0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Ring atau Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai
1: 8 minit udah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Bala Beninga.
2: Selamat pagi gaya kita ya ke angin celak mata belum pindah di rumah dia tu second half dekat Berengkah. Ianya bukan berkabar benar Berengkah. Apa nama pertemuan Croatia? Minit ke 49 cak.
1: Minit ke 49. Match ke 3 bagi tu cak.
2: Ya, pemutus ya. Agi kusuk-kusuk nak ke dia tahu. Lalu aku berarti ke reverse half tadi cak. Kita main long ball orang tahu.
1: Tahu.
2: Long ball tak ke. Si Pak Cikgu jauh baru main long ball ke. Ya, skill sila main kali tu.
1: Ya, Agi nyidik ni bagi namanya.
2: Lubuak.
1: Lubuak. Ya, kepatut di tengah ni ya.
2: Tahu. Jadi ngerap ke bising. Kanya bising. Mana lagi pemutus ya second half ya ke diatur jam ya ke itu terus ari channel Sukan Plus RTM ni cak.
1: Ya. Okey. Lagi pemusian FIFA World Cup 2026 pemutus game ke terubah pagi tubuh pagi draft ke satu ah.
2: Ya ya ya.
1: Satu dinari Portugal ngau Uzbekistan. Lima ku suara cak.
2: Menang besar ya Portugal lawan Pakistan ke Uzbekistan. Kalau ya gol di pasuak ke baru main cak 6 minit. Start main dia Cristiano Ronaldo siapa lagi udah masuk ke gol keterubah untuk Portugal lalu nangkan kena Nani Mendes minit ke 17 3 minit ke 7 Cristiano Ronaldo agi ini betul masuk lagi gol ketiga ngujung ke bak first half 3-0 Portugal leading masuk second half dia nama top main Uzbekistan tu tadi cak kang uji masuk ke gol tang salah tuju nuju tiang gol terimpu on goal lalu ngujuang ke tadi 4-0 lalu minit ke 87 Portugal nambah ke baru setiap lagi skor ngujungnya 5-0
1: Lalu pasti gig match England ngau Ghana England sebenarnya seri ngau Ghana cak
2: ya
1: saya ku mayu ah bala menyokong England agi nak rap pagi tu
2: saya kemimpin
1: saya kemimpi
2: tu kan World Cup tu friendly match kita tu friendly kau kan kerja orang ni saya tu cak
1: tak saja pun pia nak kerja tu bang grup L England yang tadi agi ba tangga ya ke atas kali cak
2: ya betul
1: empat poin
2: poin berkunci mata ngau Ghana lalu Panamang opem ke Croatia itu agi penuang ngatur pendiau sida ya penuduh sida anti nyemak tentu tadi bisi city team dagi menang antara sida ya dia city lagi team to ke grup L to kira agi kita ngecak
1: yeah.
2: Leban 4 itu team berkunci 4 mata tang tinya mah seri daumnya cak kira agi besai peluang England ngopi mengagana tu nyingkang ngagai round of 32
1: ya yeah. Okay, situ lagi match dah lepas tu lagi pukul 10 pagi
2: ya
1: Colombia satu ngau Kongo
2: ya yeah. Kalau ya nanti dia perhati ke Colombia ngau Kongo ke sekali tu cak Colombia tu kak menunda kini betul singkang Portugal lalu enti nyemak Colombia menang laba Kongo tap tangan otomatik sudah ia sudah nyingkang ngagai semifinal round of 32 lebih lagi menjadi ketua eba grup K to tang menyiko dia sebetulnya macam bual tu ia segala cak
1: ya
2: ia ke segala bulat gini
1: sudah segala bulat gini nak cak nak temu macam ni gaya ya pengujung match kadang-kadang dah leading pan berminit ke berapa tinggal berapa minit lagi ya. Game ke namanya habis lagi boleh namanya berubah pemutus ini ya.
2: Pemutus ya. Tambah mengganti kita ke berarti ke bawah World Cup tu ya susah kan dipredik kita cak.
1: Ya.
2: Susah kan yang kalau nama apa World Cup tentu ya tiap menua tu nganjung pemain ya ke pemadu mana hari menua saya dah cak.
1: Tambah
2: kadang-kadang kita berarti ke bisnis kena tim ya ke belacan kok kita itu tadi boleh agak upset. Kadang-kadang saya dah giant timnya pun tahu jadi belacan.
1: Mayuh dah jadi ya.
2: Mayuh dah jadi. Okey dah tutung lansa ya Gica. Ini terus sama peningah perindang regas ke mata pagi hari 3 ke pagi tu.
1: Dan lagu hari Veronica Natasha Bujang Setengah Tan.
2: Terus sama peningah kita 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: RTM Sri Aman, Begulai ngau Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: ngau Ellis Lim. Sama sampadatai Brami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepianya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyak deh nya nang nang jalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang jalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Lagu Rip Lemon Tigar Darang Ibu Nati.
1: Awal kita ke pagi tu. Lalu lagi kena kemain mereka.
0: Ya.
1: Dia tu Croatia leading 1-0 Pura Bermir. Masuk ke gol minit ke 54.
0: Baru dah main sebuah tadi. Lalu masuk
1: ni cak. Ya, meh. Okay, jadi dia tu sidak penuang kerja hydration break. Macam skill main itu di sana.
0: Ya.
1: Asal kau lagi main bertelikal semacam.
0: Asal kau ngetung-ngetung kena.
1: Ah, tengah pegang-pegang. Ngolok dong, ngolok. Ngirup dulu. Ngetung kapan nganti. Udah ngirup gagai baru.
0: Abad gaya hari di menua Amerika dia tu. Cak benong namanya hangat dia tu dah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Dia kebuah sis kedai gamenya tadi. Mesti diberi hydration break tu.
1: Au, lalu.
0: Sedak yang ngirup air ni.
1: Amat. Lalu kena kerja mega. Kemari cak lu memainya France bertemu ngau Irak pun bisa ngetu dalam masa janggal dalam maca. Tu kayak tengah hydration cak. Terjanggal ketinggal kaki ribut kuri. Kau kumpul kau kita itu saja 1,000 kudi. Amerika mesti 1,000 kudi ni cak.
0: Si. Oh, ngiro aja ni cak. Okay, lu namanya ke kedai kopi, makai canduat kena mahana.
1: Ya, punya okay, okay hydration break ni, tea break. Kau ni tadi katanya makai canai.
0: Lalu apa final mengganti ni tiah ke tu ngelansak sekedar berita kau ngah World Cup mega tahun tu ba final World Cup ya kerja dia tour tu ialah namanya separuh masa ini cak lama gini selama aja.
1: Oh, arti ya breaknya tadi lama gini.
0: Break, ya, ya.
1: Jadi selalu ya 15 menit
0: cak. Half time. Half time.
1: Oh.
0: Tu lama gini. Setengah jam gini sejam gini.
1: Oh, mayam
0: ngerti jam gini. Jam masa aku setengah jam tidak salah aku lah.
1: Okay, nanti sejam cak. Aku boleh kroke dulu nanti sejam yang nantinya kemain baru.
0: Ya. Yeah.
1: Aku tang saja yang kenal ke tu ba squad Brazil tu cak lebih gini peminat Neymar cak. Neymar di pelabak ke main baru. Pengudah tu dah yang mesti nama di senarai ke ba katanya ba pemain squad Brazil ke satu tentang ba dua match tu yang nak bermain ke Tegal dari kita nemu hari ya tu tadi lagi injured lebih lagi pengudah ya ke baru dah berbuntas ba katanya ba lutut ke lutut cak
0: pelapat tuang
1: pelapat tuang ya lutut pelapat tuang tadi
0: ya pelapat pelatut gitu lah
1: tentang di pelabak ke ya tu tadi ya, dia tu udah daripada Angkuran Regas baru udah start berlatih lalu di pelabak ke diturun ke lebuh maya petapat ngau Scotland.
0: First 11 lah.
1: First 11 di pelabak ke jam macam. Kita nemu sari Regas ni mula maya lah temu kena gawat.
0: Ini sebenar prediction kita aja lah.
1: Ya mama. Lepas dua tu sorok dia main bola cak. Terubah buntas pelapak tuang kedua gawat. Terjarang kita yeah. Orang main bola tu gawat cak.
0: Bisa aja.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Mijin cak belum belum pernah kaji pabul gawat dah tay. Hey, aku dah tu mijin cak. Gawat tu mula tay tengah main.
0: Oh.
1: Tanya depan gol ki one by one goalkeeper.
0: Mata kejingka lah banyak.
1: Amat tengah jadi main.
0: Okay, jadi itu game dah disambung baru nih cak.
1: Iya, mak.
0: Sama Croatia, minit ke 71 dia tu.
1: Tahu. Tahu lalu semua kena cak. Ba pagi tu setiap mega sejarah baru ba World Cup dibuka cak. Ke alai Cristiano Ronaldo. Jadi pemain ya ke terubah ya. Skor ba 6 World Cup berjurut-jurut.
0: Iya. Dari kalau anda uliah ya dah.
1: Nah kalau
0: ada tu.
1: Ada boleh belum macam asal World Cup ya skor, asal World Cup ya skor. Tanya mendak lagi ngapai World Cup. Nah mana saya ada tahun tu
0: nih.
1: Yang kan tahun tu cak.
0: Nah mau macam.
1: Engkau mikau kita cak.
0: Alap kiam eh.
1: Antara nanti tahun tu nak boleh ya. Nah mau kuya kau kapincen yang kanya oleh stand baru ke tahun ni nanti dah menyu kita nak gaknya nyolong lagi umur tu nyolong lagi ke cak.
0: Oh nyolong lagi ke. Nama binti ya nak.
1: Nama. Nah bukan kita kaki biar sebab orang main 90 minit kita ya boleh sejam setengah main.
0: Oh.
1: Nah semua boleh sejam setengah ni cak sama amnya nak.
0: Okay. Kita ingat lagu lo tu cak. Lagu Rishi lah J sekali tu.
1: Terus melindang 2 pagi ngergas ke mata segala calon kami.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Dengarami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Lagu Arya Chat Nuan Kutaban ke Bulan begitu ujung ke jam kita kurang lebih bisa
1: 14 minit lagi.
0: Iya.
1: Kap ke 9. Jauh nak nak baca. Namun nanti menurut semak ini bulan jen ke 7.
0: Harap ke boleh nikah pulai semangatnya tadi ya. Kena datang bulan jen aja.
1: Ya mah 8 bulan. Kalau tinggi maya julu aja cak.
0: Iya.
1: Nanti sepeda kita baik bablah bukit. Tak ke bablah tengah. Lagi oleh harap kunya bulan nyamat ke imajinnya dah melangkaui batas kurang
0: liar semangatnya
1: udah liar mah oh. Oke jadi berkusi kepita kepisah daripada aku pagi itu cak si tidak lau kepala kita kelebih lagi itu ngenang ke di Kucing itu siku induk ya ke umur 25 tahun udah dihukum 10,000 ringgit lalu enti nyemak ya tu tadi nak terbayar ke hukum 10,000 ringgit tu ya dekat DJ pun lama 2 bulan. Oke okay? Pun dah tu tadi ditemu salah ngena account bank ti dimpu ya diberi agar bukai nur orang tadi kena ngega sedikit punya wang wang wang wang haram
0: oh.
1: Duit haram tau ke dikumbai orang tadi
0: ke mana
1: account
0: ring?
1: Oh. Kedai account.
0: Oh.
1: Mau ni don't ring. Jadi kedai account. Jadi hukum tu di beri gaya ya ke kena section 424C kurungan 1 kanun keseksaan. Jadi maya jam deh tu kita berarti kerja. Lebih lagi maya World Cup tu maya berkawak orang ya kebetaruah. Tak berkena keduwiat tu tadi cak. Jadi tanya pun kita itu kadang-kadang nak enggak orang kerja pengawak nyantang ketegal ke account kita dikena. Jadi ke Siti ari duit nor orang parking duit transaksi bab pengawak berjudi itu pun tau dikira tadi salah.
0: Ya, segamai tadi. Laban dia lagi berkait dengan pengawaknya ada cak. Jadi nanti kita di sini nemu sebarang pengawak orang ya ke berjalan ke judi, judi online ke lebih lagi.
1: Ya.
0: Tahu report ke perkaranya ke pihak kekuasaan cak.
1: Ya, lalu pihak mega ana sesekali orang mendang enjoy kaun di nama aku transfer gitu nama
0: ya.
1: Tentu ke niat ya temu dulu.
0: Oh.
1: Nanti transfer lepas ketiga ya tu nadai duit account nang awak cak. Nanti transfer ke nak luji. Ambil ke contoh deh. Temu masuk anu nung nak duit di tanu nung nung kita transfer.
0: Ya.
1: Habis itu time eh nak betul dia. Ya. Anak ngasuk kita tu dari jadi mangsa orang kenggap kilap orang kenggap salah tang kena hukum lagi kita. Kita nak sedau tak kena cak.
0: Tuh. Ya, jujung kita kena mutai itu kena namanya kanggau orang kawal lainnya.
1: Kalau jangan ngawal ketiba kata dia 10,000 cak.
0: Oh.
1: Di denda orang.
0: Cuma-cuma nih.
1: Cuma-cuma ketegal ke account kita dikena orang aja. Okey, jadi saya ku tok meh awak dulu kita mulai ungkap ke pagi tu ne cak. Bawa pengarap pagi WFM.
0: Nah, jadi mumpuk kami dua ya pagi tu temu kita pagi pergila bak 2 pagi mega.
1: Iya, kali tu kayak 2 cak.
0: Trio.
1: Trio. Wah, pagi lah. Jadi kau ya. Mumpuk dulu kami dua.
0: Bye.

0: Bukai. Dini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
1: Dalam beritahu, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
0: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
1: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
1: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Menjelaskan komitmen kerajaan dalam perluasan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
1: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membanteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pangkas. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemhatov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam Game Pagi Mir FM. Hashtag Game Pagi Mir FM bertemankan Leo dan Syaz. Apa khabar Syaz?
1: Sihat dan bersemangat.
0: Nampak kaya kami senang kita tu pakai jersey.
1: Adalah
0: tu.
1: Orang yang minggu lepas katanya minggu tu tema kami dua tadi jersey, tapi ada orang pula ke janji.
0: Bukan apa. ada cerita sebenarnya. Sebenarnya dia balik jam dekat Kodima pagi tadi. Kami ada bersama kawan-kawan di rumah minum kopi sambil dengan bola. Balik-balik cari baju si jumpa.
1: Tapi pandai kami pilih tema baju kan. Yang lebih kurang sama hitam putih.
0: Kita orang nama nangga gini jersey.
1: Kami pakai jersey. Real Madrid pun jersey.
0: Tak apa. Mungkin kita orang nama nangga. Ini pilihan Leo dan Syaz pasukan Piala Dunia. Boleh ke FB biru kita. Nangga ada gambar kami dua sini.
1: Ya, kumpulan kami dua. Tapi yang gini tu, ya, kita pakai apa yang ada je lah, Leo.
0: Tapi ni tahu ke minggu depan kita pakai baju yang pasukan kita.
1: Yalah, tadi ceritanya kami tadi ada baju Liverpool, kami ada baju Real Madrid, kami ada baju Colombia, kami ada baju Arsenal.
0: Tapi bagi
1: kita
0: kami
1: simpan dulu,
0: kami ada pun Piala Dunia kita menang lah. Jersey apa kami memang ada. Tapi pun jersey biasa kami ada sikit je. Pasukan sikit je. Pasukan Arsenal. Liverpool. Kegemaran Leo.
1: Kami sebenarnya kini tu dah kurang sikit, Leo. Dulu kami memang seorang yang penggemar jersey. Kami sekisah je asalnya jersey. Dulu kan tim-tim England pun nak, Leo. Manchester United, Tottenham Hotspur. Sebut aja apanya sih.
0: Iyalah, tentu kita orang ada pilihan kita orang pun. Tapi apapun, lepas tu kami akan kongsikan info sukan bersama kita orang berkaitan dengan Piala Dunia. Apa keputusan pagi tadi dan akan berlangsung hari itu.
1: Ya, boleh. Okay. Dan kami kongsi info cuaca.
0: Ya, kita terus beribu dengan lagu tu. Ya, lagu dendangkan Adi pada Adi. Aku mau kahwin.
1: Kahwin je lah. Senang cerita.
0: Ajang tiga yang pagi.

0: Okey, lagu aku nak kahwin. Ini benda ni untuk kita orang. Dan seperti biasa, Leo akan kongsikan info sukan Miria FM. Kita berkaitan dengan Piala Dunia. Di mana keputusan perlawanan pagi tadi. Bermula 1 pagi sampai 9 pagi tadi. Ada 3 perlawanan di antara Portugal menentang Uzbekistan. Memihak kepada Portugal 5-0. Gol oleh Cristiano Ronaldo 2 biji. Chai. Dua biji. Bruno Fernandes, João Felix dan Liao.
1: Yeah.
0: Okey, ada 5 jaringan. Okey, England dan Ghana bermula 4 pagi tadi. Terikat seri 0-0 dan baru saja berakhir Panama bertemu Croatia, memihak kepada Croatia 1-0. Okey, dan akan perlawanan yang akan diadakan sebentar saja nanti 10 pagi di antara Colombia menentang Kongo. Okey, dan untuk sultan pagi tu, okey, Portugal galas Uzbekistan 5-0, di mana Cristiano Ronaldo mencipta 2 gol dan kini pemain pertama menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Maksudnya ada lebih kurang hampir 20 tahun Cristiano Ronaldo ni dalam masuk Piala Dunia.
1: Betul.
0: Dan England, The Three Lions terikat tanpa jaringan menentang Ghana dan gagal mengesahkan kedudukan teratas kumpulan L. Maksudnya Ghana masih berpeluang untuk merampas kedudukan di tempat pertama. Dan tempat pertama kedua menentukan di mana mereka akan bertemu dengan kumpulan-kumpulan lain.
1: Ya.
0: Dan Croatia meraih 3 mata penuh dengan Kramaric pastikan Croatia menewaskan Panama dan terus bersaing untuk slot kalah mati 32 terbaik. Okay. Dan setakat itu Syaz, ada lebih kurang 6 pasukan yang mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati, iaitu Argentina, France, Norway, Germany, US dan Mexico. Selebihnya masih orang kata tadi bersaing,
1: masih mencari tempat masing-masing.
0: Okay, dan itu saja info sukan untuk kita orang. Dan lepas tu kita akan kongsikan info saja, Ustaz.
1: Ya, boleh. Yang pasti kita dua masih menanti pukul 10 pagi kelak.
0: Okey.
1: Colombia bertemu dengan Kongo.
0: Colombia tu yang diminati oleh kur kita.
1: Ya. Ya lah, kami mana tadi Leo, kami akan ada jersey Colombia. Kena kami si pakai jersey ya tadi. Kami sebenarnya baru nangga jadual perlawanan hari tu. So, 2-3 hari tu kan si berapa aktif gila kami.
0: Betul.
1: Nangga jadual-jadual, maklumlah kita kan sibuk.
0: Betul.
1: Tapi siap apalah, kita simpan jak jersey ya, pakai hari lain.
0: Okey. Dan apa dengan kita berhibur dengan Insomniacs dan Ini Boy bersuara.
1: Boleh.
0: Lagu favorite Syaz tu.
1: Okey. Jom kita dengar
0: aja. Geng pagi
1: di Miri FM.

0: Ya bersuara, tentunya bersuara, kita bersemangat pagi tu. Untuk kita jadi di samping kita nangar TV. Awak dah tengok sokong perlindungan kita.
1: Yalah, suara ataupun dah hilang dah Leo malah dia bersorak tak nak.
0: Biasa lah ya. Terlebih kopi ya.
1: Terlebih kopi kan kurang kopi.
0: Terlebih kopi.
1: Terlebih kopi.
0: Menjaga kami lebih kopi.
1: Yalah, kami dah kurang kopi seminggu tu Leo kan. Kami masih update apa-apa tentang bola seminggu, kira 5 hari seminggu lah.
0: Tapi
1: so kami dapat macam ni memadah ho. Menjadualkan mata ya cuba tiru awal boleh lah juga. Tapi muda kena kopinya.
0: Sebenarnya Syastoknya peminat bola Tegar. Sebenarnya
1: kami takut kami mata kami kelah terbiasa si tidur. Jujur kami susah tidur kelah. Jadi kami terpaksa jadualkannya seminggu bola seminggu sih.
0: Baiklah, tadi kami dah kongsikan info sukan. Dan kali itu Syasa akan kongsikan gini keadaan cuaca kita.
1: Okey, untuk cuaca hari itu, ramalan cuaca bagi bahagian Miri berkuasa dari pukul 9 pagi sama 12 jam. Pagi itu tak ada hujan. Petang tiada hujan, malam tiada hujan. Amaran cuaca buruk juga tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada, suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi kita nak ucap terima kasih juga Leo kepada pegawai Met Miri Siti Hawa binti Ismail yang telah berkongsikan jadual info cuaca kita.
0: So maksudnya dapatlah kita berjarah ke rumah kawan yang boleh malam tu.
1: Boleh.
0: Sebab geng-geng bola tu sikit
1: Asal
0: hati nangga bol.
1: Tapi kelak Sabtu Ahad kami memang bola.
0: Iyalah kelebihan kami rasa. Si tidur malam dapat.
1: Dapat kami sebenarnya Leo. Kami memang bukan jenis orang yang penidur.
0: Penidur lah.
1: Maksud kami makin malam dah limpas 11, 10, 11, 12 kami belum tidur. Kami boleh lajak terus sampai pukul 3-4 pagi. Kita rasa
0: time ialah regas semua dah te.
1: Terus subuh air pukul 6
0: si basah subuh.
1: Mata rasa macam low bed terus pukul 6 pagi.
0: Okay, lepas tu kita kupas kembali berkenaan dengan Piala Dunia. Okay, apa fakta-fakta menarik yang kita kongsikan berkenaan Piala Dunia 2026. Okay, kita berhibur dengan lagu tu.
1: Lagu apa?
0: Lagu dendangan Intan Intan Maya, Cinta Tersipu Rapi.
1: Okay,
0: Liga yang pagi
1: Bira FM.

0: Benar. Dah diberi nafas baru ya.
1: Yalah, oleh Intan Maya.
0: Oh, dulu Anis Suraya.
1: Oh.
0: Tok Intan Maya.
1: Ah, macam bola lah. Kadang-kadang tok pemainnya asyik sama. Dah tua asyik kan challenge orang muda.
0: Betul lah. Kita carilah kumpulan yang sama-sama seperti kita.
1: Ni dapat berlawan orang tua, lawan orang biar. Gila lah caranya.
0: Tapi seperti pemain ya tadi, siapa yang 20 tahun bermain ya?
1: 20 tahun
0: Cristiano Ronaldo.
1: Luka Modric dan juga Lionel Messi.
0: Jadi banyak ilmu yang pemain-pemain baru boleh ambil dari sidak duanya. Kedong sidaknya masih lagi, kata kita Leo, masih lagi berada di kancah permainan. Ya dah bunyinya bahasa sukan ni keluar.
1: Ya betul. Dan kami mau berkongsikan berkenaan dengan penjaring terbanyak. Setakat tu bagi tahun 2006 untuk pesta ataupun Piala Dunia 2026 di mana Lionel Messi dari Argentina turut mencipta sejarah apabila menjadi penjaring terbanyak sepanjang zaman player dunia dengan 18 gol keseluruhannya selepas menyediakan 2 gol menentang ketika Argentina menewaskan Austria. Nampak gaya hampir pecah rekod di mana mungkin orang mau nanggar senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman. Boleh pergi ke Mira FM official dan kita orang akan dapat dengar infografik yang telah Mira FM pula untuk penjaring terbanyak dan juga gol terpantas sepanjang zaman selepas Umar Hati macam ni
0: perlawanan
1: dan ingin Leo kongsikan di mana dua hari lepas terjadi terbanyak sejarah Piala Dunia. Miroslav Klose telah pun pecah hanya 16 gol dia.
0: Nah,
1: sepanjang zaman. Terus pecut Lionel Messi 18 gol. Bayangkan, siapa nak bayangkan. Dan Ronaldo dari Brazil sepanjang zaman sampainya Wan Hatik dah pencen 15 gol dia. Tapi kali itu
0: pecahnya melangkaui tiga gol.
1: Tiga gol. Dan dinobatkan sebagai penjaring terbanyak sepanjang Piala Dunia Lionel Messi.
0: Ya.
1: Orang Argentina.
0: Siapa siapa kumpulan kawan-kawan kita Argentina?
1: DJ S1
0: ke Argentina? Patutnya bangga.
1: Patut bagi tadinya bangga gilanya.
0: Okey,
1: apapun lepas tu kita akan kongsikan posisi pagi. Dan sebelumnya kita dengarkan lagu dendangan Rishi Fabian dan Andrian Khalif. Alamak katanya. Oh, dan cuba silent open up senawan bercanda.
0: Nak pelik-pelik lah saja lagu kita pergi tahu siapa lah yang
1: pelik kan. Okey. Kita dengar dulu. Aisyah Rino.
0: Ya.
1: Tak adil. Si tak Adil.
0: Si Adil. Air bola yang bulat kan ni ada si Adil.
1: Sebab biarlah Piala Dunia tu. Okey, kami ada bambu lah. Di game pagi.

0: Melody.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa selalu kita perasan di kampung-kampung ramai orang-orang tua yang panjang usianya, bahkan masih boleh bercucuk tanam, menjalani kehidupan harian dengan baik dan sihat? Seronok kan duduk di kampung? Rupanya tuan-puan, dalam satu kajian yang dibuat oleh Profesor Sarah Pressman di Jabatan Psikologi dan Tingkah Laku Sosial Universiti California, kegembiraan dalam hidup akan memberikan kebaikan fisiologi yang tidak dapat diperoleh dari amalan bersenam dan sebagainya. Bahkan, kegembiraan dan senyuman dapat melegakan tekanan emosi dan juga mendorong kepada pemulihan kardiovaskular. Kajian juga menunjukkan mereka yang jarang tersenyum mempunyai risiko kematian 2 kali ganda lebih tinggi untuk tempoh 5 tahun berbanding dengan mereka yang sering tersenyum dan gembira. Jadi, jom kita ubah hidup kita supaya kita dapat melihat dunia dari jendela kegembiraan dan keseronokan. Maka akan lahirlah senyuman dari wajah kita. Sentiasalah positif supaya kesihatan kita sentiasa terjaga dan terus mengamalkan cara hidup yang sihat. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi.

0: Yes,
1: 95.7 7 FM Game Pagi Mira FM bertemankan anda dan Dio dan Syaz.
0: Kami baca tajuk tu. Tak yang fast pula. Tadi kita dua sebut nama fast kan. Leo, my boss won't let me work from home the day after World Cup's game. I'm furious katanya.
1: Maksudnya bosnya si membenarkan yang bekerja dari rumah. Work from home selepas nangga World Cup padanya. Itu terjadi. Terjadi dah di negara luar.
0: Di UK sebenarnya.
1: Di UK sebenarnya. Sebab orang tu mun benar-benar nak minat bola tu, nya sanggup bersangkar mata situ kerja.
0: Tidaknya sanggup cuti juga Leo, pergi ke tempat apa lawanan yang diadakan. Mun seminggu lah nya sia.
1: Tapi yang best tu nya tu nya sanggup pula kerja kawannya. Mantu ke kawannya. Tapi nya si mau apa? Semua disuruh.
0: Nya madahnya boleh cover kawannya untuk cuti Christmas apa semua. Sekurang-kurangnya at least bosnya boleh lepaskannya masa World Cup, sama adanya boleh work from home ataupun nya boleh turun lambat sikit masa kerja ya.
1: Namun bosnya madah si dapat. Lalu terdah nyato. Lalu menaiplah di blognya. Kami dua Syaz tu tangga blognya yang itu. Nya 5 minit go. Bagus je tu ditulisnya. Apa namanya nyate? Lupa kami namanya.
0: Namanya tadi.
1: Ada di atas.
0: Tengah lagi jauh-jauh. Mabel Morgan.
1: Mabel Morgan. Bagus aja 5 minit nya type nya frasa tip si dapat nangga ball time nya.
0: Siap jangan pada macam tu Leo. Everyone knows I love football. It's my hobby. And the one thing I enjoy.
1: Memang tapi bosnya marah. No, si dapat. Kakak sawak kau. Si dapat. Munda kerja-kerja lah padanya. Pada bosnya.
0: Just buat hati. Just buat lagi. Should I speak to them at all? Katanya.
1: Mungkin kita orang menghadapi problem kita ya. Boleh kita orang komen itu di Facebook Media FM official. Dan juga bolehlah ke Media FM official TikTok ini itu.
0: Macam ya kita dua tanya bos kita dua lah Leo. Should I speak to him?
1: Kami rasa lepas kita duty lah. Seelok-eloknya. Mungkinlah siapa dah kita nak bol malam kelak. Sebab mata tu dah cepet. Makin lama makin cepet.
0: Mun kami jadi bosnya. Mun kami jadi bos ya. Tu bukannya benar-benar. Kami akan padangannya kita settle je kerja kita. Mau nak bola nak at least kerja kita settle.
1: Tapi game bola time tu, game Piala Dunia tu start pukul 1, pukul 4, pukul 3. Sampai di ofis mata dah kelat dah.
0: Ya, mula-mula segelas kopinya. Ya, bukan segelas lagi ya, berteko-teko dah.
1: Ya, macam kenal siapa orangnya. Kami kan. Okey, tapi boleh kita orang nak. Balik ke rumah, kita tidur dulu. Tidur dulu, bangun jam 12 kan, nak boleh. Jangan sampai serentuk-rentuk-rentuk tu jam kita orang apa teh? Orang dah si tidur.
0: Betul.
1: Nak bol.
0: Zaman kita sekolah dulu boleh juga dia masa-masa boleh. Kita exam ingat sih masa kita form 5, form 6, form apa form 3 kan zaman dulu kita pun macam tu lah tema-tema macam bola tu kita belajar. Kita boleh tidur sekejap je, sejam, dua jam, petang pun sama. Hidup juga kita.
1: Hidup. Baik. Okey, lepas tu kita akan kursi, kita terbang ke angkasa budi.
0: Benar juga. Berita lupa.
1: Untuk dunia 10 pagi. Dan selepas ni kita ada playlist kita orang.
0: Ya. Kita dah ada beberapa lagu tadi. Tiga lagu dah ada. Bolehlah yang nanggar kami dekat live dan juga di TikTok drop komen kita orang mau dengar lagu apa. Okey.
1: Okey. Bercana Sonawan dan juga Silent Open untuk anak geng pagi.
0: Miri apa?

Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan LD Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seolah minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39, manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan, akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azwal Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, kejar aku bersatu mulakan geng pagi di jam kedua pagi tu, Syaz dan Dio.
1: Oh, kami kecewa, Leo. Kenanya Jordan dengan Algeria di siang.
0: Tapi siapa? Benda tu boleh beratur sebenarnya. Okey, apapun di jam kedua sebenarnya, kita ada playlist kita orang.
1: Ya.
0: Okey, titipkan lagu yang kita orang minat.
1: Betul.
0: Kami dua akan mainkan lagu yang kita orang minta ya. Antara lagunya, Chas.
1: Okey, kita kembali ke alam realiti dahulu. Cinta terakhir Ari Lasso. Sampai tadi minta, kami dah lupa. Udah, siapalah kalau kita petakan. Lejai. Dia gurauan berkasih. Apa kami lupa siapa minta. Udah ya, sayang orang yang sama.
0: Maksudnya kita mainkan tiga sekali lagu tu. Tiga pilihan daripada kita di TikTok kita, sahabat kita. Dan ada juga orang tawau situ. Timbul tawau katanya dari pejabatnya. Apa khabar kita orang di tawau?
1: Apa khabar? Cuaca okey?
0: Agak-agak asyik lah kata Leo. Menahan mata tu. Mata dah makin cepet. Sebab bola. Orang kata demam bola tu, demam di bola. Bukan di bola. Memang di bola.
1: Memanglah. Macam tu lah. Nah. Baru sepak mula udah. Belum gol lagi ya. Tiba-tiba kelak pandai gol.
0: Sebenarnya Syaz tu sebenarnya dengan bola sebenarnya. Punya nangga bola layap. Nang siapa kerja? Ayalah, terjadi realitinya pada kita sebenarnya. Semua sebenarnya.
1: Tapi jangan jamola surat aduan macam itu tadi.
0: Tapi siapa? Mungkin orang menangga bola nangga di tim klik. Mula siapan. Mua turun itu segalanya percuma.
1: Betul.
0: Dia suka plus dan juga okey.
1: Ya. Kami rasanya dekat siaran TV okey lah, Leo. Cuba kita balik ke TV. Okey, Colombia dengan Congo.
0: Okey.
1: Belum, masih berasap dapurnya.
0: Okey, tapi apa pun kita akan tunaikan permintaan rakan kita tadi.
1: Tiga-tiganya tadi kita dengar dulu lagu tu. Siapa tadi? Ari Lasso. Cinta terakhir untuk kita orang.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya sayang orang sama. Gini lah kita orang yang orang sama tu.
1: Munya bagus si salah Leo. Tapi munya si bagus mungkin kita menjal jual anak sayang sama gini.
0: Oh,
1: mental
0: tapi
1: mental torture kita kelak.
0: Dan munda mental torture datang datang kerja ataupun balik rumah monyok-monyok.
1: Dia anaknya kita. Yang sama dengannya.
0: Dengan mukanya yang wadah ti macam ni. Macam
1: menjus. Muncung.
0: Muncung.
1: Tapi sebenarnya janganlah mbak perasaan yang di luar ya Leo. Jangan. Kawan si salah bah.
0: Iyalah sebab menyayangi tu susah. Mendah sayang orang sama tu kak. Gerak-gerak gaduh lagi. Bedah gaduh gerak bencana berlaku.
1: Mungkin pan si move on kali nak. Susahnya move on. Nya dah lepaskan, lepasnya cari balik eh.
0: Okey dan 0-4-2-3-6-3-4 kita dapatkan panggilan kita. Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tak?
2: Pak Tam sekali lagi hari tu.
0: Pak Tam, apa kabarnya?
2: Baik.
0: Di rumah kan ni?
2: Di rumah di kantin saya di Kampung Iran tu.
0: Keadaan cuacanya di Kampung Iran gini, okey?
2: Masa tu, saya lihat sendiri adalah panas.
0: Panas, oh? Okey, Pak Tam. Pak Tam sokong tim ni untuk pada dunia World Cup tu.
2: Mana yang kuat itu yang saya sokong.
0: Okey, contohnya?
2: Perancis ada ke main?
0: Ada, Perancis.
2: Perancis paling saya suka dulu.
0: Oh, Perancis. Okey, Perancis dah melengkapkan ke peringkat ke kalah mati. Okey. Lagunya di jam kedua tu, lagu apa kita mau dengar?
2: ST12 Jangan Pernah Berubah.
0: Jangan Pernah Berubah. Okey. Ya. Lagu untuk siapa?
2: Saya tujukan kepada RTM yang dihibahkan itu adalah yang terbaik bagian RTM Miri itu. Dan Hasim Lazim bakat Johibah Atim Kucing apa-apanya di Kelulit kok. Saya tengok dia ada berada di kampung di dekat rumahnya di Kelulit kok.
1: Ada teropong Pak Tam tok kok.
0: Teropong kajai. Okey. Ayah ja, terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
0: Okey. Itu tadi Pak Tam kita.
1: Pandainya anak ya Hasim Lazim yang ada di Sia. Kami rasa sudah duanya ada bertemu tu.
0: Kami
1: jadi pemadah terterang.
0: Bos kami dulu. Bos sama.
1: Bos lama kita. Apa masih kabar? Bos juga, Leo. Kami sudah dapat dan unggah silatnya dengan nama lain.
0: So, memang masih sama. Gini pun jumpa pun bos. Terima kasihlah pada orang-orang lama tu yang ajar kita. Gini cara berkakak. Gini cara kerja. Biasalah. Tapi saya ada yang lama, saya ada baru.
1: Benar. Tapi ingat sih Leo, suaranya yang mewarnai kita masa kita form 5 atau form 4 dulu kan. Runcah-runcah peristiwa.
0: Runcah-runcah peristiwa.
1: Memang kita tunggu-tunggu petang habis sekolah itu nak.
0: Okey, baik, kita akan tunaikan permintaan rakan kita di titik tadi nak dengar lagu dendangan Jeffrey Dean. Kenanganku.
1: Ya, siapa tu tadi? Kami dah lupa siapa yang minta di FB.
0: Di FB.
1: Di rumah biru. Cuma kami seingat siapa tadi. Setiap apalah kalau kita baca salam, setiapnya main lagu lo. Okay. Lepas ya kami mau lagu tok dia. Lagu tok.
0: Itu lagu special. Lagu yang dipilih oleh DJ Shaz.
1: Kita
0: tunggu di Geng Pagi.
1: Di FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya Putri Kota, Ratu Rock kita.
1: Ya.
0: Yeah. Ella. Nah,
1: kan. Ya, bunyinya lebih kurang lah. Tapi yang bukan Ella tu.
0: Lebih kurang kopi lah. Je. Kan.
1: Kopiori.
0: Tapi Ella ni memang Ratu Rock lah. Memang yeah. Takkan berubah suaranya.
1: Suaranya sampai ketua.
0: Sampai ketua. Dulu lah. Tapi ni tu. Ni ada kuning sikit. Yeah. Tapi tenaganya makin tua, makin power.
1: Nah. Mungkin kita dua umurnya. Rasanya dapat sih selincahnya Leo. Soalan saya.
0: Jangankan main bol tu, dulu kita okey. Time tu gini tu main bol tu susah. Kita tu sakit lutut lah, sakit urat lah. Mesti mak main bol eh. Mesti mak minyak panas. Konon.
1: Sebenarnya konon benar ya. Dulu mesti lepas ya hanya bau minyak.
0: Dulu main bol dulu. Tang sarung je sokin masuk je kasut terus main.
1: Betul.
0: Tapi ini itu ugut lagi baru masuk sokin. Kayak apa baru masuk je apa boot lagi ikat lagi lama.
1: Kini tu dulu si diguna safety ya. Safety anak ya guard ya dan kalutut ya si diguna ya Leo nak kebal dah betis ba.
0: Tapi dulu
1: keras sudah macam apa betis ya buah betis saya kata kita keras nya si perlu pakai guard gi depan ya. Saya ada rasa apa.
0: Macam dulu time main bola dulu main orang kan belanja si ada. Harga boot tu cuma mesti silap kami dekat RM10 lebih. Adidas boot payah.
1: Berguna juga ya apa?
0: Nang sarung je. Bukan kena warna ini tu semua kulit. Dulu apa kasupaya ya?
1: Iya. Lagi best di jajan kaki ayam. Saya rasa kopak-kopak apa nama kukus ya main juga.
0: Iyalah. Bukan sejarah kenangan dulu. Tapi itu kita dengar semua ada. Dengan harga kasut mesti silapkan sampai 1,000.
1: Ada si, masih orang main bola pakai kaki ayam gini tu Leo.
0: Masih
1: kan.
0: Biar sekolah atau petang-petang di taman-tamannya. Tapi takut kita dengar ya. Sebab kan kita sih tahu padangnya ada ada kaca kapana.
1: Kita kini tu dulu ni dah fikir semuanya Leo.
0: Hujan,
1: ribut petir, kilat, hantam je. Sedangkan boleh je petirnya memanah kita kan?
0: Kan.
1: Saya dah rasa pun benar ya. Nang hairan tau. Sebab iyalah orang dulu kita dulu-dulu tahan tebuk Leo. Tahan tebuk lah. Panas, hujan, panas ke apa ke hantam aja. Kita asyik muna demam.
0: Betul.
1: Tapi gini tu bercakap tentang kesihatan. Anak-anak kita lebih banyak menghadap telefon bimbit. Antibody sidaknya si berapa nak kuat gila. Mesti diberi kita bekerja. Bukan bekerja apa nama. Di luar yang aktif.
0: Memang.
1: Jadi mun anak mau tahan tebuk suruhnya pergi main di luar.
0: Baik, lepas tu kita akan ke jam ketiga. Di mana jam ketiga kita akan mainkan lagu Jiwang. Lagu Jiwang pilihan Syazan Leo. Lagu tu kumpulan Slam. Di mana kumpulan Slam anda membuat sikit apa tu konsert
1: tour
0: yang terbaru minggu lepas. Tapi itulah antara lagu yang telah diberi nafas baru oleh mereka. Kita mau nangga macam ni konsertnya. Pergi ke Slam.
1: Ya. Okay, kita layan je lagu tu.
0: Kembali terjalin di Geng Pagi.

0: dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, di halaman Dewi. Lagu dendangan kumpulan Dinamik yang berbeza sekitar 1992.
1: Iyalah tadi tahun berapa lah kita dua time ya Leo di tahun 2 tahun 3 tahun 5.
0: Maaf saya 1991.
1: 91 tahun 4.
0: Leo masih ingat lagi masa tu Leo beli kaset dia. Album kedua kumpulan Dinamik di Pasar Seke.
1: Okey, kaset pertama kita beli kumpulan apa dan siapa penyanyinya?
0: Malu ke memang
1: memang. Padahlah, kami mau tahu okay.
0: Je. Yang artis antarabangsa. Berkumpulan. Boys to Men.
1: Boys to Men.
0: Oh. Masa ya memang
1: apa lagunya Tami Adio yang hit? Yang hit masa ya.
0: Hit masa ya yang belum bergabung dengan Mariah Carey. Masa ya lupa ke lagu Boys to Men.
1: Entahlah.
0: Kami pun lupa tapi
1: macam ada tengiang-ngiang tapi kami isi tahu nama lagunya.
0: Tajuknya kami isi tahu tapi
1: tahun bila ya?
0: Tahun 1991.
1: Sama lah lebih kurang lah kita dua beli time ya tapi kami beli Iklim.
0: Iklim. Okey tahun
1: lagu Iklim tahun 91.
0: Tahun
1: 4 nak kita masa ya. Tahun 91. Gara-gara tadi Suci Dalam Debu. Padahal jiwa kami terlahir-lahir alur rock Leo.
0: 1991. Masa ya. Okey, Leo mau tanya Chasto. Apa kita dengar lagu nak dengan lagu-lagu baru, lagu lama, none kita boleh?
1: Kami better pilih lagu lama.
0: Sebabnya?
1: Sebabnya liriknya menusuk ke dalam jiwa. Yang berkias-kiasnya halus.
0: Okay.
1: Oh, lagu baru sih mana sih bagus tapi nya terlalu straight to the point. Straight to the point. Wah.
0: Bagi Leo memang Leo minat lagu-lagu lama. Sebabnya lagu lama tu untuk dihayati.
1: Betul.
0: Dan menusuk kalbu kata Syaz. Okey, lagu baru tu untuk berhibur. Memang lagu-lagu baru memang banyak Leo minat. Tapi menghafal dia kurang sikit.
1: Betul dia. Setakat mau enjoy boleh lagu baru. Tapi sih semualah Leo-nya ada beberapa lagu lah. Bukan kita mau mana lagu baru sih best.
0: Sebenarnya.
1: Tapi yang bestnya lagu lama. Mungkin sebab usia kita juga Leo. So kita membesar dengan lagu-lagu lama. Kita dulu bukan macam kini tu. Kita dulu sanggup dubbing lagi kaset ya.
0: Benar.
1: Buku yang mesti ada lirik lagu. Tunggu DJ radio yang nyebut apa tajuk lagu munya nyebut. Punya si nyebut tunggu lagi siaran esok lagi.
0: Apa kata kita dapatkan pemanggil tu mungkinnya mau berkongsikan lagu lama atau lagu bagunya.
1: Ya, jom kita tanyanya. Halo.
2: Halo, Patam tu.
0: Patam
2: lagu dengar pada lagu lama dan baru tu.
0: Patam pilih none, lagu lama ke lagu baru?
2: Yang lagu lama.
0: Lagu lama. Kenapa? Sebabnya.
2: Sebab masuk dalam jiwa. Lagunya terang dan lagu apanya sepanjang hayat kami lagi dengar.
0: Contoh lagu yang Pak Tam paling minat, lagu lama.
2: Kumpulan Yukis.
0: Okey.
2: Iklim.
1: Bloodshed.
0: Awi. Maksudnya Pak Tam tu orang yang jiwang. Mesti Pak Tam jiwang. Sebab orang-orang yang minat rock kapak tu nya memang orang yang jiwang. Dan sikit lagi bunyi dengan lagu yang akan terus sambil gitar yang main. Betul sih.
2: Betul.
0: Adakah orang yang macam Pak Tam?
2: Yang baru tu bukanlah bagus. Tak masuk dalam jiwa Pak Tam tu.
0: Mungkin kita seumur sebaya saja.
2: Ya, sebab saya habis sekolah 1981.
0: Dajah 6
2: masuk tingkatan 1 di Lutong. Tapi tak lama banyak yang apa tu tak senonoh di sekolah tu.
0: Dulu lah. Sebab dulu kebanyakan yang masuk-masuk sekolah tu ada orang-orang yang tua dari kita, kan?
2: Ya.
0: So maksudnya umur Pak Tam dalam lingkungan 60.
2: 63 masa tu.
0: Orang lama patutlah.
1: Orang lama tu.
0: Okey. So maksudnya Pak Tam memilih lagu lama berbanding lagu baru.
2: Saya yang saya minat lagu lama.
0: Okey. Setuju tak kalau Leo katakan lagu lama untuk di Haiti, lagu baru untuk Bebo?
2: Di Haiti yang lagu lama, yang baru tu untuk penengah hiburan sementara saja.
0: Okey. Terima kasih Pak Tam sebab dah bagi pandangan berkaitan dengan topik kita.
2: Yang kumpulan iklim di Petunia tu hari ada konsep dia. Saya tanya dia, kenapa kumpulan iklim ataupun kumpulan Yukis dulu masa itu kan tiada penyanyi lagi yang baru sudah apa tidak masuk rekamkan piring hitam lagi.
0: Tapi setakat yang Leo tahu kumpulan Yukis ada penyanyi barunya. Mengekalkan.
2: Saya sendiri bertemu lama dengan kumpulan Yukis.
0: Iya kah?
2: Iya, sama kumpulan apa yang sakit tadi?
0: Screen. Kumpulan Screen.
2: Saya sendiri bertemu lama dengan dia orang tu.
0: So beruntunglah Pak Tam ya.
2: Iya.
0: Beruntung
2: Pak Tam. Saya yang duduk di penonton, saya yang kena panggil.
0: Untungnya.
2: Kembali nyukit, saya satu orang yang terpanggil.
0: Sama bernyanyi lah.
2: Sama pemain gitar bass sama penyanyi.
0: Untungnya Pak Tam jumpa dengan artis.
2: Iyalah, nasib.
0: Okey, apapun Pak Tam, terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
0: Okey, rakan kita Pak Tam katanya lagu lama lagi bagus untuk dihayati.
1: Betul. Kami Aria Leo, bila kami teringat kita sebut lagu lama kan, ingat sih kita pula showcase dekat Berkenu yang ada posting ya.
0: Posting.
1: La ilaha illallah, penuhnya manusia sampai kami sih kenal dan sih terjumpa pun kawan-kawan sendiri.
0: Yalah kami dua DJ Chasto mau tahu gini pandangan kita orang. Lagu lama untuk di hati kah, untuk hiburan kah, ataupun lagu baru untuk di hati ataupun hiburan. Ini sikit yang kita mau. Okey, kita tanya. Kita tanya Afas tu. Afas.
1: Dia tengok-tengok dia dari tadi kan.
0: Lagu apa? Lagu lama ke lagu bagu? Lagu bagu. Lagu bagu ke lagu lama?
3: Lagu lama lah, lagu lama
0: rasanya. Contohnya
3: rindu-rinduan jadi kenang-kenangan.
0: Kumpulan
3: insan ku sayang kini milik orang.
0: Kumpulan apa?
3: Skoin. Betul.
0: Dia tahu.
1: Tapi kita suka main lagu Statue Stellan.
3: Walaupun negara jiran pun sama juga. Sikit lagi lagu Fast Minat juga lagu. Apa maksud? Antara gadis
0: dinamik.
3: Dinamik. Tahu lagu je lah.
0: Okay Fast. Betulkan Munzalah. Okay, lagu lama tu untuk dihayati. Dia menusuk dalam jiwa kita.
3: Betul.
0: Lagu baku tu bukan sebagus.
3: Ya, macam
0: untuk sekadar hiburan.
3: Betul. Untuk sekadar hiburan, lepasnya terlebih macam ni, puitisnya kurang. Nya straight to the point. Menggunakan bahasa yang apa, DJ Shaz?
1: Entahlah.
3: Macam ada campur-campur sikit.
0: Tapi
3: guna macam direct to point lah.
0: Contoh. Walaupun berpuitis, lagu yang macam lagu baru ya, Yaji Wang. Lagu lama Yaji Wang juga. Berpuitis. Nak ni kita pilih.
3: Mau tu lagu lama sebab
0: iramanya kah?
3: nyampun lirik dan juga nyampun iramanya, betul?
0: Iramanya.
3: Sebab nyampun bibit kata. Bibit kata.
0: Yeah. Ya, baunya.
3: Sebenarnya lebih menggunakan kata puitis dari isi hati.
0: Ya. Kompom kita je bang dulu nak.
3: Zaman sekolah rendah, sekolah menengah lah. Waktu kita dengar radio zaman dulu kan, pilihan bersama pukul 8 malam sampai 12 malam.
0: Di radio?
3: Di radio apa zaman dulu?
0: Radio muzik.
3: Radio muzik, betul. Itulah favorite saya dulu. Dari sekolah.
0: Radio muzik lah, di mana apa DC kita.
3: Oh, DC kita. DC bos kita. Kita
0: dengan Pak Jojo.
3: Oh, betul. Pak Jojo. Dengan bos kita, Saiful Arinia itu.
1: Oh. Tapi bukan dia namanya.
3: Apa namanya? Waktu itu.
1: Shark. Hah? Shark. Bukannya shark ikannya. S-H-A-Q. Okay. Tetapnya itu.
0: Okay, Pak Bun. Okay, pas. Kami mengambil kita orang. Layan lagu yang paling jiwang pilihan kami itu.
3: Okay, Leo. Kami rasa lagu Ella.
0: Sibuk. Ada untuk, untuk semua pendengar kita. Lagu jiwang, tiga lagu untuk hiburan kita orang bersama. Yo, teruskan bersama kami.
1: Game pagi. Yeah, fam.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: tiga lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995.
1: Sekali lagi.
0: Kumpulan Spoon.
1: Diingatkan.
0: Kumpulan Sudu. Kan?
1: Spoon. Tapi itu bukan penyanyi barunya kan Leo?
0: Ini asalnya.
1: Asalnya kau tahu?
0: Arwah Halong.
1: Oh, sebab kami lain bah suaranya di situ.
0: Ianya adik-adiknya yang penyanyi semuanya. Hanya yang menggantikan Arwah Halong sekitar tahun 2000 lebih lah.
1: Ya.
0: Adiknya Azlong.
1: Azlong.
0: Memang yalah. Tapi apa-apa pun lagu yang mengiringi orang-orang dah tumbesaran kita.
1: Betul.
0: Tumbesaran kita.
1: Ya, sila jauh beza kita dengan si Dayan Tok Leo. Tok kira masih level-level new boys. Apa lagi, Tamiya?
0: New boys muncul sekitar tahun 2000.
1: Betul.
0: Masa kami di Johor masa.
1: Ya, New Boys tahun 2000. Zaman yang macam cendawan tumbuh lepas hujan. Kumpulan-kumpulan yang hits-hits time yang.
0: Kumpulan hits lah. Lagu-lagu yang bawa lagu jiwang lah. Sebenarnya rock kapak sebenarnya. Bukan kapak.
1: Ya.
0: Bukan kapak.
1: Kenapa diberi istilah kapak?
0: Okey.
1: Sebabnya membelah dada dan perasaan.
0: Ya, antara sikit punca lah. Tapi sebenarnya geng-geng rock tu suka lepak. Lepak di tempat pakai kereta. Kapak.
1: Oh, kapak. Kapak.
0: Sebab biarlah timbul lah nama rock tu dimainkan guna kita kapo, kita tong di kapak.
1: Di kapak jadinya kapak.
0: Lalas kapak. Sebab segi-segi lagunya membelah dada kita.
1: Betul lah tadi.
0: Kan. Okey, baik dan kita sementara kita akan kongsikan info soalan dan kita dengar lagu permintaan dari Syarida Abdullah. Atta namanya.
1: Kami suka lagu tu, Leo.
0: Okey, silakan.
1: Jom kita dengar lagu tu.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Baiklah saudara muslimin dan juga musliman, info solat untuk anda berada di Zon 2 tengah hari ini. Solat Fardu Zuhur akan masuk pada pukul 12.29 minit tengah hari, Asar 3.55 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang, Isyak 7.54 minit malam, Subuh 5.02 minit pagi dan juga Syuruk 6.17 minit pagi esok. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Yes, 10 minit lagi untuk kita bersama Geng Pagi Mir FM di jam ketiga.
1: Sabar-sabar
0: lagu ya.
1: Mentang-mentang Fah sudah nanya tadi
0: Okay, dan kita pun dah di penghujung ya Charles. Tapi yang nampak esok kita bersama kami.
1: Kita dua dah salah hari yang kita dua padah tadi apa fast.
0: Sebab buku sebenarnya dengan pendengar kita.
1: Silah ya kita dua ada ya sidaknya jajak.
0: Main dua pun mau jua. Biarlah Fas berehat minggu tu. Esok akan terbangkan Dio dan juga Fas dan juga Fas juga Syas. Malah sebut Fas.
1: Tukar pasangan je lah tu. Kami dengan LY je lah macam ni.
0: Bukan apa ya. Dengan ni akan pergi ke kedai.
1: Ni tu kan pandai masuk live kita indah. Siap tanya agak minuman apa.
0: Ni bershopping. Time tu lah. Nya datang ke konti, masuk konti nya.
1: Ambil order.
0: Mungkin kita mah tahu DJ Fas merupakan kurier bagi semua penyampai di Mirai FM. Nya tahu ke kedai yang paling enak banget.
1: Enak banget.
0: Okey, esok tajuknya best.
1: Ya.
0: Berkaitan dengan makanan juga.
1: Benar. Tadi makanan. Dah tajuk lagu. Sebenarnya kita nak sebut tajuk lagu kita dua ya. Esok kan. Tapi siapa? Esok lain lagi.
0: Esok tentang makanan. Makanan habis.
1: Sebab makanan kita bukan makanan kita. Maksud kami tadi, sebab kami nanggar tadi dekat media-media sosial, kami hanya tempat makan baru di Biri. Belum lagi kami tak agak semuanya dia.
0: Iyalah. Sebab sebenarnya dulu, di zaman dulu memang jarang lah kedai-kedai yang boleh dikatakan okey lah.
1: Ya.
0: Yang jarang kita makan di tempat ikon. Tapi kini tu ada ikon makanannya dengan portionnya. Walaupun agak orang badah tik agak up sikitnya harganya. Tapi esok kita kupas.
1: Esok lah esok. Kami banyak mau disebut tentang makanan.
0: Sebab esok nya ayatnya untuk topiknya berbaloi.
1: Berbaloi si.
0: Berbaloi. Nya punya. Esok juga nantikan grafik kami dua berdijas apa grafik esok di kan kami orang kongsikan di Facebook.
1: Betul, kita jumpa esok. Sebab esok kita dua jual banyak info di Miri tu. Apanya esok je lah. Sampai aja
0: esok juga ada info ekspresi bersama penyampai di Sarawak FM. Dan kata-kata penutup untuk pendengar kita Syaz.
1: Jaga diri, jaga hati, jangan mualahan. Musim-musim bola tu ibu nak mualah surat untuk manager kita orang semua turun kerja.
0: Jangan macam kawan kita di London ya.
1: Dia jadi okey tadi.
0: Sanggup bertukar apa?
1: Tukar shift.
0: Tukar shift dengan kawannya.
1: Lepas ianya madahnya boleh sih kerja work from home.
0: Ni dapat.
1: Di Miri saya ada, di Kuching rasa masih ada yang work from home. Yang tertaluk kepada terma dan syarat.
0: Ya. Okey, daripada Leo semuanya senang je simple je. Kurangkan manisnya dalam minuman, tambahkan seri manisnya dalam semula setiap hari. Kalau merindu kami berdua, pandanglah langit ke atas kerana kita berkongsikan langit yang sama. Okey, sebuah hiburan untuk penutup kita Chance. Lagu yang boleh dikatakan nama juga lah. Dia penghujung 80-an.
1: Bukan 90-an ke Leo?
0: Ya, penghujung.
1: Penghujung. Okey.
0: Lagunya Sepi Tanpa Cinta, kumpulan Spring. Asli untuk anda.
1: Okey.
0: Geng Pagi, bye-bye.
1: Bye-bye, jumpa esok.

pukul 12 tengah hari, berulai dengan aku, Imelda Johnny, berita tengah hari, hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah patut terima serta ngansiang ke teknologi pemerintah tiru AI bak pengawak ke dikerja sidak nintiang hari. Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utum mandah ketuk berguna benar dikena ngangkat ke pemanah pengawak ti dipejalai ke upis menteri itu. Industri bertanah bertupik nyau nak agi ulih dikerja ngena cara konvensional lebuh dunia kemaya hari itu majak ngalih ngagai atur ke moden agi. Nya alai tiap unit ngau bagian ba upis menteri itu udah diasuh madu ke pemesai AI sidak dikena ngemujur ke agenda itu. Datuk Seri Steven Rundi mansut ke Jakutu ba pengerami gala ngau pengawak nyuak ke anugerah innovation ke diatur nyerumak mini convention Raban Inovatif ngau kreatif di Kuching. Ulah tingasi ke atur ngau prosedur ti ditetap ke perintah nya meruan jadi perkara ti dikemeran ke ala nentu ke projek ari baruh agensi pemansang Lubar Rajang RADA uliah dipejalai ke ngau rurus serta bisi integriti. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke tejapan projek andang patut dipejalai ke ngau jampat tang tiap proses pengawaknya patut nitiah ke atur bakal ke diletak. Perkara ti bangsa tu boleh nyawab nyeliah ke sebarang jakut tuduh timadah ke kes salah guna kuasa bisik nyadi kelimpah hari tinentu ke pengawak pengurusan projek pemansangnya dipejalai ke ngau rurus. Pemal ke ditapi agensinya jam ke dia tu nyengkawam kapasiti agensi ti kelalu mayuh projek dipejalai ke sertai stok barang projek ngau ari ti nak menuku. Tajak pihak yang madah ke pengawak ti berjalai ke projek RADA nakak ke dia tu ditetap mantup ke ati. Datuk Len mansut ke Jakut tu ngagai pengeram berita udah ia kengulu awam berjalai ke projek RADA ke diatur bak kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Berubah engkaunya Datuk Len madah ke RADA dia tu bisik 90 bengkah projek pemansang ti udah dikemendal ke. Nyerangkum belanja kebulih 1.259 bilion ringgit serta mungkur palan dalam menua pegai muka Serikai Ngau Sibu. Hari semua projek tau 15 bengkahnya agi berengkat benuang di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitiah ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nal. Sekedar hari batang projek ti lebih dikemeran ke, ianya projek ngagak jalai hari lembaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Daro. Pengeransian ngau penegap kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke ngau Lancau ngagai Sarawak. Perkara tu dipansut ke Presiden ti lalunya dituai pemesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemujur ti cukup ngandal ke ati. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya endang

0: Perintah Datai Bak Maya Kebetul Setipak Ngau Inisiatif Perintah Sarawak di kat numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak di dekat nyadi upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Di Kuching, si lelaki tuai umur berpadi nyawa, pengudah kereta ke Dibaya ngelantak sebuah kereta four-wheel drive bak jalai sekama kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk, madah ke bak penusah tuk kenyadi orang pukul 12 tengah hari. Lelaki ke berumur 67 tahunnya diriput ke nak ngetu ke kereta lebuah traffic light bak jalannya agi merah. Kes ngelantak di belakangnya, ngujuang ke lelaki tu berbadi nyawa bak endo penusah tu kenyadi ketegal di balat bakar bak pala. Terjah pihak, deriba kereta four-wheel drive-nya ke berumur 70 tahun diriput ke endak bakar. ACP mansut ke pedarang tu ngagai pengarang berita di Kuching. Kes tu dekat dipansik ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita berulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman haba awak ngelah tengah hari.
1: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Lengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, lagu Ari Mawat kedikumbai Ulat Bulu kena kita ngepun ke program Mari YFM Seriaman. Ya, nama berita kita sarito balap dinga alai sarito 24 hari bulan 6 2026 di pelabak ke lalu dikarap ke Megak. Berita-berita kita dini nur kita jam dia tu harap ke penuh ngap ngelantang berengkari pagi tadi mujur dalam semua pengawak. Jadi ya dia tu balap dinga kita berengkah mendiang ke YFM Suriaman di dinga sepenguda mendiang ke berita tengah hari nyentuh ngagai pukul 3 bakal selama nintiang hari 3. Jadi setelah itu Ibian tahu ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tu ngau naka uliah merindang kita ngau lagu-lagu yak di kandal ke kami dikarap ke kami ngelantang kati kita. Lalu pihak maka dia kunci ke info-info ya ke bekawal ngau berita pemansang info ti bekawal ngau perkara ya ke benuh nyadi tidak nyadi tahu ke sekali kenyak udah nyadi dan menua kita di tu dan kunci ke magang. Lalu bisa mega dekat berkongsi kengau kita lagi sebedau kita ya panjai-panjai dalam program tok. Lianya info gayari ungkup dua bengkah bagi menua, bagi menua Suriaman gau bagi menua betong di berkongsi ke magang. Lalu sebedau kita ya berkongsi ke rintai program ungkup sarito tajak pan baka selama kita ya berkongsi ke atau keluar ke program ya ke dikeluar ke kita nintiang hari 3 ngelah tengah hari YFM Suriaman. Tang tajak pihak kita berkongsi ke dulu lagu yang kita dah sedia. Playlist kita cerita lagu kedua, Valority. Lagu kedikumai Sabar Meh Tua. Terus ke penindak mendiang ke YFM Suriaman. Kau kita jam dia tu. Segulai, sejalai.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Ayah monyet kau menyadai kita berbangsa Melayu. Sudah terang lagi kan bersolo. Ada-ada kita di Sri Aman itu. Hujung minggu ketika datai hari 6 to 27 hari bulan 6 2026 dekat ngatur konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Di stadium mini kita di Sri Aman berengkari pukul 6.30 lemai. Nyalai mesin mayo nang di perangsang sampal datai. Masuk nada berbayar. Okey, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi ngau nak uliah aku berkongsi ke pesan berat diterima kita diterima hari kita balap ninga. Hari WhatsApp sekali kena hari email. Lalu pukul 1 nur kita dalam program ngeluar ke program ruai kita. Jadi dengar kita hari pukul 1. Jadi pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam bawa saluran dikenang, lalu setengah jam ke penudi, ianya hari pukul 2.30 ngelari. Ianya program Sri Mami Pesan. Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi yang lalu ke balap ninga, ya ke baru mendiang kita, baru muda kita, kelebih lagi kita di Sorata. Namilah dini nur kita jam tu. Ya ke boleh muda kami live hari Facebook Sri Aman FM. Terima kasih halaman kita ya ke bisa berkongsi ke pesan rindu hati dia. Berkongsi, bertanya ke berita, nama berita sano. Selamat berjalan ke pengawal. Kau sekedar pesan kita di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih, terima kasih. Laban semampai berkongsi, senapai nyukung sebarang program hari YFM Iban. Jadi tadi dia berkongsi hanya rintai program Ungkup Sarito 24 hari bulan 6. Balap ninga, bulan 6 bisa berapa hari? Nanya kita, dor kita sama bulat berandau. Okey, bisa peninggal kita madah 30 hari dalam bulan 6. Nanti ditolak engkau 24 hari. Dia ada 6 hari dagek kita dalam bulan 6. Bulan disebut kita megak bulan daya, bulan gawai daya. Jadi kita kita berperindang ke sekali itu kita ngangau ke munyika. Nanti usan, ngau lagu kerikumbai terpambar. Udah tahu aku berkongsi ke pesan berat hari kita balap ninga.

0: pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Sriaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah ba YFM Sriaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
1: Okay. Aku berkongsi ke pesan-pesan yang diterima dari bala peninga ke sekali itu. Jadi itu pesan-pesan berat. Keterubah itu pesan pemati. Kali pesan itu datang dari Frankie Anak Duli. Jadi pesan itu dituju ngagai kamar belayan ke dia di rumah panjai Sungai Antu. Temu dua kerango tengalat baru. Kerangan, tabau, nangam lupa, kawit bunsi. Pihak muka kaban belayan kediau di Senyawan, Lubuk Renit, lima buah rumah, Maluang, Batu Empat Sebetan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Praja, Kedap, Temu Dua, Simpang Payet, Kerikap, Kawi Bunsi, Kerangan, Sungai Ruan, Sungai Hantu, Selambuang, dua buah rumah, Entebuk, dua buah rumah, Mempelai Ulu, Mempelai Ilik, Engkudu, Mutun, pihak muka dituju ngagai Juluang, Anak Bansang, di Kerangan Serian, pihak mega upai anak luyuah di Jawang Pantok. Ngau semua kaban belayan bukai tinglala seblin seblin roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum. Jadi pesan tu madah ke seblin roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum. Udah nadai 23/6/2026 pagi hari 2 tok tadi bah hospital Suratua. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena ke di Senggai Bebala Mayuah 25 kebenar ya 25/6/2026 lemai hari 4 barumah muluak keluak krian suratuak lalu dekat Danjuang pagi hari 5 26/6/2026 Danjuang agai pendam Kristian di keluak krian suratuak. Jadi aku nandu isi pesan. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kenglala siblin roda anak gani tau kebini niang duli anak sidum. Pesan tu madah ke siblin roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum dah nadai 23/6/2026 pagi hari 2 tu tadi bah hospital Suratua. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 4 tu ilah 25/6/2026 bak rumah muluak keluak krian suratuak. Lalu dekat Danjuang pagi hari 5 26/6/2026 ngagai pendam Kristian di keluak krian suratuak. Nyak pesan ke terupah. Lalu pesan kedua tu pesan yang kedatai dari Sharon ngenatai ke pesan lah timadah ke pemati. Apa ya ianya tua rumah seli anak manca tau ke apa ilut tu dah nadai 22/6/2026 jadi ni yang apa yang sudah tahu dekat di Senggai baru rumah sedaya di rumah seli Sungai Menuan Kapit Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke Bak Kapit Kucing Sibu Miri Bintulu ngau semua kabar melayan kenglala ni yang apa yang sudah tahu ianya niang tu rumah seli anak manca tau ke pilot tu dah nadai 22/6/2026 tu tadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 24/6/2026 Danjuang pagi hari 4 25/6/2026 penderang kesili berkawal ngau penusah tu kaban belayan tau bertelefon ngagai anak niang tu ianya Stan Stanley Silang anak Seli. Nombor telefonnya 013-8593-273 013-8593-273 sekali kenya ngagai Sharon Best Sharon Betsis anak Seli. Nombor telefonnya 012-8807-307 012-8807-307. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati. Tuai rumah seli anak manca. Tuai rumah seli anak manca. Tau ke apa iluat tu dah nadai 22/6/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. kena di Sungai Babala Mayuah malam hari 3 lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026, di Anjuang pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang agar rumah Sli Sungai Menuan Kapiat. Akhirnya pesan pemati titik kedua. Jadi pesan ke nangkan kenyak. Ianya pesan ia diterima dari Itan anak Nawal. Timadah ke pemati bininya ianya Riti anak Ginda tau ke Indai Lapia. Tiudah nadai 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam belayan kediau di nangga sumpak deluak. Seriang Keladan Kapar Guntul Sumpak Lanjak. Pihak muka kabam belayan kediau di Baka Bala Anak Dampak di Geluang Bunuk Begiang. Pihak muka dituju ngagai Ngombang Anak Gindal. Tau Kapai David di Munggok Demam Batu Lintang Undup. Dituju kemuka ngagai Ulat Anak Baru Madu Anak Baru Bangkiang Anak Balai, Sidatuk Ban Subang, pihak muka Timbong Anak Injun, Timbong Anak Ijun, Batu Bau Bintulu, Balak Anak Tutung Bermukah, Kabam Belayan di Skim Sekerang, Ngau Samoa, Kabam Belayan Tinglala, Riti Anak Ginda. Niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah, lemai hari 3 tu, lemai tu lagi, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu Danjong pagi 25 hari bulan 6, 2026 pagi hari 4. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang agar rumah Kelvin Serdin. Rumah Kelvin Serdin, Wong Panjai Lubuk Antu. Penerang silik berkawal dengan penusah tu, kaban belayan tahu telefon ngagai Itan Anak Nawal, nombor telefonnya 019-356-9268, 019-356-9268. Tahu maka telefon ngagai anak ni yang tu, Koni Anak Itan. Rumah telefonnya 014-206-6435. 014-206-6435. Nya pesan pemati titik ketiga. Ditangkan ke pesan pemati yang keempat. Kalau pesan tu data dari Christopher Leo Bangau. Engau jini janah bangau madah kapai sida ya inya bangau batuah tau ka apai lio udah nadai lemai 21 hari bulan 6 2026 ba hospital Kapiat niang dekat di Sengai ba rumah Satu Malaysia Kapiat lemai hari 2 engau lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Nyalep santo dituju ngagai semua kabam belayan kediau di rumah Andan, Sungai Asap, Rumah Tuan, Jampung, Rumah Jampung, Rumah Banyau, Julau, Kenawit, Suratu, Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Melinau, pihak mega kabam belayan di Batang Majau, Batang Baliah, ngau semua kabam belayan Bukai Tinglala Bangau Batuah tau ke Apai Lio. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Satu Malaysia Kapiat laban dipinta sama ngau nyenggai niang tu. Jadi niang tu dekat di Sengai lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026, lemai hari 3 Danjung ke Pendam. Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Jadi itu tadi madah ke pemati Bangau Anak Batuah tau ke Apai Lio tu dan adai 21 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Sengai lemai tu lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6. Lalu Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta ngesah pemati itu ngagai rumah Satu Malaysia di Kapiat. Pesan-pesan nangkan kenyak agi megang natai ke pesan pemati. Kalau pesan ke sekali itu datai dari tuan rumah Nyanggau. Kedua balik nama Janggau Anak Ngelambai dari Nanga Batang Ulu Krian Suratua. Jadi pesan tu madah ke pemati menantu ya, ianya Ivan Anak Aswi tau kelaki pengajar Depi Nyanggau. Tiudah nadai hari Minggu untuk tadi 21 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat Desengai Bebala Mayuah lemai hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 Barumah Yempu rumah ya kebak lot 29 1877 Taman Lili Suratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Penam Suratua Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Batang Krian, Batang Bodok, Batang Lopak, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar. Pihak megang ngau semua rumah panjai ti semakai ngau rumah nyanggau nanga Batang Krian Suratua. Jadi kita dipinta ngesah penusah tu laban tu pesan ti madah ke pemati Ivan anak asui tau ke menantu tu rumah nyanggau. Tiu dan adai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Niang dekat di Sengai lemah itu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemah hari 3 bar rumah Yampu rumah ya kebak lot 291877 Taman Lili Suratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Suratua Memorial Hill. Ya tadi pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu datai dari Colin Joshua Meliang. Tengari kesidak sebilik madah ke pemati Willie Meliang. Dia kan ngau mega ngau nama Cak. Jadi niang tu di udah nadai kena hari Minggu. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Pengawak. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah. Kena hari lemai hari 3, lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026. Jadi sebenarnya nganjung niang tu diatur pengawas sembiang ke niang tu ba St. Thomas Cathedral kena ke pagi. Pagi 24 hari bulan 6 2026 sebenarnya ditumbak di anjung ngagai pendam Anglika Kampung Perutan di Siburan. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Willie Meliang tau kecak ya kuda nadai 21 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai hari 3 lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat di Anjung hari 4 25 hari bulan 6 2026 sebedau Danjung ni yang dekat di sembiang kedolok Bak Saint Thomas Cathedral. Jadi ni yang Danjung agai pendam Anglika di Perutan Siburan. Jadi ngarap ke pesan tu tadi terang didinga kaban belayan ke di tuju ke pesan lalu sebedau kita nampung pesan berkunci ke pesan pesan bukai. Jadi kita yang mendiang ke lagu, sebengkal lagu mega, mendiang ke lagu dari Winnie Albert ke dikumbai. Aku Ukai Lulung, nangkan kenyal lagi, kita berkongsi ke baru pesan-pesan berat.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: RTM Sri Aman menggulangkan Pusat Khidmat Sidak Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Yang Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindam menyatu

0: Alice Lim. Arameh sama sampai datai. Berami buat konsert yang nanti kaya gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai temu-temu meh pantai ambil tulian air.
2: Agi berkongsi ke pesan-pesan berat, kalau pesan ke sekali itu datang dari Rida anak Edwin Rajau. Madah ke dekat ngatur pengawal merekat keregang yang jati anak tinggal. Diatur 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Sebuti, Perutan Siburan. Jadi yang nangkan kenyak pengawal dekat diatur pengawal makai berserompok pukul 7.30 lemai berumah ucuk ya. Ianya bak rumah Nili anak lanjat ya kebak lumur 106 Taman Samaindah Baru lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai semua kawan belayan ia ngelala yang jati anak tinggal kelebih agai kawan belayan kediau di Banting Lingga. Sri Aman, Ngeranji, Mungguk Sawak, Semuluang, Kucing, Bintulu, Miri, Serian. Jadi pesan tu tadi madah dekat ngatur pengawak. Merekat keregang, Niang Jati, anak tinggal. Diatur pagi 27 hari bulan 6, 2026. Pukul 7.30 pagi, bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Tembok pengawak di pendam, dekat diatur pengawak. Makai lemai pukul 7.30 lemai barumah Nelly anak lanjat ya kebak rumah ya kebelumur 106 Taman Samaindah Baru lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi penerang kesiliap berkawal ngawal pengawal to kita tahu telefon ngagai ucuk ni yang to ianya Mr. Nelly anak lanjat. Nelly anak lanjat, nombor teleponnya 019-822-1322, 019-822-1322. Sekali kemega, tahu telepon yang kalau umur tu 013-819-1322, 013-819-1322. Pesan kedua, pesan kita sulit, ngawa pengawak ngelombong. Ya kedata dari Menun Anak Ayum. Jadi dituju ngagai kaban belayan kediau di Sungai Yuang, Nanga Sempilek, Nanga Entelawan, kaban belayan di Rumah Joseph Sibujaya, Oyan Mujung, Selangau, Nanga Nyikau, Melekun Kapit, Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kaban belayan Tinglala, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal kita sulit ngau ngelombong niang mayang anak antau tau ke inai bunduang diatur 27 hari bulan 6 2026 hari 6 tidak ada data itu lalu tembok pengawal kita sulit jadi pagi diatur pengawal kita sulit jadi muak ke malam diatur pengawal ngelombong diatur bak rumah manuak mancal Sungai Yuang Kapit. Jadi aku nandok isi pesan, pesan tu terima dah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ngau ngelombong. Niang mayang anak antau, niang mayang anak antau tau ke inai bundong. Dekat diatur 27 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu, jadi pagi hari 6 diatur ngetah sulit, lemai hari 6 diatur pengawak ngelombong. Kaban belayan tidak dituju ke pesan tu, dipinta datang ke rumah Manuk Mancal, Sungai Yuang Kapit. Jadi penemu penerang ke silik agak berkawal ngawal pengawal tu. Kita tahu telefon ngagai Minggu Anak Menun. Nombor telefonnya 011-608-4943. 011-608-4943. Kita mengatai ke pesan kebukai, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit, tidak tahu dari bintang anak jemaring. Tahu ke inai jimbau, disebut muka inai nanai, pesan itu madah ke, dekat ngatur pengawal kita sulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di rumah sangan, rumah alien, rumah cabo, rumah anteni, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Kristina Salim Kiba, mega kaban belayan di Sibujaya, kaban belayan di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, mega Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring, Pulau Duduang, Kemoyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim, Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangabuak, Julau, ngau semua kaban belayan bukai, Tinglala, Niang, Indai, Sidato, ianya Niang, Banuan, Anak Buyo, tau ke Inek Jimbau. Jadi pesan tu madah ke ngatur pengawak ngetah sulit, Niang, Banuan, Anak Buyo, Niang Banuan Anak Buyo tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur berdekat hari lemai 27 hari bulan 6. Maya tu diatur pengawak Nguan Ulit. Lalu pengawak Getas Ulit diatur pagi. Tumu pagi 28 hari bulan 6 2026. Barumah Membuas. Tau ke rumah sangan Ulu Salim, Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi pesan tu tadi. Pesan ia ke madah ke dekat ngatur pengawak Getas Ulit. Niang Banun Anak Buyo

ngawa nguan uliat. Jadi pengawa ngetas uliat keniang banuan anak buyo tau ke inek jimbau diatur tumu pagi 28/6/2026 barumah membuas tau ke rumah sangan ulu sungai Salim Sibu. Penderang kesilia berkawal ngawa pengawa tau kita tau telefon ngagai inek jimbau. Lumo teleponnya 019-555-2161. 019-555-2161. Sekali kenyak, tau telepon dengan nanai. Nombor teleponnya 013-562-1064. 013-562-1064. Jadi pesan Siti itu pesan kita sulit juga. Pesan kita sulit ngau muai basa. Ia kedatai dari Rosita Rani, anak sumbu. Madah kereka ngatur pengawang kita sulit niang indaya, niang carami anak hijau, tau kebini sumbu, tau ke indai durian. Dekat diatur, bak rumah remias uru, ulu luau awik suratua. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya kebak lubuk kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangal Luau, Kemidan dua barumah, Kawit dua barumah, Nangam Lupa, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, ngau semua pihak muka kabar melayan di Maluang dua barumah, penyelani akibat betul, Batang Lupar Seri Aman, ngau semua kabar melayan bukai Tik Ngelala, Niang Carami Anak Hijau. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Remias, Ulu Luau, Awik Suratua, laban dipinta ngolok pengawa ngeta sulit ngau muai basa niang carami anak hijau tau kebini sumbu disebut megak ngau gelar indai durian. Jadi dekat datur lemai itu lagi lemai hari 3 24/6/2026 berengkah di pukul 7:30 lemai. Ya tadi pesan tema dah ke dekat ngatur pengawa ngeta sulit niang carami anak hijau. Jadi dekat datur lemai atau lagi lemai hari 3 24/6/2026 perengkar di pukul 7:30 lemai kabar melayan ke ditujuk pesan datai ngagai rumah Remias ulu luau awek suratua. Nyalai bala peninggalnya tadi pesan-pesan ya ke nakak uli adik kenatai nakak ke dia tu dia berkongsi dengan kita bala peninggal. Ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didengar, kelebih agak terang didengar, kaban belayan ti dituju ke pesan to. Kita dekat nyingkang agai jam ti kedua. Sebenarnya mendiang ke lagu Ria Ramles Walter kedekumai di rantai pengingat manis.

0: WhatsApp Siaman, segulai sedalai.
1: RTM Sri Aman begulangnya Pusat Himat Sida Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngaudi penyali yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu

0: Ellis Lim. Arameh sama sampah datai, berami buat konsert Unity Kegawai, Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Jadi ya, mereka selamat ngali hari peningan mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawa program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat bergulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan hari biasa pengerai bagi Menteri Aman. Bawa program ruai kita ngali hari itu peningan. Kita dekat ninga keranau kami dua ya, Dr. Joshua Taylor Thomas berkawal ngau hari ke angan. Tanya ke cuba doktor bab program ruai kita, nama kesan hari angan ngagai tubuh kita mensia tu doktor.
2: Ya, selamat ngali hari. Ya, hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Seti hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Ha? Strok haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jempat berkecuntuh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
1: Bas strok haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena strok haba tu?
2: Okey, laban sebenarnya semua individu tip bisik terdedah ngagai hari angat tu boleh nyadi golongan tip berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tak japan dia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar ya lebih berisiko boleh penyakit tip bisik berkait dengan hari angat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas induk ke ngandung ngau ke benuang nusu ke anak ya. Golongan orang tik kerja bat luar lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari ya. Contoh baka sida petani, buruh, pelombong ngau peladang.
1: Nyak bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini tau bisa penangguh lebih maya musim hangat tu. Jadi kita ngarap ke sida ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita kangat. Jadi abah stroke haba tu tadi ya doktor tentu ya bisa ya, tanda-tanda tau ke klai orangnya tau kena stroke habanya. Jadi minta nerang ke doktor ne?
2: Alright, ya tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala. Ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusah ken seput, ya, tekanan darah turun. Tubuh berasa kering ngau angat. Tubuh berasa nak nyamai. Keliru ngau bisik asai lemik isi. Ya, asai kepala berpusin. Sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual. Nanti dah sampai ke tahap teroknya. Uliah jadi sawan lah ngau luput.
1: Lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit ke berampiat kadang-kadang tu ada doktornya. Jadi dia tu nyata ada stroke haba tu si teri penyakit. Uliah nyadi muka ba mesti nangat tu ne. Jadi ba orang ke kena stroke haba tu tadi doktor. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisa nak rawatan ke uliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisa kena stroke haba tu doktor.
2: Ya, nyemak besik kita meda orang beka kena stroke haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat, ngagai endor di celap lah atau ke telindu. Beka tempat berbumbung serta besik aircon lah penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain ti basah atau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyak mak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas no? Udah nyak nyak mangsa nyak udah ngeleda beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sida dekat diberi rawatan lah baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tika seput, ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai beka renjatan, rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sida bala lutur. Udahnya sida lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah.
1: Utai ke pemadu ya berguna doktor ne tindakan awal mata tadi ne terlebih ke sida ke begulai ngau orang ke kena strok haba tu tadi.
2: Ya.
1: Sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne. Jadi ngarap ke sida ya ke begulai ngau tu na panik ma doktor ne. Oh, uliah ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne. Jadi apa cara kita nagang tau ke pencegahan ne, tau ke utai ke uliah diadu ke dikena nyeliah ke pemedias ke Tegal angat to dokter ne, minta ngerang ke maka to dokter.
2: Okey, jadi cara-caranya, cara pencegahan lah tau ke utai uliah diadu kita anang ngadu aktiviti fizikal ya, lebuah kita asai lelak, asai lapar, ngau awas maya baru pancar matahari ya. Udahnya kita mesti ngirup air kusuh mayoh ya 2-3 liter sehari ni tiap tubuh kita lah. Udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang, anang terlalu ngerja pengawak bat luar terlalu bendar ya. Nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah, serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya. Udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne, tau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap. Rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya. Udahnya kita mesti nyeliah ke air ti bisik alkohol baka arak ne, kafein ngau kandungan gula ti tinggi. Udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya, laban nadai jalai angin masuk ya. Udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
1: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bak mata panas ke benar teriap.
2: Iya.
1: Tuh dokter, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tuh dokter ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
2: Iya. Ngagai semua bala peninga, nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat. Ingat tip-tip ya, keluar dari kawasan ti panas, engkah kain basah tak kecelap bak tubuh, ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya, irup air setiap 15 minit. Udahnya kita oleh telefon upis pengerai tak hospital ya, nyemak keadaan nak oleh dikawal. Setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga, kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuah gelombang haba, terutamanya orang tuai. Kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau cukup air bak dalam tubuh. Irup air kosong 2-3 liter sehari. Udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sida upis pengerai. Kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sida ya. Tajak pen kita namo ya, kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sida ya tu. Nyade kita mesti merik sida ya makai buah ti bisik buah-buahannya ti bisik ngambuan air mayuah, maka buah semangka, buah urian ngau buah lain-lain ya, ngambil ke tubuh sida ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
1: Jadi ianya ko sekedar ya perkara ke patut diperhatikan kelebih yang gaya bala kita mayuah tu tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua ba peringkat ta umur meto tadi ya doktor lebih maya musim angat ngarap ke kitanya sama mendiang ke jako lalau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengerai bagi menasri aman ya peningan mayuah labaku nya ujung ke randau kami duai Dr. Joshua ba program ruai kita yang hari itu jadi ngarap ke randau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua yang kali hari itu awak ke semua kita gerai meh bak musim angat. Jadi terima kasih sekali lagi kain wanita dokter.
2: Sama-sama.
1: Ngarap ke bertemu baru bak maya kebukai.
3: RTM Sri Aman begulai ngau pusat khidmat sita konsen negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 ba mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit, Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang penglandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Gau, Alice Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Okay, nang sikit aman. Masih banyak ada tersau sama sampal data yang gaya program Ngilang Tikai Gawai Sri Aman FM. Ya, tu rujuk minggu tu ialah hari 27 hari bulan 6 2026. Kena kari 6 27 hari bulan 6 hari 6 mayanya. Abah Stadium Mini Sri Aman berengkah di pukul 6.30 alamai. Nyalai beberapa manyuah kita kia ilah ninga. Peninga-peninga ke di kesayau. Aku lebih agak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia to. Abah kasih dah uka best di kemoyang. Nah, kita bos kagak semangang di to, ngau kami ngilang bidai nginan tikai Sri Aman FM hari 6 to 27 hari bulan 6. Dia megang kagak Rini Sabai, bebaik kita Rini Sabai. Kita ya kadi Sri Kai nyari Rini Sabai. Ngagai kami ke Sri Aman kita, kita sama belak berami dalam program ngilang tikai Sri Aman FM. Dia megak di kelalu kedatai balas sida Bunai, Bunsi Bunai. Hillary Jonas, pihak mega Gertrude Joseph, Emilia, Amy Richard, Jessica Itan, Boniface Ipiah. Ngau semua kita ya ke sewa hari induk ke YFM. Peninga-peninga YFM. Nah, di perangsang sampal data yang ke program tu, ngiliang tikai gawai Sri Aman FM. Diatur lemari 6, 27 hari bulan 6, 2026, Pak. Mini stadium kita di Sri Aman dia. Sebelum kita berperindah ngau siko ori penanyi ya ke di kangau kedatai ngagai program to ngilang tikai gawai Sri Aman FM 27 hari bulan 6 2026. Aku berkongsi ke sebengkah gerah ya kedatai dari pejabat Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am Akalai Opis Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Pasukan Gerakan Am dekat ngatur latih nimbak berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai hari 5 kedekat datai 26 hari bulan 6 2026 baalai kedekumai lapang sasar Batalion 23 PGA Pasukan Gerakan Am Sri Aman. Nyalai mensia mayu di lalau nak dia suah semak ala itu. Di tagang kia lebih lagi kita ya ngatur pengawak dekat ke kampung ya ke semak ngawak ala itu. Nang di tagang nak dia suah semak ala itu. Alai kena kumai lapang sasar Batalion 23 PGA Sri Aman. Laba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh 26 hari bulan 6 2026. Sari itu nyentuh ngagari 5. Dia ada upis Batalion ke-11 PGA Pasukan Gerakan Am Benuang ngatur pengawak latih nimbak balai itu kini kumbai lapang sasar Batalion 23 PGA Sri Aman. Ya Puan Amoy kita ianya Angela Latajua mega penanyi yang kini kangau kedatai ngagai program ngiliang tikai gawai Sri Aman FM. Jadi ya sarito merinang kita ngau lagu kedekumbai sama ngetan menalan Angela Latajua.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintikai gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Alice Lim. Arameh sama sampai datai. Berami buat konsert yang nanti kaya gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai tu temu meh pantai ambil tulen ai teru.
2: Okey, lagu kedai kumai gawai ngilang bidai dari Louis Bennett ngawa David Akime. Sebelum kita berkongsi ke info-info bukai. YFM Seraman, segolai sejalai.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, tampak mua berupai gagah. Kita ya ke rindu ke tim Portugal. Kalau dini hari tadi, tadi ada tim Portugal, tau kerabat Portugal, main bol menua Portugal. Udah talah ke kerabat main bol hari menua Uzbekistan. Portugal tulis ke 5 gol dalam berintai main ya ke di pansuat ke tadi nyadi dini hari tadi berengkari pukul 1 Piala Dunia FIFA 2026 di pedak kita ba channel Sukan Plus ba RTM Klik. Nangkan kena berengkari pukul 4 pagi tadi England bertapi ngawa raban pemain bol hari menua Ghana. Ngojong ke dua muka tim tu sama tulis ke nadai ya. Tulis ke gol 0-0. Lalu ya ke ulih di pedak kita tadi di ya ke udah ngatai kediri ngaga ya. Upis pagi tadi ulih medak main bol antara raban Panama ngau Croatia. Kira-kira pukul berapa temu tadi? Saya ke pukul 10 lalu tadi. Raban Croatia mujur tulis ke sige gol ngalah ke raban pemain bol Panama. Lalu siaran tertunda 3:30 lemai lagi oleh ada pedak kita di channel OK RTM Klik ianya raban dari pemain bol menua Colombia ia kerekat petapi engkau menua Kongo. Jadi itu siaran tertunda. Oh, nyalainya ko gaya rintai mayan ya kebisa dipansut ke bisa di pedak kita ba RTM Klik 24 hari bulan 6 2026 hari 3 sarito. Kita ngoyang agai main ya ke bisa dipansut ke RTM Klik. Sari pergila hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kalau 6 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik dekat medak raban main bol hari menua Scotland dekat tapi ngau raban main bol hari menua Brazil. Lalu berengkah di 9 pagi buat channel Sukan Plus RTM Klik. Katanya buat tu ni Cecia. Raban Cecia tapi ngau raban main bol menua Mexico. Berengkah di pukul 9 pagi buat channel Sukan Plus RTM Klik. 12 tengah hari pagi lah 25 hari bulan 6 hari 4 12 tengah hari buat channel Sukan Plus RTM Klik. Bosnia Herzegovina raban main bol Bosnia and Herzegovina mereka tapi ngau raban main bol hari menua Qatar. Pihak mereka buat channel buka ianya channel OK RTM Klik hari 6 pagi bisik dikeluar ke kita boleh mendak main antara raban main bol dari Morocco dekat tapi engkau raban main bol dari menua Haiti 6 pagi ba channel OK RTM Klik nangkan kenya 9 pagi nyentuh kengagai hari 9 pagi ba channel OK RTM Klik dekat kita medak raban main bol dari South Africa tetapi engkau raban main bol dari Korea. Dari Korea. Lalu menujuan ke rintai mayan dikari keluar ke RTM Klik hari ya pergila hari 4 25 hari bulan 6 2026 12 tengah hari ba channel OK RTM Klik. Kita boleh meda raban main bol hari menua Switzerland dekat ngelaban raban main bol hari menua Canada. Ya, nyako gaya rintai main. Piala Dunia FIFA 2026 ungkup hari 4. Sari pergila 25 hari bulan 6 2026. Berengkah hari 6 pagi oleh daripada kita. Kita nama tu tadi. Medak cara online.
giga kita ba RTM Klik, dua bengkah channel ya disedia ke dia, Sukan Plus sekali kenya channel OK RTM Klik. Oke, nama berita kita jam dia tu, Dini Nur kita jam dia tu, harap kesempatan lantang mendiang ke Ibin tau ke Steven tapasilai bak jam yaka kedua. Kita dekat nyingkang agak jam yaka ketiga di pukul 2 ngali hari tu lagi. Hari pukul 2 kita dalam program saruran di Kenang. Jadi orang jana bisa mengadakan baik ngau kita balap ninga berperindang ngau kita. Merindang kita dalam program ngiliang tikai gawai Suriaman FM. Diatur hari 6 to 6.30 lemai di Pejalai Keperengkah 27 hari bulan 6 2026 hari 6 kereka data itu. Kita menang ke setel lagu dari Ramchana kena kumai bisik maya bapur semua.

0: Tunggal, Ellie Slim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Ya, kita kenang gaya hari kita sari itu balap ni. Nanti akan penerang hari Met Malaysia. Ngali hari ngau lemai itu lagi kita dibagi menua Sri Aman, ngau dibagi menua Betuang. Nanti akan penerang hari Met Malaysia, upis pengemata gaya hari menua kita Malaysia. Nadai hujan ba dua bengkah bagi menua itu. Jadi tikas pengangat kita sari itu antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sari pagilah 25 hari bulan 6 2026 mega kita ke penerang hari Met Malaysia dua bengkah bagi menua Sri Aman ngau bagi menua Betuang. Ade pelaba kena ada hujan. Hari pagi nyentuh ngagai lemai. Sari pagilah ngau sari itu ada hujan. Tentu yang nyangkuang pengawal kita yang kemindahkan kita ke lebih lagi serta pengawal yang kediatur kita di luar rumah baluar jam dia tu. Dan tajapan pihak gaya hari yang ke beketok kita sama belak benda dia tu entah ya hujan ia nakak pemangat entah ya panas ia nakak pemisah nyalai ya bertati kemeh pengelantang terimpu mengerai kita erok mai air ngau cukup ngambil kita itu nak rangkai tubuh nak awas nak cukup air bertubuh lalu pilih mai pemakai yang kenatai ke pengelantang kenatai ke pengerai ngagai semua kita tipsnya di orang ya ke pengerai atau semoga berita yang kedatai dari klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman 2. Klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman 2. Jadi upis to klinik hospital. Okey, klinik hospital, klinik konsultasi diet. Klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman sebut soeh, ngapai kena salah sebut. Kalau ya to klinik to kedekomai konsultasi diet disebut megak-ngau nama klinik dietetik. Dietetik. Deka pindah ngagai endur baru berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 kena kari 3 maya to. Pindah ba pindah ngagai endur ya ke baru ngagai klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2. Lalu jam operasi ya ianya hari 2 ngawari 3 berengkah hari 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi. Jadi itu ungkup kita ya ke dekat tulis ke servis ke dikumai konsultasi diet. Jadi kita dipinta ngagai appointment temu janji dulu sebelum kita ngagai klinik to klinik ke dikumai klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Jadi kita ya kedekat ngagak temu janji, ngagak appointment ngagau klinik to, klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Patut bertelepon ngagak nombor telefon to 0833110000 sambung ngagak 2401-2402. 2401 tau ke 2402. To ungkup kita ya ke bisik deka minta servis konsultasi diet jadi kita dipinta ngagak dulu appointment sebelum kita datang ngagak klinik tau. Lalu pihak mega berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu ilah klinik tu pindah ngagak indoor baru ianya alai sidak itu ianya klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin Hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2. Lalu jam nur sidaya berjalan ke pengawak ianya ente hari hari 2 ngau hari 3 lalu jamnya berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai 11.30 pagi. Jadi sebarang appointment ngagai kita ia kedekat ngenatai ke peminta minta servis konsultasi diet nombor telefon ia kepatut dikenal kita ngau-ngagai appointment ngau klinik tu 0833110000 0833110000 sambung ngagai 2401 2402. Nya semangka berita ya kedata dari Hospital Sri Aman. Hospital kita dibagi menua Sri Aman. Jadi situ itu berita ya kedata dari bagi menua betuang kalau ya dekat data itu minggu bar minggu ujung minggu tu. Dia ada opis tau ke sidak di opis peliliah menua betuang. Dekat ngatur semangkah program yang kedekumbai merik vaksin revis biar megak merik lesion nur kena nupi U2 biar megak microchip ungkup U2. Dekat diatur ba Dewan Panglima Rentap 27 hari bulan 6 2026 kena kari 6. Hari 6 mayato berengkari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Jadi tu tadi program yang kena perjalai ke opis Lilia Betuang. Tidak ngatur pengawal merik vaksin revis. Pihak megak merik lisien agar kita tidak nupi U2. Pihak megak merik microchip ungkup U2 kita yang sudah diregister ngau program tu. Jadi maka selama U2 yang ke patut dianjuang kita, yang ke dekat dianjuang kita, ditucuk ngau vaksin revis, U2 tu patut ya umur 3 bulan ke atas, ya nak nusu, lalu kita ya kita ya kempu duanya tadi, patut mai kad pengelola diri empu lebuh kita mai U2 kita ya kempai di register empai di gagak kelesian lau. Jadi tinggi kita ya kempu U2 tu patut dia baik laban tu perkara ya ke penting dekat ngemujur ke pengawal tu. Jadi lesion di gagak tu nadai dikena sebarang bayar siko tubuh kita uliah ngeregister uliah ngagak lesion 3 ikut U2 kita nyangka bisiknya mayo U2 di tupi tajapan pihak siko tubuh uliah ngeregister uliah ngagak lesion nupi U2 ungkup 3 ikut U2 ungkup siko kita. Jadi itu program ia kena atur 27 hari bulan 6 2026 hari 6 tidak datai Bak Dewan Panglima Rentap berengkari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Okey, sebentar kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 no program seluruhan dikenang Ika ngau lagu kedikumai nada yagi pengerindau.

0: lagu lama. Dengarkan program Seruan Dikenang YFM Seri Aman.
1: Ya, pertama yang meraya selama hari-hari ngakai semula kita ke hari-hari itu untuk baru kita buat program Seruan Dikenang ke di keluarga kami bawa YFM. Dikenak kami nebah lagu-lagu lama. Lagu ke direkod dalam tahun 60-an nyentuk ke ngakai tahun 90-an. Jadi hari-hari itu peningan harap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita buat program Seruan Dikenang kita ke sekali itu. Ngarap ke semua lagunya lagi tahu mungkin rindang kita. Lebih lagi yang kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama. Lagu keterubah dikenang aku merinang kita bawa program Seruan Dikenang. Kita ke sekali itu peringatan tu Siti lagu Ari Inu Balan, Dikenang Kenuan.

0: Lagu ke baru dah di dengar kita hanya tadi Siti Laguri, penanyi lama kita, penanyi dalam tahun 60-an subanya, penanyi Esther Bayangau lagu ya Lebu Berjanji.
1: Lagu 70-an.

Siti lagu hari Christopher Kelly, lagu Tujuh Manis, cukup nanyik, cukup ya dibilang lebih banyak tahun 70-an soba. Okey, tu lagu lama mengari Richmond Allen Mercedes, Semina Duduk Berimai.

Lagu kebaru didengar kitanya tadi Siti ada lagu ke di Sara ke Jonathan Jangan Hati Tu Sah Tinggal Man Pergi. Jadi kita terus berpindah lagu-lagu lama kita ngelari itu buat program Seruan Dikenang atau setiap lagu hari Roslin Jati Biang ke direkod dia pulang ngau dibayang lagu beri pengrindu kaku sik.

aku Rino Ninga lagu lama.

Ialah kuarian yang Michael jemaat lagu Dara para segita. Kita terus kemudian ke Siti lagu hari Cecilia Rossiti. Lagu ke direkod dalam tahun 90-an sobat. Lagu ke dikumai oleh kaku ngempu kesulai tik terbaik.

0: Jadi lagu kepenudia dikenaku merinang kita ke sekali dua peringat. Siti lagu ke direkod muka dalam tahun 90-an suba lagu Ari William Awiam Teperasa.
1: Lagu 90-an.
0: Ya, jadi kalau lagu tu mendingan tu ujung ke program seruan dikenang kita ke sekali itu. Jadi program seruan dikenang kita itu dekat dikeluar kami baru bawa FM Sri Aman hari 3 berengkari pukul 2 ngali hari. Nah, untuk terima kasih yang kaya semua kita harap semua lagu ku dah tebah ku buat program tu tahu muka merinang kita ngali hari itu. Nih, selamat tu baru.

RTM Sri Aman, Begulangau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert Yelentika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelentika Gawai Sri Aman FM tu dekat digolok ngau di penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu, ianya

Ya nang sigaman mensia mayo na mili hari ni penatai kita na perangsang sampal datai. Angkai program ngilang tikai gawai Suryaman FM diatur lemah hari 6/27/6/2026 di stadium mini kita di Suryaman dia di Puak Pasar Semanggang. Masuk ada bayar sampal kita datai ngagaya program to tanda kita nyukuang Suryaman FM YFM Suryaman. Udah datang Nur kita berkongsi ke pesan-pesan Rinuati dalam program Terima Mi Pesan dari kita balap ninga. Ngau nakau boleh berkongsi ke pesan-pesan ya ke bisi ayan di anjuang kita tampil kita di ruang komen YFM Suryaman, ruang komen Facebook Suryaman FM. Aku datang ke tiga bengkah pesan ke Skaleto Rintai Keterubah. Sino Nedi, sino ninga lagu lama ko ya. Terima kasih alaban bisi mendiang ke program kami tadi Sino Nedi. Atau sehati yang ngenang lagu-lagunya tadi. Terima kasih DJ Bajia udah mutar, udah main ke lagu Roslin Jatibiang tadi. Ya, kita dalam program seluruh dikenang tadi. Ngau DJ Insian kita, DJ Bajia kita hari Suryaman FM. Ya udah mujur mutar kita lagu hari Siti lagu kena putar kita tadi. Ya kena main kita tadi kebenar ya. Lagu hari Roslin Jatibiang. Jessica Itan memana lagu ditubah sidak ya. Nino Ninga, terima kasih ya. Terima kasih ya muka ngenuan Jessica Itan atau peminat-peminat setia YFM Iban. Jadi Siti itu datang dari Mami Dido. Aku siku ada peminat lagu-lagu lama. Nak kalah tinggal ninga ke Radio Suryaman tiap hari tiga. Terima kasih besar yang agai Mami Dido. Jadi terima kasih yang muka kakek balap ninga yang kesempai mendiang ke kita nyentuak ke dia tu. Tau pesan dari Gramong Anil Greenang. Hari julau panas kami bak julau jam dia tu. Minta main ke lagu dari Sandai Gisang Mabuak Pengrindu. Dikena merindam nyadek ya Dr. Jungkar Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Easter Nsunai Gramong. Pia mega apai amui, pengajar Lumi Janggua, pengajar Moses Jangga, apai Sebi, pengajar James, Indai Bonis Bilik Bakapit. Ngau semua yang ngelala, ngau jekau pesan, harap kita gerai belama. Terima kasih DJ, kok Gramong Anil Greenang. Lalu Siti itu pesan yang kedatang dari Mary Jalo Ujo. Selamat ngalih hari minta main ke lagu hari lagu kedekumai anang dekat Kintan aja. Dituju ke yang agai misil Ronnie Fred, Grace Adam Holyfield, Ara Aralin di opsi Perak, Jospin ini Mon, Mary Ubun, Ibu ini Dungai, sidak serumah di rumah Cecilia Bunsu ke Biau Suang. Engkau jago pesan harap kita meruan gerai pihak megak lantang dalam semua pengawal Komeri Jalo Ujo Rita Philip ke Skaleto. Terima kasih angkai kita ya ke udah merindang kami ko ya ko Rita Philip. Selamat ngalih hari rindu medak live hari kapiat. Terima kasih ya mendengar kita dari kapiat Rita Philip. Lalu to Mary Jamba panas kami basrikai minta main ke lagu seruran dikenang Ari Francis Harris. Dikenang merindang semua ia ke ngelala Mary Jamba. To Ari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawak mana hari kami ba pakus bawah minta main ke lagu Ari Duna aku tetap sayau. Dikenang yang merindang semua peninggal YFM Kaban Belayan menyadik Facebook. Di sebarang Nord Diau sudah serumah di Engkerbai Paku Sepawah. Agai Nuan Mega. Terima kasih ya. Salam saya hari aku Anita Nawai. Ko ya. Lalu Siti itu apa yang lambai minta lagu Pulai ke Sarang hari Remjana. Kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp. Ngau semua orang kenglala apa yang lambai. Harap kita perindang mendiang ke YFM Suryaman. Terima kasih apa lambai. Lalu tu pesan dari Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Skrang Angkeleli. Selamat ngalih hari panas pentiak jam dia tu. Kau yang minta pasang kenuan lagu. Nuan ngelengka aku ngelengka.
Ari Venorina Venorina Veronica ketiknya Venorina. Tama na nama Venorina na. Veronica Natasha ampun lagunya tadi nuan ngelengka aku meleka dekena merindang semua kawan ya kesuah mendiang kia mesan kia mega ngelama to nuju nuan selamat berjalan ke pengawak Bak Konti YFM Suriaman pesannya salam saya ore aku kuya salam Malaysia Madani rakyat di Santoni ko Alek Delta Bina Wata Barau. Nyadi lagu kedis dia dito hari Veronica Natasha Mega tang lagu kedekumbai entelah pengerindu.

Okey, terima kasih okay, kita ke sampai mendiang ke YFM mangkang ibian ngau kita nyentuh ngagap pukul 3 ngali hari tu lagi. Dia tu dalam mawa Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati. Aku terus berkongsi ke pesan yang kaya diterima Ari Balap Ninga. TBC kena tanya ke pesan buat komen Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM.

0: Tau Abad Dom tau ke Ibas Lebin dari Semunyan minta main ke sebarang lagu ditujuk ngagai bala kaban belayan di Pedalai, Lio, Tanjung Ijo, Langkang. Balai San di Semalatuang, Albert Jana, kaban belayan Bak Kuantan Pahang. Dom Sylvester di Sabah. Ngau jako pesan selamat terperinang mendiang ke YFM Sri Aman. Terima kasih Ibas Lebin tau ke Abad Dom dari Semunyan. Robert Ganja Robert, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa. Panas kami bas bawah ngalih hari itu, minta main ke sebarang lagu. Kena merenang semua peninga, ngau peminat setia YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyako gaya pesan dari Robert Ganja Robert, aris bawah. Atau pesan dari Sendi N, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa, minta main ke lagu. Sanggup aku hari Gwen, di kena merenang Yampo. Ya, mega bala kaban Facebook ya kenglala harap kita mujur dalam semua pengawa. Terima kasih ke Sendi N. Lalu to Margaret Uncing, selamat ngali hari, minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara ari Ricky Report, dikena merindang semua bala ya keninga. Ninga ngali hari to nyentuak ngagai ya, pukul 3 to lagi ke Margaret Uncing. Terima kasih ya Margaret Uncing. Jadi to Mary Entayen, selamat menjalai ke pengawak genuan. Terima kasih yang melindang kami hari konti dia. Panas kami di to ke Mary Entayen. Dini nuan Mary Entayen. Agari Mit atau peninga yang kena akaun Agari Mit hari bawah celum, selamat ngalih hari, minta main ke sebarang lagu. Selamat ngalih hari, maka ditujuk ngagai semua peninga YFM, minta sebarang lagu hari untuk Niusan, dikena merindang dari empu, ngau semua yang ngelala. Aku bah sebarang luar sudah diau ku ya, harap ke semua terperindang mujur dalam semua pengawak, kelebih agak mujur mendiang ke YFM Sri Aman, ke Gerimit. Lalu kau yang jimbau, sebenarnya kita mendiang ke lagu, kau janda kami di dini ku ya toh. Yang mana di Korea aku ya. Kami ka ujan dak ba Korea. Harap ketuk penerang ya ke betul. Terang radio Iban di dinga di Korea. Tengena online nak mila di nor kita di menua kita di to di dunia di to. Asal lain mana kita ulah terang mendiang ke radio Iban jam dia to. Hari portal radio RDM. Oleh di dinga kita di selampur menua digenap bagi menua baru dunia tu. Ha. Okey, mendiang ke lagu hari sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: RTM Sri Aman, Begulang Pusat Khidmat Sitak Konsen Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Gaw, Alice Lim. Sama Sampada Tai Brami buat konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Lagu dari pengajar Clement Joy, Gaw Maria. Lagu kena kumai sama ngai ngugi. Terus ke pengenal menian ke YFM, segulai sejalai.

0: Ya, tu nak kita berkongsi ke pesan-pesan Rinduati ada balap ninga. Bakal selama hari pukul 3. Jadi ada deka meniang ke baru atau ke penuduk atau dekat di suak ke baru. Di kaban kita di YFM Kuching. Sudah di YFM Kuching hari pukul 3 terus ke program di YFM Kuching rentak ngalah hari nyentuh ke pukul 6. Jadi di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah berangkari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi terima kasih angkai semua kita yang kebising ngau kami sepengelama awak yang kudah tau. Harap kemegak kita terperindah mendiang ke lagu-lagu yang kudah dipilih kami dipasang kami ungkap kita. Ya kempai dipasang ni rau bahawa kebukai kami ngau nak uliah berkongsi ke lagu-lagu yang kebising dipinta kita. Lalu pihak moga penerang yang berkongsi ke kami tadi, dia berkongsi ke ngau kita dalam awak atau tadi harap ke tahu ngelantang ke kita, jadi ke penemu tambah ungkup kita, atau ke sindang kita, lebuh kita berjalan ke pengawak, ngatur pengawak bersari-sari. Lalu jaga mana hadirimpu, jaga mana orang kerik saya kita, jaga mana ruang bilik kita, jaga mana moga tanggung pengawak yang kemenuh dipegai kita jam dia tau. Mana nak ransiang jadi orang kemana ngatai ke pengelantang agar orang bukai. Ya. Okey, malam ni ingat tu nak aku ibin tau ke Steven tak pasal lain ngau kita. Temu baru bawa ke bukai. Tu nak kami di YFM Suriaman ungkup 24 hari bulan 6 2026 ngau kita. Temu baru bawa ke bukai malam ni ingat.
1: RTM Sri Aman begulangau Pusat Himat Sida Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelintika Gawai Sri Aman kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat digolok ngau di penyali yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu ianya

0: Alice Lim. Arameh sama sampai datai. Berami buat konsert yang nanti kaya gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai temu-temu meh pantai ambil tulen.
2: Apa andain kayaan malam? Cuman peji dahin kelok. Utung do sayu melarang. Kelok lih.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

Okay, mau selavi dan lahor maok senglarah menitam lim kenitam pejuah peji alam program ta malang kedua hati program PDK peji dahing kelo peji dahi ke DJ Baun. Jadi unaloh maok sekena mandi jerin alam upah apa nitam lim matoh ma pukun 22 beluadau atang pukun telok lavi anidi. Okay, menitam lim poke pidoh ama inai alam maring kelehidai do kaya miri FM dani handah 24 ada bulan 6 Duman 2026 dan lahor dani hati gate dau telok. Manita melantai kucing, seria dan lundu bau, mengkeluh hadau pejuh peji keleng hidai do kaya mirip FM, pakai frekuensi FM Jikusun Nompen Ji dan lahu FM Jikusun Ji Puen Tusu. Jadi manita melantai pasan yang mirip, keledang keleng hidai do kaya mirip FM, pakai frekuensi FM Pita Lima Puen Tusu dan lahu FM Pita Nesaya Puen Kusung. Manita melantai dalai hudik, huina mengkeluh lantai telang usan, lemting, apa tutuh, belaga dan lahu man kelo alang su man pasar miri kelo dan kelo hira do kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay man, itam lim alang hipun My TV mengkelo hadau ne pejidahik ngejelo channel My TV Tusu Ji Kusung na pelahu manita melantik halam dalih ke nure pelahu hawang dalih jaka ani kelo dan kelo hira do kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi manita malang hipun Facebook mengkeluh hadau ne pejedahik ngejeloh live hapesh radio kayan. Okay, lagu alam buka lasan taman adi aku upah hapan hitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan David Juman ihati halam Tuhan dahi man onin aku sengritam tekeleng hiji lagu ala kenan Alex Lihan ihati alam kuma halam jaga sekolah.

Okay, mau selavi dan lah hama ok senglarah manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan bahala na tiga ngajalongi hati ngarang hudo. Okay, dahin lah hama atine aku nama ok saya lovi dan lah hama selabau mandala bakeh-bakeh ta malang unai majausu ngajalo live page Redo Kayan hati Raja Muhammad Fazli sayo lovi man Anthony Jukngau dahin bakeh tam Richard Lingan. Okay, tine bakeh tam Anthony Jukngau kena tine selavi DJ la sudau hak taman tungku dani tabi mani tamlim ala kelenghi radio lebih-lebih nak men umaku yubi norepah long panai ke bless kena tini ya sukanap manika Anthony ala ukusi aju lundo mana taman tungku jaka ani. Okay, dahin kira ini aku sanap para ano program PDK peji dahin kelok megatik 24/6/2026. Okay, tina pukul na telok 30 minit itam peji alam segmen surat dengar mun onan hanai tam te kelenghi long do anih alam sejarah pukul 4 lebih hana itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 tajunang hanai tam te kelenghi dengar lebih ala pahamau meredo kaya na Miri FM mun onan hana kusangkusi dengar menhawan daleh menitam lim pukul 5 lewin ai tam te payang jaki tai klih dengah mapau dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang hani tam peji alam segmen dengah kelia. Jadi mun ohana ni tam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lewi tam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kena nana hana program ngela PDK peji dahin kelo alamatoh ma pukul na telo lewi ateng pukul 6 na'a ina nalim dan pano papa dan lah hoda mauk info man itam lim. Jadi manita malam tino tu aja kan ni amaklo hada kusi julun dok leti manakui ha kontini je si tampe pejam hino ngavan ala ngerem ka hino ngavan lang usan ka hino ngavan lang ngelmat ka jaka ni hino ngavan lang lasu lahu. Jadi angin nak lo dang kusi nak ya. Dah hikrena aku sengkerita pelo pejoh peji tek lengi ji lagu ala kena na joli jengan i hati lang kuma nusi te salana dah mun onan ai tampe ji alam segmen surat dengar.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panji andi ke. Weh suan anu
1: dia. Anak empat teguh teguh ngeliat ha. Keliar mana nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payan tu tu di rumah teguh dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kau dah pantun tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu saya eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintang nereh.
0: Nereh.
1: Kutuk ubang, kutuk tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintang dah.
1: Plak daun.
0: Plak daun.
2: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Radio Malaysia Kayan, Pejir dan Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: ekonomi dah dalam cabaran urip perkara ni tak dah awak tangan kat mana
1: nanti dah awak rasa apa nama sunnah bin keren tak jam urip keren itu sah lah so hitam bintang sang inah teman hinan tem sang ilo urip na hitam lah ilo urip na hitam so dah tangan ku tak dah kalau nyaman keren keren ataupun hilang udah kaya rak kaya umum lah kalau teh habis kalau teh nesak nak kalau nak di nainuan larang kerabin arah aku rasa aku nainuan ya saya ukur nak dan kena bentam lek gula barang mulai nyaman minta tak minta keren so asal kalau sandu ya nah di dunia bin di dunia dia ni bahat suku ni kan rajin tak minat kekem pekali asal misal give up

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam.
1: Okay, masalah lebih dan lah hama o senglarah manitam lima jadi maritam utai kelenghi aje lagu alak narasana urai dan dom Romeo hati pehu ai pekiso. Dahin nanti ni aku nama o ke selevi dan lahu selabau mandala bakeh-bakeh tam ala unai maja usu ngajar live HP Shredo Kayan selevi mana Julina Jabu dobling ke baja ajuk imang dahin bakeh tam Rita Lawrence ya. Dahin nanti ni bakeh tam Rita Lawrence ke nanti ni selevi DJ lasu sudah hak lung lamah ni sekena mani karita ala ukusi julun dau man lung lamah. Dahi nanti ni baketan Venus Jonas selovi DJ station radio Bidayuh Kayan Miri FM. Aku man meprah Miri akai aji lagu ku nanti ni hati lagu Dayang Bintang. So kena pak DJ sekena mani kalau Venus Jonas alang ala hava ni naik peji dahik. Jadi yang panitam tek leng hilung doa dalam sejarah. Tini teji info aku si manitam li mani tejo program Madermadaha sendahna te 27 da bulan 6 ha Boulevard Shopping Mall mato ma pukul 10 jima atau pukul 2 junang lebih dahin te 20 saya da bulan 6 lahu tino program Dermadaha sendahna Bintang Mega Mall mato mapukun puluh jima atang pukun ji ngedau. Jadi manita malang teh hawah hati teh donam dahin dau migu ani mengkeluh hadau teh nakeluh peji dahin dahak teh angioh program Dermadaha.
2: Do ani dalam konteks sejarah Dalaitam Sarawak gak tek 24 de bulan 6 duman pelupitan 60 telo. Dahin do ani limkah tubak nak kabinet alangunak loh Dalai Sarawak an peluong. Dahin gubernur British hak Sarawak tegunan Sir Alexander Waddell peluong hadui metai Stephen Kalong Ningkan jadi ketua menteri Sarawak alangunak loh o parti nak menang. Parti Perikatan Sarawak menang halam hadi pilih negeri Sarawak alang munak loh adna tek dani limka tek 24 26 duman 60 pitan 60 telok.

0: Ngelara Jaki Man aku Widya
1: Nun Handuika Aku Viviana
2: Ini sama Om Saya Genap
3: Amin Pak An Peji dan Nenodekan
4: Oh mau cantik em nak tak mentelok Nak tak teh Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne
5: Oh jajah seoka Neh, nak pergi meluk gutun gula ni dire.
6: Neh, no nang gutun gula ni dika. No tak no jung ini.
4: Tak kena nak lo tak usun taga nan deh. Em nyenang tak usun taga nan. Beh boleh apa nak kriang nan.
5: No re. Ya apa je ni ni.
6: No no, gutun ya ada po jung ini ni.
4: Bye, jangan ku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong ya tak nak nan.
5: Oh, lak ya lan kita. Na ta si wak tua.
4: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
5: Dong-dong ke dong?
7: Bye, na ikut dong tengah rangkong itu. Lalek-lalek nak jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan tu loh dahun kuat ni pa.
4: Karam. Dem jam ya na meteng butal gula are. Ngalo ngaran ya tak butal gula anan deh pa. Ja taman na amjam aku itu mohok gula anan tutui ka kan dahure itu kure mohok gula anan
7: kalekah dui kuan ide mengelala dui ketelung mih ti bahi kuat tegak kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengelala dui ketelung mih
5: ja ayo kah ya sendiri lah ngam haman kontrol tipe
8: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: ta o ku payang behule ga hurut hala ong ku pasti haunan jalan pa FM pergi tenggelo.
1: Okay, masa lebih manitam lima tina kusengkusi kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau alang akala menalaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, tino dani hati 24 adau bulan 6 hati gate adau telo tino pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik dahim pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha daleh hudik. Okey, te 25 adau bulan 6 mi hati gate adau pa tino pedah jihma usan aji adua ngavan hati ha sibu mukah kapit bintulu miri dahin ha limbang tagak nurepah megang ha kucing serian samarahan seri aman betong dahin sarikai. Pedah lebih bahui belare haji dua ngavan hati hak kucing serian samarahan miri dahin hak limbang tagak nurepah megang hasri aman betong sarikai sibu muka kapit dahin hak bintulu. Pedah malam usan haji dua ngavan hati hak kucing serian samarahan sibu kapit bintulu miri dahin hak limbang tagak nurepah megang hasri aman betong sarikai dahin hak muka. Okey, te 26 adau bulan 6 hati gate adau 5 tino pedah jima usan haji dua ngavan hadale hudik pedah levi bahui belare haji dua ngavan hadale hudik dahin pedah malam usan haji dua ngavan hadale hudik jadi hanadau jarun telodawani ihati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dan lahu engkio bahui belare haji dua ngavan hati hadale hudik. Okey, nananah kelundau mandale tam Sarawak jadi aku nginah mengkelo bake-bake halan tino tojakan ni hitu kelo kusi julu nak lo ti manakui hak kontinu.

kerik lita tiada dalun saya kelak berhati-hati ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemanduan kita alam-alam dalam tenang kita kumak tak tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada di sekal kau kira ya telah dan pusu-pusu telah usai. Terima kasih.

Okey, masa lebih dan lahu ma'o ke Senglara Manitam Lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena Christopher Clawing ihati Tavid Lahai. Dah nanti ni teji info la'an seaku si Manitam Lima hui naman kelo bake-bake ala ngenap angiyoh powerboat Baram Regatta Marudi 2026 mengkelo hadau ala borang penyertaan di lahu register ngejeloh Google Form ala endaha teng up ya. Jadi Manitam Lim tino awi hadang tena kelo register sepangan ampayan 20 ji da bulan tusu aduman 2026 dan lahu kelo ute Shena ngejelo Apesh ha Arido Kayan ya wi kelo ngendap jam kelo dang nginang Apesh Arido Kayan atini kelo umataina angina kelo ala ngendap teh tena kelo ala boran orepa na register ngejelo Google Form. Okay, nak naji info Manitam Lim di kerana aku senggerita pralopo jopo ji tekleng hi segmen Ngelarah Jaki.

0: daripada anak-anak kita yang baik. Tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak tadi diberikan taklimat tentang hala tuju negeri dari segi tenaga, gas. Ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri, untuk adakan prasarana baru, adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan. Dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier, sebagai bapa, boleh lihat dengar anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan. Dari kita dalam keadaan persekutuan, tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah? Ada. Rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Nona nak ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Serep tuk buadian, legagang tengkung, ujung patah. Oh, ling kelok anak kaya. Asalnya ratang tangan naskula.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Okay, mau selebih menitam lim kerana telah pejuh peji alam segmen pengjam tamati no alam yang aku sendiri tam tenginang tejoh marung mi. Okay, lubunji ihati mi jam atau siklo mi dinotuk hadang tahan darah dahin lahu mahing dahin lahu melai lemak awi ita mepuna dahin ata lasu. Tebalik tam enjam tina kusengkusina tino tek kandungan wax nerepah diruidian alam mi anan tino dengna mi anan tahan darah haka kelonginang miti tahan ha amahing tua ya dahin lahu kawi kelonginap kuman mi mengkelo tutak kumana alam awi hadang ti alam majimigu jahangun tua kelodang kuman mi awin akan hati ni awi kelo lalek kuman ami kahum kandungan wax alang te pepeng alam abutit klo dahin lahu tukanih dengna kengsa dan lahu dengna itam matai. Okey, na marung mi dahin na long lubun dua ihatih marung sadin. Te balai manitam ni malang kasih ana penguman. Dahin kalau lam malaita hana klo na dapi masik sadin awi hadam mengklo lale kuman masik sadin awin tukanih lahu dengna ketumbuhan fibroid ha alam bukok anak tam ya. Dahin lahu fibroid ani hana jinaan kanser benin alang empeng nganap tepala batung tam alang habe ngio hadui alang andahana tino alam tin masik sadinane te jinaan uvung kimia ihati karsinogen norepa adengna kanser norepa tumor. Okey, nama rusadin alang keteloi hati marung atadui 3-in-1. Awi kelonginang 3-in-1 ni kahum hati marung atakupi. Tino awi kelok adui atak 3-in-1 alam menjaga jibulan itam deng sang petelunga. Hui menang pelunaan perah kronik. Nyoh hadui pilau alang dahana tepulu duman alang ula lau di tino jipek atadui coklat telok N 3-in-1 bahat 20 sayak gram te 55.6% kandungan gula alamna piadahin telok huluk teh awi hakupi 20 gram ke ihati kandungan gula na 57.5% piadahin 2 huluk teh gula. Jadi kio kahum gula andhasuk alam pek anan behman o ada hatai creamer. Okey, dahin alam bayalo hati marung panadol. Panadol ni hanya jinaan ubat alang toksik men batung tama kelunan dan lahu panadol ni dengna organ atai itam tasa dahin lahu panadol ni hanya jinaan painkiller. Awi tak paen kuman panadol. Jadi tu kena lahu dengna itamani kira nundi lemai lemah di batung ta ya. Awi tak paen kuman panadol. Dahin lahu manita ma doh. Awi kalau kuman panadol. Itam lahu kira deng nganak anak tam kira ngejeloh bedah. Okey, anan lang marung panadol. Okey, menitam li manana tejoh segmen pengjam tam dan lahu segmen pengjam dan hitam kelengi haut adau telok ala pukul 40 minit minggu maring di kerana aku sendiri hitam te kelengi je lagu ala kena Jamal Midat ihati yang penting happy.

wanita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasak hidup, ipak batok lahu perlu an musuh haudam. Musuh amtusah pakai ubat, musuh ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati am-an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

0: Gini-gini.
1: Aku Rutnga Pelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerum.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
6: Kena nak haji lagu angga bapa hari tamlim hui nama kelo ala ngelarah jakan ini nopalahu mengkelo ala manau kelo akhir te panau kan nopalahu te ala anak kelo uli sekolah. Okay, ini aku sangkusil naji info mani tamlim mani tejo buy back campaign West to Wealth sendhana te 27 da bulan 6 2026 Hamiri City Green Community Hub mato mapukun saya jihma atau pukun pat junang lebih jadi menitam alat te ubung elektrika elektronika norepa anyi alang upakai norpalahu minate si plastika klatet ka newspaper ka norepa atin halah amaklo hadau gerina tegu dana buyback campaign West Towards te da putusu da bulan 6 duman 2026 ha Miri City Green Community Hub atau mempukul sajima atau pukul 4 jenang lebih. Okey, dah lahu ampan ditam pojo-poji tak lenghi dengah lebih alapah mau ala pukul 4 jenang ai tam tak lenghi jelagu ala kenan Thomas Anyi ihati nyadui mana Tuhan.

0: Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tak dawa alang payah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tak alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabis lantai dah pedoman hati rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi daw-daw alang habis masa-masa alang habis alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tak kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang talau Tuhan jika anak anda mahu usah belajar sembayang dahin talau Tuhan dalam urip nak jadi gaya urip nak.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM lasang ngawantam paan klenghi dahul halam halang

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Okey, masuk lebih menit tamlim dah yang kerana telah pejuh peji alam segmen dengah menhawa ngedale. Okey, dengah lengun Allah lenai men Berlin. Jila ke alam pengak hak ngavan dah pengak tren hak timur laut Berlin matai men uh dua klita alang tai petung dan lahu tai netung ngavan ni hak pengak tren anan dah lemdi. Laki na matai men uh gak belepup jihe alang lega. Tepal unglaan kira tega alam tuk anan. Alang lahuh amalavin dah alang driba kelita. Jadi ken hati ni tina aji kelita alam alalau Graves Welder Stressy hati ji alan alang tepala hapusat pasen. Dahin tepetung dahin aji laan kelita alam pukul na puluh minit aji ma. Tapi tenan dua kita dan lahu kira te netung ngawan dah penga tren. Te dua laung alang gaya alam tu kanan ne lahu kreni anda asuk te pala umapra. Dahin nata kreni nusi te identiti alang anda ha bara. Dahin perkhidmatan tren te pala pusat pasen anda ha ngeta ajaki. Okey nanti dengar alenai men Berlin. Okey, dengan alang kedua lanaiman Budapest tino polis ha Hungary tedo dua di abara tino dalo alam siasat di portal umapra avin anyelama mepang dahi melo anggota batunga kelunan alam pangsa puri. Jadi ajilake umur na telo pulu aduman andaha siasat marung kes keni balisme anan alam jadi ha hinan daleh Budapest. Jadi pegawai lahu alam tepala pangsa purianan dahin hilek tulang kelunan dahin bahagian hida kudak halaung tapak usu tek kuri-kuri atong korak dahin lahu bahagian neng kelunan alang endaha awet. Jadi alam soal siasat lakena kuma tino iha kira berminat norepah tertarik ya dahin anggota batung kelunananan dahin lahu kira paksak batung kelunananan dahin aku manak lahu. Iha bara tino iha deng ala batung kelunananan mengawanan jadui dan lahu iha ngalek ngalek aliang hak Hungary dahin Slovakia. Dahin iha lahu anda tahan 37 dah bulan 6 di dahin kerani hahida pengawasan kehakiman. Okey, nanti dengar alenai men Budapest. Okey, menitam li menana dua dengar men hawan dale dan kusi menitam li men leviani dan lahu dengar men hawan dale dan itam kelenghi tejaka alampia levi jima dan kerani aku sendiri itam te kelenghi je lagu ala kenan ibawa jengi hati spui do spui ake.

0: Alahai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah larem hamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayo nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jakeri.
1: Nan, tak im ngap angal lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni. U kelo ngap ang telikin amin kelo ya. Alah puluh minit alam jimigu. Resak telikin amin kelo. Bahitek ngapan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dah halaman ni naiman kalau Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.
4: Okay, masa lebih dan lah homa o senglarah manitam lima tino pukul 5 lebih ai tap sentai payang jaki tai kelenghi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manitam men teh apa senaya miri men kelonta alang teh dale hudik manitam alang tai kelenghi pakai channel My TV tusu ji kusung tino pukul 5 lebih a kalau paji dahin ate lidio kenya. Bila hono tia wi kelengan ap kelenghi redo kami FM atau pukul 6 lebih a kadang kelenghi pakai redo online tam nerpa TM klik dan lah aku dah naik pejabat hingga jalan live hub page Radio Kayan. Okey dahin manita melantai panau ha ujung ala nak lonjakan ni angin aku lop leh sayu ageri kelita dan nengkain aku senang paha panitam dek leng hiji lagu ala kenan daya Kayan Kalimantan ihati alang kuma nyulai kenap sayu. Okey selovi dan lah usang larah men itam lim.

Yang jatuhkan selamat datang dan selamat pemukjaya ke Usai Tali Dio Tani siok 24 bulan 6 Uman 2026 siok tau telu Ilu kok ngeringat dengar Cinta Lidio Kenyamir FM pemungan ini bungan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma Tai Sio Iteng Nang Menteri Biok Ngan Ketua Menteri Keca atau Parpol PN yang berjadik kat bangunan Parlimen Malaysia Nyabda. Itiang ini hendaknya pengerusi kon Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan yang pemepeng Mong Menteri Biok dengan Ketua Menteri bagi petira pasentuk isu-isu nasional yang gunalan bagi mempenglaa gayeng pekuat kaang perintah persekutuan dengan pekinapa perintah negeri. Platform ini

ngan Perintah Persekutuan. Projek-projek pembangunan ke enta Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada ya pekuak lepa penuh aku on kena uman 2020 PN ngebayak jadual ya lepa netap. Pengerusi Rada Datuk Len Talif Saleh ya kuma pengaduk 50% projek ya lulus cin uman 2020 lema nak kini dalam perancangan ngan untuk jaka ya netap bagi nak penuken pejadik napuyan ina ngebayak jaka fasa projek ina. Miko dawa 40 cada projek ya alak nilai suet 600 la ayah pula lema juta ligin ya pekiok ke ida tender ngana suku ya ketelu uman ini ngan 23 de projek ya ala nilai suek telu ato 30 PN juta ligin ya ida tender siuk suku ya kepan lema adalah a projek inana nilai ya pengadok ca ato juta ligin ya pekiok ke tai dalam proses tender siuk suku ya adeng lan uman 2027 ngana ca projek la ahinana nilai pengaduk puluk lema juta ligit inana siuk tender siuk suku ya kedua uman ina. Datuk Len Talif ya kuma pekina kelepa mempengerusi iteng pejade program projek rada ka Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak ka Sarike. Ilu peku ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Miri FM. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak sangat pintulu. Keluan 30 lemah ada notis palak kontraktor ya Cina kaduk naan penyala ngan pengarah CIDB Sarawak Rosman Abang Hassan Yakuma notis ina inana keluan cin operasi penguatkuasaan bersepadu ya tika tapak pembinaan kak bintulu. Miko dawa pengaduk 27 da kontraktor hinana ida yak lepa persa inana kaum ngana ca kontraktor utama ngan 46 da subkontraktor operasi ina pejadik bagi nak penuken ngan ida ngebayar undang-undang ngana peraturan industri pembinaan. Ya kuma pekina dau maklunan di alat dengar Kak Bintulu. Rosman kuma la'a CIDB pejadik telu depuyan penguat kuasaan inana operasi Putin rutin ya idati ngan operasi khas ngan pekinapan operasi bersepadu. Puyan ini kaum ngana bahagian Kuching Sibu Bintulu ngan pekina pekak Miri. Dalam pekina pelaa upis agat ngan sengela ti persa pala aspek pengebuek ngan pekina pekawalan vektor kak kuatas sekelunan dia pegayang kak ina siu operasi ina jadek. Penolong pegawai kesihatan persekitaran Judi Lunyong ya kuma sampel anak jamuk ya ida teguk ngkin ka upis kesihatan bagi dati analisis kidi kun anggota kawalan serangga. Da wala ajin analisis seidati pala spesies anak jamuk dini ada on potensi ya ngkin penyakit ngana tindakan nak compound ka ida dini hinana ngebaya akta pemusnahan serangga pembawa penyakit uman puluk PN 70 lemah. Jin Oina notis ka entak seksyen ayah kekeluan dalam jaka 7 tau apan pihak ya ala bagi dalam gaya ngebuek ke kawasan ina biun ya kawasan ya biun buek dina. Kementerian Industri Makanan Komoditi ngana pembangunan wilayah tekep nak teknologi kecerdasan buatan AI dalam gayang operasi dah singket-singket tau. Menteri Datuk Seri Steven Runde Utom Yakuma, puyan ini perlulan bagi ngempaula gayang ngan perkhidmatan kementeriana, industri pertanian biona sumak sukati operasi ngan konvensional jinana usun tanah ia lepas tekaliu palak gayeng ia makin moden nak kini. Ina ukuk singkat unit ngan bahagian dalam kementerian ina pekatok apa lantik capakar AI bagi nak penuken dalam gayeng ina. Ia petirak pekinadau siuk majlis gala ngana penyampaian anugerah inovasi ke siuk gayeng mini Convention Innovative ngana Creative Circle kak Kuching. Ina tak dengar tepat

0: Ini punca pemang kerja dengan Mek Kak Usai tali dia kenyai Amir FM dengan dengar yang lepas sedia ku Ona Monica Gary dengan Penny Ribot Cin Amin dengan RTM Kuching. Jadi punca pemang kerja Kak Usai tali dia selama sempat dengan penuh ku dengar selamat tetap dengan salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, dengan senang ke kami kepada kejayaan dengan leka usai tali dia kenyam dari FM. Selamat tetap kumai kamu dengan selamat pemung kejayaan dengan ini bungan tahun ini dengan lakit kurang dengan Cina Cajam inilah. Cina oi kami dengan kejayaan dengan leka baik seran radio tempatan sebagai kejayaan dengan leka dengan jam yang ketelu ini dengan kami dia tem kejayaan dengan live FB 3 tawalan kumai kamu. Selamat tetap dengan tahu telu 24 bulan 6 umat 2026. Ya, ini dengan uko-uko dengan apa impek sekian sadilah dia ke umat-umat aduk kejayaan dengan tahu ini ta'in harap tahu ini mungkin catau yang tiga dengan akik ngiyok on ka angikam dia tiga yang kem ke umat nak kini horah ya hino gayang kem nak kini ta'in on dia tay nak nasik empat dah ya ukok dah keti ku dak apa bareng dalam ca depa pekina bareng atau apa ku dak patain apa na sukat un ya belajar penguman ba dalam ke nang uman bayak lah ya. Okey, selamat tahu ku mai lomong dalam kena apa selamat dah kejaya ku masa nak tepat dah kejaya ngalah kat pasen-pasen bio ya numun kat pasen bio merek kat ini nak dengar sengana ikam dekat kucing kena apa ikam dekat ka Bintulu ikam dia ka Limbang ka ambil ka Kak Sibu kena ha usang nak tepat kejai ngala cin kapit kena tain ngan apa kena apa ko mai kem dak ka belaga no dengar ya tepat nasib baca gay awang nenuan ya lo nasib baca gay awang tau ini ya bion nak kadok ke pesio tani banino mana kuat se gay awang ini ka belaga apa kuat ka telang usan marudi ka pengin apa kak Miri kini midan lo nasib on oh on cagaliu gaya awang ini kak belaga on tetap na ilu na se on hujan ya on hujan se kak ca dua uko dalam pergi apa uko dia ca kak bana kak Marudi ilu na se kak Kak Mire ilu nasi kuat si gaya awang lah ya hamidan gaya awang pana cin kerempam dah habis ngau na ilu nasi gaya awang pana. Okey, nah tiga-tiga lah sehingga nak ikam dia tiga yang ke awang uma apa anda peketo berhati-hati dalam nawai lumbung lah apa anda ngisap sungai yang sukup dan gaya awang yang pana ini apa anda ngelidong usala apa anda suka cuk cin ino-ino penuh salah. Okey, kelepas ini sehingga nak ikam tertelur kini lo ngeringa dawa keriut pas untuk segmen agat dengan sengela ini kek kusi kuma ilomong ya kelepas ini kena ini depan me ona mati kide kuma ilomong apalah alat peniselas dengan nakik ya pas untuk info kesihatan atau pas dalam segmen kesihatan ya akik ke metit kuma ilu kelepas belian ini. Okey, ya tiga apa tepat pesalon wat kena tepat ngeringa daw tita segmen agat dengan sengela akik metit kelepas ini dengan nakik tepat ngeringa raca belian cin Ichi Tepau Liliang.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Manya tawai dengan selamat petegok sengana kek mung ya un masa ngening pasen katok kesehatan tau ini. Ake misi biti supang Chin Hospital Miri. Ake kerja kat klinik pakar buah pinggang dalam Jabatan Nefrologi. Tiga tawai kuma RTM huban nak awang make nak cakatok agat mailu pasen dua pemuyan rawatan dialisis mempesakit ya lepas tasak ubi. Inana sakit ubi ngan dialisis, pemuyan isek muek dak pakai sungai tabat atau pemuyan isek muek dak pakai mesin dialisis. Kena kek pencong ngan katok agat kelok badak mailu mong pelok dua atau bulan telu singgat uman ne hari buah pinggang sedunia. Ini cat tau perintah le Malaysia neranak pasen kesihatan buah pinggang. Ngan tema Hari Buah Pinggang Sedunia Uman ini, 2026 inana, kesihatan buah pinggang untuk semua, prihatin terhadap manusia, melindungi planet. Nyerengan ngan tau agat ubi sedunia bulan ini, ilu kelok ngeringa pasen tok sakit ubi yak muek dak, pakai sungai tabat atau CAPD, atau pemuek dak pakai mesin dialisis. Singgat uman kado alik kelunan siok sakit ubi ni. Penyebab yak lubenca siok sakit ubi ini, inana kencing manis ngan sakit empau dak yak beon terkawal. Kat dalam Malaysia, ti unca usah kelunan duktun badak un sakit buah ubi tahap akhir yak perlu muek dak. Dalam statistik perintah ilu tahun 2025, kira-kira 50,000 kelunan perlu dialisis, inana termasuk muek pakai sungai ataupun muek pakai mesin dialisis. Dalam cauman lebih kurang PN 1,500 usah kes mading sakit ubi yak perlu dialisis. Ina ilu naat cin kajian perintah ida jangkakan dalam uman 2040 kira-kira cato 6,000 kalunan sakit ubi yak perlu dialisis. Inu dialisis ni. Dialisis ini ca proses muek dak kelunan yak sakit ubi peringkat akhir. Inana ca proses yak nulung muek dak yak lepas jameng atau mano dalam usa. Buah ubi yak lepas tasak, beon sukat nyarep atau tapis dak yak mano, kuat urea, kreatinin, ngan pekinapa sungai yak lebih dalam usa. Buah ubi yak tem tiga, nulung usa le tapis dak yak mano kuat urea na, ngan sungai yak berlebihan dalam usa ilu kelunan. Tapi, buah ubi yak lepas tasak, mung dak mano kuat urea, toksin ngan cecai lebihan dalam usa, beon sukat keluar cin dalam usa ngan ia akan ngelinik dalam dak ilu. Ina nak ukok kelunan yak sakit ubi na ilu naan un ba ngan pekinapa ida japen nusa da. Masa ina na duktun cuk dialisis atau pemuek da. Dalam kes emergency yak perlu dialisis, duktun akan usuk catiup atau kateter kak batuk atau pe kak angapang pakai muek da. Dialisis atau muek da ni perlu ti putung udip. Selain ina, boon peluang da taiti kidney transplant atau pemindahan buah pinggang baru da beon tusak muek da laa selagi ubi yak mading transplant na tem tiga. Kini transplant ni ca topik bio. Boon masa caliwe laa perlu ngeringa pasen transplant ni. Pasen dialisis tak ada. Akek kelok badak milu. Kumpin isek pemuyan. Dua pemuyan muek da. Pesakit yak mading siok sakit buat ubi ni yak perlu dialisis, duktun akan nak meda dua pilihan. Muek da pakai sungai ataupun muek da pakai mesin dialisis. Ina ada dua cara yak ganti kerja ubi yak lepas tasak dalam musa. Ini apan pesakit un rasa tiga agat kuat isek dulu yak biar nawai sakit. Uban ku un dialisis ni tuak sukat mesau dak mano kuat urea ngan sungai yak lebih dalam musa. Muek dak pakai mesin ini ataupun ilu dalam medical ilu nepai ngadanya hemodialisis. Hemo ni artinya dak. Ini ca proses muek dak pakai filter ngan mesin dialisis. Filter ataupun artificial kidney yak gatek kerja buat ubi yak lepas tasak. Proses muedah ini terjadi ke dalam filter atau artificial kidney dengan bantuan hemodialisis mesin. Ina nak ukur ilu tak anda keluar cin pesakit masuk dalam tube. Lepas ina timer kat mesin masa proses rawatan hemodialisis ini ke umat sakit. Dah ia lepas buik atau lepas ditapis dalam filter na akan masuk oleh liwat ke dalam usah pesakit. Doktor akan badak mempesakit cuk ia sedia ujuk ukur di tapak dialisis. Tapak ini dalam bahasa medical ina nak AVF. Pakai tapak ini nak ukur misi nusuk lo AVF. Cik lo AVF ni nak keluar masuk ke dalam tiub dari palak filter dengan ataupun artificial kidney kat mesin dialisis. Pesakit perlu tai muik dak kat hemodialisis center atau hospital telu liwai ca minggu. Dalam ca sesi muik dak alak telu kat 4 jam. Pesakit mesti on tapak AVF na pakai muik dak. Mong misi atau derisa yang kerja kat ukur muik dak ida lepak untai training atau apa post basic pasien sakit ubi dengan muik dak. Yang kedua cara muik dak laa inana muik dak pakai sungai atau apa CAPD. Ini pecah proses muik dak tapi pakai sungai. Sungai yang ida pakai na lepak un kelut tabat yang memang khas untuk proses na. Dalam medical ilu nepai cecair na peritoneal dialysis fluid ataupun PD fluid. Proses ini terjadi kat dalam batok. Kat dalam batok ilu kelunan ni unca lapisan ngadan ya lapisan peritoneum. Inana ya penapis semula jadi dalam musa muek dak mano kuat yuriana. CAPD ni baik untuk usah pakai mesin dialisis atau apa artificial kidney kuat hemodialisis nak ada. Doktor akan masukkan catiup ngadan na tengkof kateter kat dalam ruang peritoneum pakai masuk dan keluarkan mesau sungai yang lepas mano. Kira-kira 2 ke 3 minggu lepas ukur masuk kateter na malit baru misi kat CAPD na ti training atau apa ajen pesakit dengan keluarga pasien CAPD ni. Sungai tabat atau PD fluid dimasukkan ke dalam batuk melalui tengkof. Kateter ina ngan dibiarkan dalam batuk ruang peritoneum abek 4 ke 6 jam. Masa ina na proses muik dak terjadi. Lepas 4-6 jam ina baru ti exchange ataupun ngeliwa sungai ina. Keluarkan sungai yang lepas mano dalam batuk. Dari ore abek muo melalui tengkof kateter na lepas ina masuk lagi PD fluid yang bading. Dalam catau pesakit perlu ti exchange 4 liwai catau kira-kira dalam 4 ke 6 jam antara exchange ikut baan duktun atau misi kat CAPD no pesakit. CAPD ni carawatan yang sukat di kat rumah biun tusa tai kat hospital muik dak lah ah. Misi yang kerja kat CAPD akan ajar atau nak training semua pesakit ubi yang muik pakai cara CAPD. Training CAPD me pesakit ngan anak iana alak kira-kira ca kedua minggu ataupun lebih majan abek pesakit ngan panak dah menjamti tengan. Lepas pesakit dengan panak ina na menjamti, CAPD ni dengan jadi baik na tusah lah atai kat hospital. Ia akan tirawatan CAPD ni ke amin ya sendiri. Uban ilu petisen, ukuk muik dak kat hospital, bang penuh dengan baik on sukup. Dengan pekina apa, kak dok alik pesakit mading, ia masuk rumah sakit perlu muik dak nekini. Dengan peningkatan jumlah pesakit ubi atau buah pinggang yang perlu dialisis, jadi selain ina apa, tujuan perintah cuk muik dak CAPD ading makelunan ya sakit buah ubi inana ca mengurang isi kadok pesakit kat unit dialisis kat hospital ya perlu dialisis crowded na kat hospital uban ukok dialisis kat umat sakit ilu utamakan pakai pesakit ya masuk ward atau pe pesakit mading ya perlu dialisis. Kedua, kos rawatan CAPD lebih murah cin muik dak pakai mesin dialisis. Dengan kos lebih murah ni, perintah sukat menampung rawatan memong pesakit yang sakit ubi. Pesakit baik tusah ulang alik tai muik dak ke hospital atau dialisis center. Inapa sukat jimat kos minyak kereta dan pekina apa kadok masa ya pemong dengan keluarga ke umat. Dengan keempat, CAPD ni apa pesakit sukat atur masa dah sendiri terutama mempesakit yang kerja dengan tem sekolah. Mungkin apa masuri rumah tangga. Ida sukat di kerja rumah atau jaga anak dah kuat ngalai deh. ke lemah pekina apa mempersakit ya kelok tai melancong atau apa makan angin. Ida suka tai melancong dalam dengan luar negara. Uban muek dah ni pakai sungai ni suka ti tengen asal ontilong ya buek ukok ti exchange. CAPD ni per tiga mempersakit ya ngelinek cok cin hospital ataupun biun center ya nyeng ke amin dah ngan pe umak biun transport pakai liwet-liwet ke hospital. CAPD perlebih longgar dalam pengambilan sungai dengan pengumuman dah. Kan menurut kajian Cin Perintah Muek Dak ni, Muek Dak pakai CAPD ni lebih buek. Uban dah ti singgit tau dengan proses ini lebih gentle atau lemak. Dalam jangka dado, kajian badak quality of life pesakit muet pakai sungai lebih tiga cin muet pakai dak. Walaupun ke badak ko ina, tapi on pa pesakit ya be on sukat atau sesuai muet pakai sungai. Na uko kena pesakit milik muet pakai sungai, doktor ngan misi kat CPD akan ti assessment. Sukat ka be pesakit na muet pakai sungai. Syarat muet pakai sungai, ka doktor syarat tetapi akik badak ya penting tua. Pertama, pesakit na mesti setuju kalau belajar pasien CAPD ni ngan un motivasi ditengen ngan jaga ya sendiri. Pesakit mesti suka jaga kebersihan sendiri, pekina pauko di CAPD na mesti bersih. Kuak inapa ahli keluarga ya, kuak amin ngan ya, mesti buek. Ka amin ya un ukok maung sungai tabat CAPD na ngan ukok muek ujok ya teneng. Perlu on dulu sentiasa ngan kuat amin ngan ia, ya sukat nulung ia ti CAPD malap pesakit be on tiga agat. Cala'a pesakit ya on budak biok kat batak pa be on sukat muek pakai sungai, malap on masalah dalam ruang peritoneum ia. Ngan ida ya pesakit ya cacat kuat buta ngan be on ujok pa be on sukat muek pakai sungai. Uban ilu perlu ujok ngan mata ti CAPD ni. Jadi, boon ca syarat na pesakit beon menepati, doktor akan sarankan ia muek pakai dak, pakai mesin dialisis. Naak de, kek lepa badak kumbin isek muek dak, pakai mesin. Inana ngan bantuan mesin hemodialisis. Jadi muek dak ni hanya dilakukan ke hospital ya on hemodialisis unit tua. Selain ina, un pesenter ya ti hemodialisis le, kuat pusat dialisis swasta ngan NGO. Kak mirek ni, ilu un BMC ngan MRCS. Umak ukok ti hemodialisis ni ke area pasen tua. Be un muek dak pakai sungai sukat ti ke umak kuat isek CAPD na. Muek dak ini perlu misi ngan deresa pasang ngan start mesin dialisis. Beun kuat CAPD sukat ditengen. Jadi, pilihan muek dak ni sama ada muek dak pakai sungai atau pe muek dak pakai mesin dialisis mong bergantung pada keperluan pesakit na tengen. Ca nasihat cina ke masengana ke mong jaga na agat buak ubi la. Ayat uman penguman ya me ngan lait apan sukat ngecok cin risiko siok kencing manis ngan empau dak. Nisab sungai mening kado ngan ti tai periksa dak singgat uman apan letisen isek agat usala. Ina tua perkongsian cek cin ake pasen tok dialisis atau mek dak ake arep ilumong peketo jaga tiga agat le semai. Tiga tawai kumai lumong, tiga tawai DJ Ani tali dio kenya. Tiga ngan manyi tawai cin ake misi beti miri hospital.

Ya, oke, tinggal sana ke kumaikam di kecaya yang ala kause tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumaikam mongana, selamat pemung kecaya langkin jam tepat nak ini 40 jam ini 8 jam malam kita tetap tau. Ya, nak kecaya ke usai tali dia bek jam 6 tetap tau ini nak jadi nawai kem dek lomah tak mesej kat live chat. Eka mah tetap mesej jam kena ke baca kiri kumaikam pekeno-pekeno ya. Nak tinggal tawa ikam dia lepas kecaya yang ala cina jam telu ora dia lepas mata mesej kat live chat kini kubah anda beling ke baca. Beren Rose Aina dia selalu mata mesej milu ke tali dia kenyai ina orang ya cepkin apa Jean Rosli Willie Winson ya kejai ngela ngan mesej pada yang ke ini nah Jean Irene Wang. Hi Irene ya nyala sao doai ke baca mesej tu doai ke nak dia orang ya nyala sao lah nah, Irene ya ya selamat tetap bicem-bicem DJ dah ini dengar tiga tini ya harap tu lu dan nak tawai tu ya nak emoji on sawan kupi kena okey tiga tawai ha bana kelo thank you namik doni sub kopi ni banje. Okey, message Jin Asfian Mahyus. Hi Asfian. Jin Mempawah Kalimantan Barat. DJ ini selamat petang DJ Dawa. Selamat hadir petang ini di Radio Kenyamir FM. Terima kasih Asfian. Ialah sentiasa menyokong kita. Tak je nyokong hidup kau seca tali dia kenyam. Ceria-ceria selalu. Dawa selamat bertugas tiga tawai. Ya macam-macam Asfian ni on. Macam isu kenyam lepas Asfian ya. Okey tiga tawai Asfian. Okey, nak mungkin apa ikam dek pemung kejar yang ngelata ini ya ngena-ngena apa lain lah aku ialah Bani Lutisan ini musim bola ha Lutisan sekarang tepat dia adang peminat bola ini ya kempi-kempi lah adang untuk nah info-info ya ida un dalam tali paun wujuk dia dan nak kinangan un pemalai na ya singkat-singkat tau dalam pengajian bersiaran na atau jadi na piala dunia ini pengajian ina ni dah pakai jersey bola on gang ikan pakinaka. Okey, dah kena pakin kini lo tenase ke ini sengan nake lan pa un gang ikan dia lepati senang keputusan ya main taup dah dalam piala dunia hilo nase ke ini sengan nake ya medan keputusan nah ya ilu naat ke ini medan ke kumpulan kumpulan K ha ini Lun Asik ya main taub lah mempam dengan kerempam dari Lun Asik ke ini kumpulan K medan Lun Asik Colombia lawan dengan Congo ilu nasib ke ini keputusan Colombia ca Congo kosong dengan pekinapa nang tem grup K ini ya akik tisen gadok kang ekam dia peminat ini dan Portugal lawan dengan Uzbekistan Portugal menang lema kosong dengan Grup L, hello tay, apalah Grup L, midana ca perlawanan ya elu nas kaang England ngan Ghana, ini kira kosong-kosong ya beyon on kira nan semai apa nalah ya, jadi England kosong, Ghana pe kosong. Nang ngaca lah kumpulan L, Grup L ini hinana Panama lawan Croatia. Ini pecah. Menat kado dia bangun tawai. Dia ngebicam dia grup tim-tim dah lah ya. Okey jadi Panama lawan dengan Croatia. Croatia menang. Ca kosong dengan inana siap nang perlawanan tau dah. Siap 24 bulan dengan ilu kengenal lah perlawanan siap 25 tau bulan 6. Jadi nak perlawanan ini sengen lagi. Jadi Cina jam telu na palai na buka mata dah. Ya biar suka luntuk palai atau pekiak-kiak tegak kimat dah kina tak enu bana. Ya, kalau tisan ya empi ya ida ke sukong atau pe ada un tim dah tapi biar main taup na atau pe empam na kenempam mempam ini oh ya. Okey, hello nase nang perlawanan siap 25 atau bulan cia perlawanan grup B, lunase grup B medan
Switzerland lawan dengan Kanada jam 3 mempam pekina apa grup B lok apa medan Bosnia Herzegovina lawan dengan Qatar jam 3 dengan grup C hilun asyik ke ini Scotland dengan Brazil ya Scotland lawan Brazil lepas-lepas apa lain ngena-ngena jam di lepas set jam lepas ya jam 6 mempam dengan Kuala Lumpur ini grup C medan Morocco lawan dengan Haiti jam 6 mempam jam PN mempam ini grup A lun asik Cecia lawan dengan Mexico jam PN mempam ya. Okey dengan jam PN mempam tem grup A lun asik ini celaah. Ini tim DJ ini ni. Afrika Selatan lawan dengan Korea Selatan jam PN mempam. Boleh kena ya. Okey nasi jadual kuma ilumung nang perlawanan Piala Dunia 2026 nempam ya 26 mata bulan 6 2026 okey nak wei sana ke kumai kam nak lo mata message ke live chat mata to message mungkin nak ke baca ke di kumai kam pengenal ya tepat solo no tepat ngeringa detik belian ini chin smoky.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami datang ke jaya dengan lakak usia tali dia kenyam RFM yang kini jam tepat lagi ni 52 minit 8 jam lemah ke tetap tau. Ya, saya nak tepat dia dalam kereta nak kini deribang ngeringa daulah lakak usia tali dia. Tiga tawailan kami kami and salah usia nak ke nak tiga-tiga kelunan dia tak tenai kem tak bayar ikam apa dengan pengen apa air lingoh tidak dia mungkin mutusikan ya tak pala ilu nasi ilu biuntaan atau apa ikam dia mungkin mutusikan apa peketua berhati-hati kak jangan biok senak ya okey mungkin ilu nasi kali ini medan ilu nasi cara info kak surat dengar ke kusi ku mai lomong ni sekarang ke ku mai kem dia madang bersiaran dengan laka usai tali dia kenya ilu nasib kat ini medan mahkamah section Kuching nak kini lepas pelabur hukum jin ayah bulan dengan undenda RM50,000 nak ca usah pengawal keselamatan ubana ti rakyat bin tiga lah pasan tok yang di Pertuan Agong jadi kelepas laki ya umun 46 uman ini yang ngakun salah lah Hamidan ya un upload pas untuk komen-komen ya biung kupi tiga lah dalam FB si uman lapa dah jadi hakim Iris Awen John ya badak ke ini ya pelabur hukum kenang Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngebayak section 233 dalam kurungan C dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia Uman Pulau PN Pulau Ayah ya jadi mahkamah apa nak perintah telefon ujuk ya ia pakai inah ya dilucutkan hak apalah perintah lah ya jadi ini nasib nang fatah kes ini dengan nakik medan tertuduh ini ya matet upload nang komen lah ya pas untuk komen-komen ya biang kupi tiga ya ya menghina ya ngebayar akaun FB ya lo siap 22 atau bulan 2 uman 2020 lemah ya. Jadi ni capuian ya biang tiga lan sengan nakik ya bana ilu patut lah Inu ya ilu upload, inu ya ilu pendengar ke dalam media sosial ya apa nak jaga lah inu ya patut ilu pendengar kiri ya jadi ilu singgah lewai dalam ngeringa dalam pas untuk puyan-puyan begini apalah peketo naat tiga dalam kelo tesye kini kuma dulu dek cai lu naat baca tiga baca mong kini kenal letak share kini kuma matet kini kuma dulu dek cai pakin apa inu ya ilu nak dalam konten ya ilu tika inu ka pana peketo jaga sensitivity ya okey dalam menawai lombong sengen nakik kuma ikam dek kejai ngalah ka usai tali dia kenyamir FM jadi biarlah mesej saya naik ke live chat ke ini dan mungkin apa nyok tiga tawai ikam dia lepas like tali dia kenyamir Amir FM orang tinggai Helda Apu dah blingke baja oh bagi apa Cina DJ Pauline pekerjaya dengan Laura ya bagi apa JJ on kerjaya dengan Laura Helena Pink Harry Lian Kule Wauta Flo C David Jung, Halid Zrandia Anyi, Rosli Willie Winson, dan penginapa Robert Ganja Robert, Maria Isabel. Oh, tiga tawailan kembali kembang. Okey, kira apa ini? Tidak suka bersiaran yang jam tahun ini. Nyuat tiga tawailan ini kembali lepas kejayaan di Jenny Bungan. Cina jam telu orang dengan nak abis jam 6 tetap tahun ini. Jam 6, hilo pencung ringan ada siaran Cin. YFM Impan Kuching. Menawai dengan nak di Jenny Peketoh, menawai ilu, menawai ke, menawai ke lo apalah peketua jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah ok kira apa ini tu anak jam 6 pencolong ringan dalam siaran Cin YFM Impan Kuching ok belian pun baiklah Cin Roy Print nyai nak kena.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sadar lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lumbia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, ngerusak nyau ke habis menua Semanggang.

subuh selamau anak katekis ayai ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching mantu bak pengawak mission sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan awal jadi kaindo iban ke bernama Dur hari menua dau lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pincin Gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Stone.

Staunton di St. Luke, Reverend Father Staunton mendiri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggut Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggut Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

Pusat Himat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert Yelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu ianya

Ya, terima kasih agak bala kita ke Hagi bergulai dengan kami. Nak ngira kita ke bisik dengan ke YFM kelemah itu sekali ke di Bandaraya Kuching nak frekuensi FM 101.3 MHz tau ke bala pendengar selampur menuh Sarawak ia ke bisik mendiang ke YFM hari RTM ke Semak Endur kita dia. Terima kasih ya. Laban Agi mengkang milih YFM jadi ke stesen radio ti dikenak kita tak merindang hati dikena kita berarti ninga ke info ia ke dekat dikunci ke kami YFM. Beri selama lemai peninga 24/6 tahun 2026 sehari tu hari 3 bagulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Lalu nak bakal selama hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi kita bagulai bak awak sada lemai. Jadi ke lemai tu ngarap kepala kita gerai lantang lalu mengelalu kepala kita jam ke dia tu engkau bisik tadi ke Tegal ke Medak Piala Dunia atau ke World Cup kita tadi lalu upload utai ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik. Setiap cara kita boleh ninga ke YFM mega ngena aplikasi RTM Klik. Tahu-tahu ke bala kita ke udah ngiga antena. Tahu ke ngiga my preview setiap hari acara baru. Okay, baru kemudian 10 tahun dah ngena nyatang mayuh bala kita di Sarawak itu ndak berkena aku tanya. Nyat setiap hari acara kita ke dekat Medak TV. TV digital. Keliat analog out. Pasang TV cara analog dia tu digital. Uleh megak Medak orang ke bermain bol. Kelebih lagi balas tidak ke lelaki terinduk ke main bol. Jadi kita boleh baru ngagi awak sana lemai. Terima kasih kepada kita ke megak. Bisik dengan ke kami. Ngena my preview. Ngena our team click. Ngau gelumangi pandak 116.65 kHz ke lemai tu. Ke sekali tu megak ngagi bala kita ke dekat demu nama berita kedekat di baik hari Sibu tengah menua Sarawak. Tentu kita dah tu lagi dekat bugu lain gau Margaretha Remang bak hello Y Sibu nangkan ketu lagi nangkan kenya baru aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berita kebukaan sebeda macam pesan berat pesan batang ke lemai tu 7:30 lemai nak bekas selama kita uliah ninga ke berita lemai hari YFM 8 malam kita bisik menasal inya pantun Dungai Sanggai. Lalu pukul 8:30 malam mendora awak ke penudi nebah ke kita lagu tidak kerinduk ke kita. Jadi nyak tusun program kita nak bekas selama nintiang lemai hari 3. Jadi kami di Bandaraya Kuching puak menua dito hujan di luar dia baru hujan. Tak agak banget iga baru hujan lalu ngarap ke bala kita kelebih lagi di Kuching maya hujan tentu ya segi bersekut meh lebuh pulai ke rumah pulai gawak hari upis jam ke dia tu lebuh maya hari hujan ngarap ke bala kita berjimat berarti ke kereta sepiak kibak sepiak kanan berarti ke orang ke genak motosikal kita motosikal megak berarti ke kereta ke mansa kelebih lagi maya hujan tu kekadang mata kita itu ndak tu medak utai au. Okey, lalu sekedar hari info berkawal ke Gayari. Nyak Gayari kendang dengan mamat benung nyadi di Bandaraya Kuching. Di luar dia benung hujan. Tanti di tiah kupis tinggal mata ke Gayari. Madah ke hujan. Ngau mega ribut. Bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Muka lemai tu. Tajak pihak tungak ke Seriaman Betung. Serikai Sibu Kapit Bintulu Miring Ngau Limbang Gayari mana. Jadi malam tu nyentuk ke tumu pegila. Hujan bak sekedar dua di Serikai Sibu muka ngau kapit. Berganti yau. Tajak pihak kami malam tu nyentuk ke pegila. Tungak ke Kuching Serian Semarahan Seriaman Betong Bintulu Miring Ngau Limbang Gayari ke mana. Jadinya Gayari kita lemai tu nyentuk ke tumu pagila ke dikunci ke pasting mata ke Gayari. Terima kasih kepada ofisa kegawa Mr. Muhammad Iskandar Hashim Hisham bin Amzan tiba kunci ke info Gayari kita hari upis Met Malaysia atau ke pasting mata ke Gayari. Jadi nyerumbak Gayari ke hujan di luar dia. Kita dengar ke setiap lagu. Siku penanyi ke dekat datang merindang ba rumah Kennedy. Langkang Ulu Engkelili.
tungak ke Semanggang kena hari Minggu tu ilah au ba pengawak pengerami lian tikai ke bisi diatur kami pun bisi datai maya tu lalu Florence Law ngau Maxwell Franklin saran dekat datai Merindang bala ke bisi datai ba programnya ujung minggu tu nangkan ke lagu tu kita terus begulai ngau Margaret Armang ba Hello YC Bu.

0: Murai selamat lemai bertemu baru kita pa Hello YC bu ke lemai tu berita ya ketrupa di dekat dikunci ianya ngenang Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di dekat datu bau ujung minggu tu 27 nyentuk kengakai 28 hari bulan 6 2026 bepalan ba University Teknologi Mara UiTM cawangan Sarawak Kampus Muka nyati program Vista Rakan Muda tu ukai semenak siti program di kira ke ngelantang kati tau ke rekreasi tamaga nyadi siti platform ia ke tau ngangkat kebala raban nembiak kita ngambil ke tau ulih mansang lagi dalam pengawak ke dikerindu ke sidaya serta ulih negut ke lagi pengawak sidaya ke pupulai engkau bala baki apa pengawak ke mana atau ke pengawak ke nuju pengerai laban berprogram Vista ke sekali itu dia bisik 10 itik gaya apa kara ke disebut 10 gaya hidup rakan muda yang kau merakan aktif rakan bumi, rakan demokrasi apa yang rakan digital rakan ekspresi ngau mayuh macam okay, program rakan muda ke tau narit ati bala raban biak laban ke sekali tu tentu ya programnya kira ke boleh dipilih mai bala biak sekali ke sida rindu pengawak kreatif teknologi pengawak dagang tau ke pengawak kesukarelawan tau ke pengawak kehendak berbayar ati tau ngangkat kaki pengerinduk atau kepengeransian hati tidak apa pengawaknya yang mana pengawak Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di muka lalu mengenang perkara kedua atau ke program kedua itu ianya Carnival Selangau 2026 tajak panmunyi ke agak lama atau peninga dekat diatur 24 hari bulan 7 nintu agak 26 hari bulan 7 dan tentu ya pengawak atau ke program ke bisik di pejalai ke atau narit ati bala mensia mayuah ke datai kelimpah hari berperindang berbanggau perindang bisik pekit mayu macam pekit yang kawan pekit futsal nyumpit megak bisik pekit karaoke megak bisik lalu bisik ke tahun tu anda bakal ke bisik daripada ke sebedau tu bisik Selangau Rough Safari 2026 tau ke dikumpai kita iba kiat banyak nyati ya ke penudi benar tentu ya bisik kita ningal apa radio kita madah ke kami sebuat dari RTM mega dekat datai di Kapit pergila tu kami ke datai di Kapit pengawak atau ke muka mini studio Sarawakku program Sarawakku sayang di Kapit pergulai kita bertemu kita di Kapit pergila berangkai hari pergila studio mini kita di Kapit bertemu ngau kami sebuat hari RTM Sarawak ngaunya ngujung ke Hello Y Sibu ke lemai tu terima kasih ya.
1: FM Sibu 87.6 FM.

Yang harap kita terperindah dengan lagu Kadi Bairim Jana Pulai ke Sarang. Tentu yang mana bila kita kau dah datai bak Sarang dirimpu ke lemai tu, siku penanyi ke dekat merindang bak pengerami ngilin tikai ke bisi diatur RTM Sri Aman. Yang harap bila kita ke bisi awak bisi peluang datai meh ngau pengerami ke diatur RTM Sri Aman. Okey Siti, program ke bisi dekat diatur mega ianya Siti Ari jaku gerah kabisi diterima kami tu hari seratus berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun gereja Saint Peter seratus ke dekat diatur kena 11 hari bulan 7 bulan baru tu ialah 11 hari bulan 7 ba sekolah Min Shin seratus. Lalu temuai ti di pebasa ke maya tu ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas inya sapit Premier Sarawak ketika berjadi ke pengerami 100 tahun Gereja Saint Peter di Seratua. Jadi Siti pengerami ke bisik dia tu di Seratua kena 11 hari bulan 7 tu ilah ngagai bala kita. Ya ke bisik awak tau ke namanya tadi ulih ngelimpang ke diri tau megak ngau pengerami tu kelebih lagi sebarang tanya berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun Gereja Saint Peter tu kita tahu bertelefon ngagal umur Subdeacon Edi Laga ke nganjuang jaku gerah tu ianya siku ari Subdeacon Saint Peter 100 abal umur 0197111109 akhirnya sekedar ari pengerami ke bisik diatur. Sekedar hari berita bukai megak kelebih lagi ke bala kita kesuah ninga promo tau ke pengerami ke bisik diatur di Engkelili ujung minggu tu ianya hari minggu program ke bisik diatur ngili yang tikai gawai Dayak pelilih Hamid Engkelili kereka diatur baru makni di Langkang Ulu berkah di pukul 8 pagi nerima penatai bala pengabang ke datai dekat datai ngabang ngau pengawak ngiliang tikai gawai Dayak tu hari minggu tu 28 hari bulan 6 ketika dipenyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas Enyak Sapit Premier Sarawak. Lalu kami mengabisi datai kian nyerumbak pengerami tu bertemu kita bak Langkang Ulu tini tiah kemayuh benar yang berhormat ke bisi datai kelimpah hari kesuah didinga kita bak promo tau ke bak info YFM mayuh mega YB bukai ke bisi datai YB ke semak-semak ngau kuasan Sri Aman lubuk antu ngau betuang tini tiah ke sama bisi datai maya tu ilak yang harap ke bala kita tadi uliah mengharap ke kami boleh bertemu dengan bala kita kelebih lagi ke semak ngau menua Langkang Ulu Sri Engkelili Sri Aman. Okey, hanya sekedar area berita atau ke program KBC diatur di menua kita di Sarawak di tu. Kata bala lagi bulan 6 tu ndang bulan duar kita yang tadi ngintu pengerami ngilian tikai bisnis sekedar ngili bidai bisnis sekedar tadi ngilian tikai ngambil ke kita yang tadi ngelebus bulan 6 kita yang ada lagi pengerami ngilian tikai kita terus nutup gawai kita bergawai bulan 6 aja udahnya kita berengkah ngau pengawak namanya Nunu berubuh mai baru. Okey, jadi ya jam kita 41 minit lepas pukul 6 lemai beninga kita ya berperindang ngau still lagu kakek bala kita ya ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu bisi madah ke udah ngetu jan di luar upis kami dia kelebih lagi di puak menua Kuching di tu baru ngetu tadi bangan amat no penapa inat dia tu udah ngetu bisi sekedaknya tadi berambik kanak pulai sekolah lemai tu nyau jemput ke Tegal gayari kendak tu sputing munyi korang ya tata je pihak nang awak kita lebuh dalam kereta tu nanti uliah anang endak nyimpan payung dalam kereta o. Sekali kenyak payung ke boleh melipat payung ke panjainya simpan aja nak mayuh sitik pen pama leban kadang-kadang kita nak ngadang hari ke bangat hujan kita nak berguna ke payung lebih lagi kita ke bisi anak sekolah leban air hujan tu tadi kadang-kadang nanti kena pala anak kita tau ngasuh anak kita tapi nak boleh sekolah
pengilak rusak. Yang lain bersedia mengau payung, payung dalam kereta. Tepuk payung sitik standby payung dalam kereta pemadu kurang. Okey. Okey, kita ya still bisi lagu. Bekaul engau kulat. Kulat baru. Okey, jadi lagu ke dia baik niang Jeffrey Nyalo ya. Ngagai bala kita anti hujan tu sikit suamat kulat tumbuh ba selepas kayu atang ngagai bala kita kena kala meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Aku kala meda sekali aja. Ke gimiat aku meda kulat malam dan yang ndak kala meda lagi engkau orang nak nemu bagi kulat malam. Tang sempat meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Tajap ya kulat malam tu ndak tahu dipakai ya sebakan ngau kulat tenggar. Di kulat tenggar kita makai kulat tenggar lalu ngasuh kita nak ngetu-ngetu ketawa nya dikumbai orang kulat tenggar au. Ninga ke lagu ke sekali tok tang sebedau ninga ke lagu ke dia baik nian Jeffrey Nyaloi. Kita ninga ke dulu. Sada lemai. Sada

0: Aku Alessandro, kita boleh dengarkan carta siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Terima kasih ya, menuju kita ke mendiang ke radio atau TV RTM. Di seluruhan, mai ke kita berita di amat atau ke pemadu baru. RTM Klik, bukai semina nak buat ke berita aja dan megak pemerintahan atau cerita TV semina ba RTM. RTM Klik, rtm.gov.my.

0: kedai bayi Wat Rock tadi kaban sampai mati ya. Siti lagu ke di pinta siku peningat kita merik selama lemai ngagai ya cikgu resah di betuang dia resah bilih jadi lagu tok ke ya kena merindang bala ke nyadi nama tadi baru pulai nyadi pengadil main bol di kabung di kabung di betuang dia nah angat hari di betuang jam kedia tu jadi lagu tu kena merindang indah ya ku ya kebenung ninya ke YFM pian megak kena merindang bala kaban pengadil engau juru latih tim bol bagi menua betuang kedekak engau berpekit ngari ke betuang ke Kuching ndak lama agi ngarap kemujur meau ngagai tim bala kita ari betuang ngagai cikgu resa sikut kaban sekolah tu. Okey jadi ngagai bala kita tentu yang megak mayuh program kerka diatur ukai semina pengerami gawai ajak kerka diatur dalam kandang bulan 6 tu kita megak bisik dekat ngatur sekedar ari pengerami bukai bunyi ke daripada ke kaban tadi bisik megak pengerami main bol bisik megak pekit sukan akan bisik diatur di Kuching di tok nyalai terus dengar ke YFM laban sekedar berita nang suah di gerah di tusi kami ba YFM ngau mega Facebook rasmi YFM iban datang kita ba awak endur berarti serta ngendatai ke pesan berat.
1: Ya, kita pun pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita tidak akan natai ke pesan berat. Jadi pesan ya ke terubah ke bisik dia diterima bak mua ku ditoknya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Hilda Jalu Muli. Madah ke menyadik ya ke bernama Normo Intimo Muli udah nadai kemarin 23 bulan 6. Lalu ya tu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah Indai Sidampu di nomor 601 Lorong B1 Taman BDC di Kuching kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam baptis semetri Seburan atau kabar pendam baptis Siburan nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ngagai bala kita ya kediau di Batang Rimbas Debak Aik Krian Budu Seratu Paku Betung kaban belayan di Kuala Lumpur Kuching Miri Bintulu engau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala Normo Entimo Muli ia ke udah nadai kemari. Jadi seberat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lakia balumur 016-857-7074 tau ke anak ya Aaron 012-857-2011. Jadi pesan tinangkan ketua megaknya pesan pemati datai Ari Ciu Ambon. Jadi ia pesan dari Ciu Ambon madah ke bini ya, ianya Maria Anak Balin. Maria Anak Balin ex terumah Merbuang Engkelili udah nadai bak Hospital Besai Kuching kemari 23 hari bulan 6 pukul 11.18 malam. Ya lah ya, niang tu dekat di Baipulai ke rumah Panjai Sidak di Merbuang Engkelili. Lalu dekat di Intu bak Merbuang Engkelili. Jadi mayang Intu ianya kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kita ke dekat demu berita untuk engau siliak tau bertelefon ngagai lumur Ciu Ambon bak lumur 014-2092-188 tau kanak ya Jenny Ciu bak lumur 012-6652-769. Nyalai semua kaban belayan kena Allah disebut nama dituk ke lebih lagi kediau di Kuching Seriaman Kelili Lubuk Antu Bintulu Ngamiri kita sama dipinta datai ke rumah Panjai Merbuang Kelili. Jadi pesan ke tiga ke sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari Timban Anak Ingai. Timban Anak Ingai madah ke menyadik ya. Ia ke bernama Imi tau ke ukok anak muli. Jadi ya Imi tau ke ukok anak muli udah nadai kemarin 23 hari bulan 6. 23 hari bulan 6 hari ya 2. Lalu dekat di Intu Balamayuh ba rumah tabur Kawang Baru Kerian Seratuk. Kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Dikuburkan pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ya ke saum pemakai. Kabar melayan di dengar draw, draw Sungai Kabang, pihak megah melupa, kawit, Sungai Melak, Lubabo, Sebetan. Kabar melayan di Bendas, Praja, Nibung, Keluak. Engau semua ke nak Allah dirintai ke nama dituk. Kelebih lagi yang gaya bala kita ke ngelala. Amy tau ke uko anak muli. Lalu pesan te keempat ke sekali tu. Datai Ari Silvestre Elek Nyawun. Ngari ke sedas bilik. Pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai. Jadi pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai tu dekat diatur kena hari 6 tu. 27 hari bulan 6. Barumah Nyawun Jalai Bukit Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam nyalai nesau semua kabar belayan ke lebih lagi ke saum pemakai sepemanja Jalai Mukut Sepemanja Jalan Mukut bakar rumah Lydia Bayang Undum Minggu Nyawai Sir Biadi kau kena boleh disebut ku itu kelalu mayu rintai rumah panjai itu tangga gaya bala ya ke sepemanja Jalan Bukut di Kangau Datai Magang pia megak bala kediau di Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalan Selangau Muka Dijiah Pelawan Pengkala Lubang Sungai Anus Kemena Bintulu Miri Kucing Seratuk Lambir ngau semua kita ia kengelala niang nyawun anak ganai di pintak datai ngau pengawak ngetas ulit tu. Tau bertelefon ke Lumur Sylvester Alex anak nyawun engkau bisik kedekat ditanya bak Lumur 013-83-61-966. Lagi terus sengau pesan dia berat ke lagi bisik di terima kami ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu datai Ari Irak anak Kadir tau ke Kalu. Jadi pesan tu madah ke apa yang ke bernama Kadir anak sebuang atau ke Pehut udah nadai kena hari 2 kemarin 23 hari bulan 6. Nyale minta semua ke pembelayan ke lebih hagi ke diau di Stubah Teluk Batu, Sungai Sian, Nan Sang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skiembi, Bukit Sangau, Selidap, Lubuk Putan. Kau semua kita ke ngelala Kadir anak sebuang atau ke Apaihut. Jadi ya pesan tu madah ke ngaso kita datai ngau pengawak ngintu Kadir anak sebuang tau kapai hut tu baru mah sidak di rumah bakit turak meradung bintangur maya nyengai yanya hari 4 25 hari bulan 6 lalu niang Kadir tu dekat di kubur kena pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi bala ke bisik tanya bakaul ngau apa mati Kadir nak sebuang atau ke Pehut atau bertelefon dengan Lumur Ira anak Kadir 011-331-85-221. Lagi terus dengan pesan ia ke sekali itu jadi pesan ke sekali itu ia pesan ngetas uliat datai Ari Inyang anak Luang madah ke pengawak ngetas uliat bini ya ianya Niang Lindun anak Awan jadi ia pesan tu dituju ke ngagai usia anak tayet di Madur Bintangur. Indi piah ngau remi nangaluau awet seratuak. Kebemelayan bukai di Tapang Ujang Ruban, Sarik Serikai, Tanah Putih.

kengelala niang lindun anak awan. Jadi ya kita semua ke dipesan tadi dipinta datai ke engau pengawak ngetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 lemai ba rumah endok Seriduh Jalai Selalang Ruban. Jadinya Siti pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Okey, jadi pesan bukai ke lagi bisik di terima kami lagi kita macam nampuang ya kita menggal segmen ke sekali tu enggak usti lagu ke dia baik idut kuju putus pengarap aku.

0: 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, Sada Lemai terus senampuan pesan berat ke diterima kami ke sekali itu pesan Datuk Ari X Kaunselor Sudin Anak Gendang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang

anak ia ke benaman yang Matthew Rampiang anak Sudin. Jadi ia pengawak ngetas uliat tu dekat diatur. Malam hari 6, 27 hari bulan 6, pengawak ngetas uliat dekat diatur kena hari Minggu 28 hari bulan 6 pukul 5 pagi. Nyala ya kita ke lebih lagi ke Abang Belayan. Kedi pesan dipinta datai ke rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Jadi kita kedi pesan ke lebih lagi ke dia di Tanjung Penasuk Batu Burak Kalat Sungawup Rantau Panjai dengan Dap Germai Miri Bintulu Kucing. Kau semua kita kena Allah disebut nama dito. Kang Lala Niang Matthew Rampiang anak Sudin. Benerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas uliat tu atau bertelefon ngegel umur Sudian Anak Gendang 014-9906-357 atau ke Desmond Sudian 011-3149-2453. Jadinya pesan ngetas uliat. Lalu pesan ya ke bukai ke bisa diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu datai ari Bali anak tan tok ke laki niang tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Ria anak Dublin ngau pengawak ngupas entah balu balik ianya laki niang tu pengawal ngetas uliat ngau ngupas terbalu dekat diatur bak rumah teh di Jungkal Layar Betung hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 8 pagi lalu pesan tu nuju sebuah kabam layan ke saum pemakai ngau rabat baka bak rumah tanuk di Betung bebangai kibak ngau kanan Betung rumah nanga beran Betung kabam layan di batang layar paku spak sekerang kelili limbang miri sibu kucing. Kau semua kita kenglala niang Ria anak Dublin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ke rumah tidi Jungkal Layar Betuang. Terus ngah pesan bukai ya ke agi bisik di terima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan datai ari ningkan anak keli. Jadi pesan tu madah ke teria anak Tria anak agum kedai udah nadai dekat di kertas ulit kena hari 5 kena hari 5 tu 26 hari bulan 6 bak rumah Nancy Marup atas engkelili. Jadi semua ke Melayan ya ke di pesan ke lebih lagi ke diau di Bukit Tungku Lubang Layar Setengian Marup Sungai Keruh Batu Lintang Kebelan Bukai dan Jalai Payep Sandemam Nyatuk Selanjan Sibar Jelukong Pakit Seri Aman kau semua kita ke ngelala niang Teria Anak Agum. Nanti kita ke dekat musiliak berkawal ngau pengawak ngetas uliat ke niang Teria Anak Agum. Kita tahu bertelefon ngagai lumur ningkan anak keli ianya bak lumur 016-6818-071. Jadi minta ampun tinya mak kenama ngau menua tu bisa salah sebut leban pesan tu ke ditulis ngau jari nantu terang tulis tu benar ngemesai ke tau nyo namanya tadi nyo nantu terang lebuah kadi beri besai kagi ningkan anak ketik ya ke nganjuang pesan tu tadi. Okey, jadi pesan ya ke bukai ke bisa dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati ke diterima kami sarito pesan datai hari tuai rumah September ngau layam anak angkiang. Jadi pesan tu nesau kaban belayan kediau di Kebulu Bayan Tabat Rasan Batu Pesuak nya rumah rengga sanguk sebiliak likau sebiliak apai muli ngau kaban belayan di Batu Pesuak Sungai Lensat Teruk sidak kuen sebiliak kaban belayan Tembawai Tinliang Ulu Layar Betuang ngau semua ke nak Allah dirintai ke nama ritu ia ke ngelala mayat anak ayuk tau ke indai gayet. Jadi pesan tu madah ke pengawak nyengai niang mayat anak ayuk aku dah nadai tu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram tajap pihak ndak dia padah ke kemaya yato dekat di intu semina madah ke yato dan adai ianya orang ke
nada itu tadi nada itu tadi mayat anak ayu dekat dintu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Jadi ya ya kenganju pesan tu ngena WhatsApp kami, engka kita ke bisik dengar pesan tu kelebih ke kabam layan. Ya kenada itu tahu nguji nanya ya kenganju pesan tu ngaga kami bak umur 013-856-7442. Okay, pesan bukai ke bisi diterima kami ke sekali itu data dari Rosmina Lentena Rundang. Madah ke pengawak ngeta sulit niang rundang anak jilap to kapai wat. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur 3.07 lemai 5 lalu ngetas ulit 4.07 pagi 6. Jadi tembuk ngetas ulit dekat diatur pengawak ngupas ente balu mata. Jadi pengawak tu dekat diatur rumah sidak di bilik lumur 5 rumah jeram Sungai Siung Tengah Jalai Teku Pasai di Sibu. Kabar melayan kelebih lagi ya kediau di Siung Pasai Sunulau Krian Seratuk Kucing kau semua kita kena Allah disebut dito. Kenglala ni yang rundang anak jilap to kapai wat di pinta datai magang. Seberatanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gai lumur juti nak rundang 014-858-9823 Rosmina Lenti Rundang 013-813-1419. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Akhirnya dia ke sekali tu pesan ya ke sekali tu datai ari bangi ana bungin madah ke menantu ya ke bernama Canda ana majat atau ke Indai Jingan udah nadai pagi tu tadi 24 hari bulan 6 jadi niang tu dekat di intu balamayu lemai hari 5 26 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 6 27 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabang belayan kelebih lagi kesawam pemakai di Tintiang Remat, Balai Badak, Sungai Midiang, Sungai Berangan, kemelayan di Batu Burak, Engkabang, Pia Mega, Ruban, Betuang, Barit, Pakan, Julau, kemelayan bukai di Seratuk, di Pakan, di Betuang, kenalah dirintai ke nama itu, Pia Mega, Rumah Sembawang, Bintulu serta semua kita ya keng lala Canda anak majat di pinta datai magang ngau pengawak ngau pengawak ngintu niang tu kena lemai hari 5-26 hari bulan 6. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pemati Canda anak majat kita tahu bertelefon gaya umur William Larson Jingan 014-57-52-457 Alexan Bungian 011-2038-069 Pilinggat 019-742-0768 Jadinya sekedar ya pesan lagi kita lagi bisik benar ya lagi nampung baru kita menggal stik lagu ngau stik lagu Kadibalinda Bujang Tempak Buah Penipu.

Ya rakyat tu perindang lagu yang tadi awak. Okay, jadi yang hujung kejam kita kurang lebih 10 minit lagi dua kita dekat mendiangkan berita lemai ke diungkup ke lemai hari 3 hari tu. Okay, terus dengan pesan ke gigi bisik bambu aku di tu. Pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu nya pesan pemati. Jadi pesan tu datai hari Lini Anak Mediang atau ke Indai Nado. Pesan tu madah ke laki ya ke bernama Joseph Anak Bajut. Tau ke untat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 nya lai Joseph Bajut tau ke untat tu dekat di intu di Sungai Belemayuh baru mah Jos anak cunggut nangan nansang pakan kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 nya lai minta semua kaum melayan ke saum pemakai baka di sangat nangan marau kong geraji Sungai Pinang rusak Sungai Merah Dayu Kelau ngau kapal melayan di Pakan Julau Matuk Sibu Siung Song Tutus Igan ngau semua kita kenalah disebut nama dituk dipinta datai ke rumah Jos Cunggut nanganan sang pakan sebera tanya atau bertelefon gel umur Britian 014-977-5853 atau ke Ani 019-967-6733. Nyerinya pesan pemati Joseph Anak Bajut. Pesan ti kedua tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari jantan anak sigan tuju ke bemlayan di dengan lakah beguang song karangan sibau lubuk tanjung nanga jagau nanga bat nanga niruk ngungun ngemah sibu kenawit ngau ke bemlayan bukai ke ngelala Sidong anak jawang tau ke bini niang ex rumah sigan. Jadi niang sidong anak jawang dekat di Sungai Belemayuh bak rumah tabuh. Skim penempatan semula nangang ngungun sungai ngemah kenawit. Lalu di maya ngubur ke agi bedau temu maya pesan tu ke dia terima kami. Jadi pesan tika sekali tu ianya pesan ngetas uliat datai ari tambi anak Nancy tau ke Nancy anak Martin dari kampung Nap Sebuyau madah ke kita ke ngelala niang mawan anak Martin niang mawan anak Martin kelebih lagi sebarang alain duar kita diau ke ngelala niang mawan anak Martin dipinta datai ngau pengawa merkat kergang niang tu kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah karuang kampung Nap Ulu Sebuyau. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ke lumur tambi anak buah mawan bak lumur 012-8058-9962. Jadinya pesan merkat keregang lalu nangkan ketuknya pesan pemati datai ari dulat anak cuat tau ke inda-ida tau ke inda-inda madah ketawan anak rimbau tau ke aki acin udah nadai kemar udah nadai kena hari 1 tu tadi 22 hari bulan 6 dekat dikubur dekat di Sungai Belemayuh ba rumah Thomas Cangat Nyelutung Jalan Lidong kena 24 hari bulan 6 hari 3 lalu dikubur ke pagila hari 4 25 hari bulan 6 ba pendam Christian Peridun yang lebih minta semua kaban belayan kelebih lagi kita ke ngelala tawan anak rimbau tau ke aki acin tu di pinta datai magang. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya 013-7555-407. Pesan ke nangkan ketu mega ianya pesan pemati. Datai ari beruka anak gihai madah ke apa sidak ke bernama gihai anak nandi udah nadai kena hari 3 nya sehari tu 24 hari bulan 6 jadi gihai anak nandi tu dekat di intu Belemayuh bak lorong 2 kampung Temelan Dayak Lunduk kena hari 3 ngau hari 4 sehari tu ngau pergila lalu dekat dikubur ke hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam kampung Temelan Dayak Lunduk jadi kita akan ngelala gihai anak nandi tahu ke apai beruka gihai tu dipinta datai magang ke kampung Temelan Dayak Lunduk. Sebera tanya berkawal ngau pemati tu tahu bertelefon ngagai lumur beruka na gihai 016-86-088-07. Dipesan ke bukai ke sekali tu
ia ke GBC diterima kami megap pesan pemati Datai Ari Frankie Duli madah ke pemati madah kelebih lagi ke Melayan madah ke pemati Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum. Jadi madah ke Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum tu udah nadai kemari 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bak Hospital Seratuk lalu dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Balam Mayuh kena 25 hari bulan 6 malam hari 4 bak rumah Panjai Muluk keluar Krian Seratuk. Jadi dekat dikubur ke bak pendam Kristian keluar kena hari 5 26 hari bulan 6. Nyalah minta semua kawan belayan lebih lagi ke diau di Lubuk Antu temudu ke belayan bukai di Melupak Bunsi Senyawan ngau bala ke Ngelala Sebelin Ruda anak ganai kena Allah disebut nama ditok. Jadinya sekedar hari pesan berat kesempat dibaca bawa ke sekali tok. Sebelum kita mendengar berita hari YFM. Si lagu ke dikena kita ya berperindang. Si lagu ke dibai Datuk Zamri Amera kena jayau tubuh nuan.

pukul 7.30 lemai. Dato' Kemenda Borka Berita Lemai YFM 24.6 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Projek perintah lancar empas rega diesel Kenikir Agi uli dijaga. Meminta nambah ke 100 liter kutan minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Tebal lagi projek perintah ke udah bisik surat setuju terima. Berjalan itiah ke tusun pengawak ti udah ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi megak berbulat jakut tuduh timadah kelebih 100 iti projek ditetap ke terjanggal ketegal ungkus ti majak besai berduduk hari pengawak ti berjalan ke subsidi diesel ke bisik raban di Selintiang. Ia madah ke tajapan sektor ngagak projeknya sekedar hari sektor ke bisik di terkerugak tangempasnya endang tebal lagi berkawal ngau ungkus logistik ngau pengawak ngangkut barang projek lalu ukai rega barang projek nyampu. Nakak kediatuk nadai projek patut diketu ke laban ungkus ke bisi nikik jam kediatuk endang agi uliah ditapik. Dato' Sri Alexander Nanta Linggi mansut ke jakutuk ngagai pengarang berita udah tembok penerang media implementation of the sales subsidy targeting reform di Kuching. 90 projek pemansang hari baru agensi pemansang lubak Rajang RADA udah dikemendarka. Chairman RADA Dato' Lin Talif Saleh madah ketuk mungkur agi belanja ke buliah 1.259 bilion ringgit nyerangkum palan dalam menua pegai mukah serikai ngau sibu. Hari semua projek tu 15 bengkahnya agi barenggat bendung di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nar. Sekedar ribatan projek kelebih dikemeran ke inya projek ngagak jalai ari lebak ari lebaan ke Batang Lasak dalam sitak Kaunsel Negeri Daro. Datuk Lin Mansur ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah kengulu awam berjalai ke projek RADA ke diatur ba kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Peminta dekat nambah ke 100 liter agik kuta minyak diesel ba program Budi Madani nadai letak ketimpuh. Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan madah ketuk dikena nentu ke semua orang ke bisik perengkap pengangkut kengena enjin diesel bakal pikap ngau jeep tak boleh penguntung arinya. Pengawak kemeri kota tambahnya ukai utai ke diberik sekali ajak tang dekat majak diterus ke barah banurang ke patut ngasai ke kota tu. Ia mansur ke Jakutuk bagempuruk pengarang berita udah tembuk pengawak penerang media implementation of the sales subsidy targeting reform di Kuching. Tunggu juang ke banurang dalam kategorinya uliah derima kota nyentuk ngagai 300 liter dalam sebulan. Peminta ke kota tambah 100 liter sebulannya tau dikenatai ke bak website Budi Madani lalu megak dipinta terus ngagai upis cukai penatai pemisi LHDN gau palan transformation negeri. Berbangaunya Datuk Sri Amir Hamzah mereka perintah besar gau Sarawak dekat pesawat menentu ke rakyat menua pesisir ti agi berkena ke enjin api sama boleh penguntung Ari Budi Madani Diesel. Sebengkas sistem pengregister khas megak dekat dipejalai ke dengan agensi kebekawal di Sarawak dan nuku kagi orang ke patut ngasai ke penguntung Ari Budi Madani Diesel. Aturnya megak dekat sama mengampit ke orang ke maik perauk bak sungai enggau orang rumah panjai ti agi berpanggai bak enjin api. Kelimparinya Datuk Sri Amir Hamzah
Madah kupis Menteri Perkara Wang dekatnya dia ke sistem baru ungkup kedai kemit ngambil kesidak sama uliah ngau berjalan ke program sumbangan asas ramah sara. Tundang dikena merangsang serta nambah ke pemayuh kedai runcit ke sama ngau masuk program sara ngambil kurang ke bisik boleh bantuknya mudah agi nembus bantuk sara berkedai ke semak ngau sidak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengeram berita udah kenemuai ngemata ke orang berjalai ke program Sara bak sebengkah kedai runcit di Semariang Kuching. Jam kedia tu kedai di Sarawak uliah endur orang berbeli ke barang ngenak bantu Sara nyak semak 1,450 buah kedai. Upis menteri tu megak dekat lebih ngemeran ke barang ari menua tu empu alai di kelaku ke ngenak program Sara.

Kita dia tu menemudian ke berita hari YFM Iban Kuching. Upis Menteri Pelajar Malaysia dia tu menunggunya dia ke pengawal dikena nerima dua kohort nemiak primary 1 dalam tahun 2027. Tunjeng kaum ngagak 2,596 itik bilik kelas ke baru serta ngambil 3,150 ikut pengajar ke gawat cara kontrak atau ke COS berpelasar ke pemayu orang ke diregister jam ke dia tu. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Pelajar Wong Kawoh maya sesi bertanya sawut bad Dewan Rakyat Saritu tadi. Ia madah ngagai ke dia tu upis Menteri Pelajar bisik dah nerima 73,386 itik peminta masuk primary 1 ungkuk balan miak berumur 6 tahun ke sesi sekolah tahun 2027. Nambahkannya pemanyun miak ke berumur 7 tahun bisik 405,033 ikut. Pemanyun peminta kena terimanya bisik nambah 12.07%. Nanti dibanding ke ngau penyampuan miak dalam tahun 2026, kesemina mungkur kohot umur 7 tahun. Jumlah keseluruhan. Renggat kedua, projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta ringgit di sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 tu ilak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke projek tu dipejalai ke dalam dua batang renggat. Renggat ke satu mungkur pengawak tingagak tangki tinggi 3 juta liter ngimbai jalan Melikian nyambung paip besai ari palan pemersi air selabi ngagak jalan Melikian ngau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Renggat kedua projek tu mungkur pengawak tingada ke tangki air 1.8 juta liter ngagak stesen booster pump nyambung paip besai ari simpang jalan Melikian ngau simpang jalan Semelatung ke pengawak kenyambung paip mit pengagih. Projek kebesaran pastu nang semengkah ari inisiatif dikena perintah ngangkat ke pemanas sistem paip ari menua pesisir serta ngeremai ke bungkur air paip dalam menua pegai Serian. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutuk lebuah kenemuai ngagai tabak projek tangki sabal engkau tangki tinggi ngimbai jalai Melikian. Pengeran siang engkau penegap kerjasama antara perintah besar engkau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke engkau lancar ngagai Sarawak. Perkara itu dipansut ke Presiden kelalunya dituai pemesa eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad, Datuk Ruslan Abdul Ghani. Yang madah keperkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun, lalu tu enang pemujur ti cukup ngandal kati. Pengawat menyerah ke penyakit kapal Bintulunya endang udah datai bak maya kebetul setipak ngau inisiatif perintah Sarawak. Tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak. Didekatnya di upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Kod Seksyen Kuching Saritu tadi ngeletak ke hukum jail 8 bulan ngau hukum duit RM50,000 ngagai sikuk jaga ketegal penyala besai berjai yang di Pertuan Agong. Tu pengudah lelaki keberumur 46 tahun yang ngaku diri salah mansut ke jakuk komen kebalak jai dalam laman Facebook dalam tahun setik tu kemari. Hakim Iris Awin John ngeletak ke hukumnya ngagai Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngena Seksyen 233-1-A Akta Communication Ngau Multimedia 1998. Kod Mega udah ngasuh telefon bincang kedikena ngagak penyalahnya dirampas perintah. Raden Muhammad Nur Hakim didawa belabuh mansut ke jakut jahit dalam akaun Facebook ia kena 12 hari bulan 2 tahun 2025 subak. Ia nuduh yang di Pertuan Agong kenyari tuai pengarap Islam di Malaysia endak berteriat ngau raban urang ke berjahit pengarap Islam kelimpah hari tik berjahit bala ketuai di menua tu. Nyalakan berita kita kelemah itu dikena ngujuang ke berita, jadi itu batang berita dibaca baru. Projek perintah lancar, empas rega disel keniki agi uliah dijaga.
Peminta nambah ke 100 liter kutab minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ekor pengajar nangkup 2 kohort primary 1 tahun 2027. Berita lemai ke baru di pendiang kekitanya tadi di Tusun Peniribot, hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu, hari bilik berita RTM Kuching lalu berita hari YFM Iban tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 24 Rebulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nadi merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya, baka orang ti mendak main bul lari rumah, ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bul. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak bercalai ke perintah dan ke pemayak ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebubung apa tidak disadung raban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ia bak pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ia, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putra. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama labanya ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Pengeraming ilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' Tingkoi. Aram, berangingau kami.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah gi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba ari kedurinya. Kita mesti dia ke 4 titik motosikal. 4 titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak. Nada yang main utain wan. Oh, laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit sakit menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

Lagu hari Nurhasan Ngalai Hati Tu ah Sama Sebakar. Gujur kejam kita 8 malam ke malam tu. Terima kasih yang bela kita ke Agi Milia YFM ke malam tu. Tentu ya pukul 8 malam nintiang awak sada lemai hari 3 kita bisik manasal. Kaki bala kita tirinduk ke manasal pantun. Kami dah nyedia ke pantun ke dekat didinga kita inangkan ketuk lagi. Jadi pantun ya ke terubah. Ianya pantun sino. Jadi pantun sino ke dekat dia sada ke pira anak manggang. Nangkan ke pantun sino ari pira anak manggang. Kita dekat ninga ke pantun muji pemansang. Jadi orang ke berpantun muji pemansang. Nangkan ke tu lagi ianya sawing anak kandau. Lalu pantun ti ketiga menasal kita ianya pantun ari Desmond Lantan. Jadinya tiga ikut orang ke dekat berpantun. Pantun pira anak manggang, pantun sino, sawing anak kandau, pantun muji pemansang, enggau pantun Desmond Lantan. Jadi kita terus ninga ke manasal ke malam tu pantun.

Rupa ngacia meaku toila na elenta deka sema ke kita ila bakane unga maku tua e papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takut ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku tua tai dile labanaku to takut ke

Rupang Aceh makuto ae bakaunga apa puang batang ka aku nyemrae tanah sebrae liba cingae na ga kuat tae di tanah sebrae aku tak kuat kedirempu talmpae sisa dae pungang ka aku ke tanah keliba acimbah tak kuat gaku ke tanah tak kuat kekeh belah ruah babi belang ka aku pucuak kayu liba jamu na ga kuto atae di pucuak kayu. Aku tak kuat ke depan tua juga mana ulang udu pangaceh maku tua bakane neungga apa puang batang. Ge maku tang keciat maku telege wae kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ngame aku watai den tengenani kesarani bini tua nabak. Angka orang den ka nambang kaku likang ae hasi hararantai besi.

Kawituliah ki surat ngiruam ki pangan tok miaku bujang Sri Aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asa erispe kita iban dia tok mansang minua kita eri bagi kalima minua lima piga etam ngoangang nanga barawan dia atau maju genap ngagai bagi keempat maju kebantulu terus kesabawah datae kinanga penahan terus ngagai bagi katujuh ngkanya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada eda sebuat nyalae.

Aruban manahamat udah bisa nyamatan jala unur kanyabur terus kakabuang data ek sempai skrimaya angga diato pasar saratua suba bisa kasuntua amimi atudar empak api tinggal tinua putus tiang saratua sebatak batang diato taban udah dikimaju kedeman irman langu sarta pingulu mre ripot kimana udu dia to udah diganti urang o pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bise nor kita bansa menyamakai lemae di jalae malam rea satu rean

Ugaliato bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamudo laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya raj nuju kisabu rumah jilan bitentang penggalan lupang baru juno aksin lok ande hari minggu no kitiban Mansang samyang baru cunoang kapangguang gagindir diubah utir. Ditentang walisan talba.

no kita eba malam negi ikabro masa ang brean gaan panguang wayang to minggu panduan cita to ante salah tau dibantah tanganan yumpah tuwar mpam to tau kena kita to miyaku ni nyao kapangau libao silayan nyandian miyaku meda buah mawang micabang muka mantan buah pisang bidinyang orian na tau dempak si barang jam ante kita makae na tau dempak lemahe seki makae tu bahe racuan ditanam di tempat pukul 12 tengah malamnya baru ya mana ya dagam nyilo darang tot disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita bambok kaban ngaga isan tok kemparian.

Arma Asarma nadaing imadas batang menyakaka selalu nang tupawah laba medak kami orang laki tenak kala nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang rajang Masih kakaeng ae melempang pangaeng ku manyate wae debae kita urang indo ditantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si mata to dukumae kita lala dinyawa ada apa narang ujian yang campur araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angemua kita kita tuae ngetu dulo menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul lagi wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinanga ata maga gelang Tang uji ngapa mintu buah belak angketua ya kalima nguji medak kita urang indo arita pak sampai kita dang uji nyeleang nong nabu leang mata cangka. Ngati rubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia-kia, munyik tau ngarbak kesinaya, bulan prenama sedo, nginuan wae ada duro-duro, munyi gunggo, guntual dua, bagwae, menyawae, baradae, tangkae karuang birada, ngara kediaka, pidara lima, piri yang dua, munuah serenti, menyaksi babi, manuan, pao, dilengawong, salinyau, jagao, manuah abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsena puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mikita ninga sayaoya sino ngenang ngan yang tusah hati kanuan wae nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang teleba mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang iya nyapa. Lisa, Lisa, ngiga serah hadap no angga padang. Nakaknya mira tengah nyua tubuh alme di menyade mande ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa yang ujago maluko bayang ilanga nyurang telebak. Menyaka makai mata nadae berasae baunga da buang nyawa gatu buah lembuat nginuan wae sunga kinae de pasang suruat ada berbuar buat menyesidaan bunzu menyawae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kede wae batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mene mang menyade ngirah kede batu wae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngabah
bau ulang. Sungai nae di kulo di pantai nyero anto datai rulu nanga pila sungai nae kesabra e mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang aga kita e mansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panah e mulah pah tampuang pang aga kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan naka nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci yari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na dato medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gesari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Telaba manggo tangaramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Nisadang mekang kami urelaki mediwaye tubuh arinda ngaurang antura manua lani ane yeng kebang. Ngasi kumbang nuan nuda besai de manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua lima omanias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mpo ya boleh hubat pengaraja mali langkang. Gak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kebisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi gede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah kita bansa entek pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak peneka mata minambak mua berjalae gelempang pangae dek menyadek wae niti panyurae rumah panjae panjang panjae manteba merniang kapugo tanyo gede wae uraino ambil layo entah bro baka kudah kena tiruto racuan lada mih tidadang ngapae urang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman maram nginuan nyuwaya asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadial kana mengalala. Ninga umbang udah ada ampuh urang. Gante pinyayau ngingku wai lengau mamau cuku api nyayau nyayau mega aku medak buah si bau ngedenya banget manzau silka leka. Kak kami ura laki ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manyek bunsu urania kan bang nyalunang kada nyala tebang ngenaka bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai ari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita buaya ni mata adikumai kita baka anak engkarama.

Agak aku sayau ketangga yang ada nyuai bunga e bunga cimpaka ati pucuak nyuai takik lalu nuak ngacuak. Kas dua bulan pernama bau badas sudu selibu du ngekai sebelah minua sekali lepau. Menyasubat ngau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biara dang-dang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gasa dam madah kadire bado agik bakupan alam lubang gua katangkae ngede nyuae bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyase nangi nak si kale kale kami ura laki ngemite kedrempu rugi nya me kami wae bigadaya nyawa dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layo di mata tutu ke membang. Ente panyino ngitu buah kemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku medah pirao nginuanya wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidaluyau raja gakuntah.

Gante pinyamae nginuan kenia tumanya de wae nyanggamat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nginuan sawa lunang nyangga nuan nama tenang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaursa. Dang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa sibata nyawae indo sawa dekumai orang aga asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami ore laki tu subawa tinua kami tertua papan pelangga galek kami delunte tika etika lanyam dua gamimpi kunangi ase banget nyalae mati. Mimpi cariak dan matiak kayan ke suma, mimpi terbuka di tingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak, engku tuai akalibak, saritu digagak kita urindok baka anak kare puak, siko nadayem kita wae kak ngena anang. Kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu menyadek wae digagak kita. Baka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek orang ino temung higa orang ketauk di tepuk nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wae nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wae rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa urana ngalala elan niak bercarita.

0: Harinya mitu walme engkutu subawa emang menyadek tenabara zae razae dekat nguji munuah dire makae tubae gulae salwae ngupak maya ang pinang sigala antang tubuah pipa ong kulengau bise pangiraong iraong ngai kumae kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku ae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rindang icak ya kuliah bari mae ruae ngawapa ae uang sungga ae menyadek kita ae bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapa ae maria bukulae sadao ngau dari handra ngau bekas ayak pimanjang uliah ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalita semampai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewa emang menyade ada kala nama e ngerbah kejane serta menua rusa aka kapa sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nya manua cukup menyewa e pengaraja raja nada e ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metok berabu juah aek mata niladan hujan nalian labuah naya insak mengkutuai berketepak ninga ngawak jengga ruang dadang mati ketubuah belak kutuaka bangat kenyawari subak asubak nunga pala tangak nyang kutuang mawat batuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang banga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawak lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua aik batang rajang.
1: YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya, sekadar hari lagu ke BCD kerinduk ke bala. Kebenaran ke YFM jam ke dia tu. Terima kasih yang bala kita. Ya, ke agi netap ke penduduk kita milih YFM Iban. Jadi, sekadar hari ke BC Ayan bahas belah Facebook. Ya, ke minta lagunya tadi. Ari Gwen, sakup aku, ianya Alex Barau, Ari Pentik Sekerang. Serta bala bukai megak ke BC Ayan bahas belah Facebook ke lemai tu. Kita bisik Catherine Robin, bisik megak Agnes Indai Rubin. Ha, dua yang menyanak terpulang aku ni. Okey, lalu pihak megak Layang Belun, Juni Band. Ya, sekedar hari ke bisi Ayan bak sebelah Facebook ke lemah itu. Buri Nyalu Roy Kuang. Roy Kuang tu gawak semampai ni ke YFM. Laban dia ke gawak pelabak aku tu gawak nyeri jaga. Jadi mayuh bala ke gawak nyeri jaga tu. Radio meh ekanya di kaleng sida ke benuang berjaga lebuh kelebih lagi malam hari. Laban kami YFM boleh didinga ke kita 24 jam sehari. Terima kasih. Lalu pemegak Rini Sabai, Nita Sapit Kandau, David Ikum, Rusia Biju, Mujah, Mami Aba, Ini Tinggi, Tau ke Indeping, Merik Selamat selamat malam, Ari Betuang Koya, Helen Umang, Lina Bugis, Anita Nawai, tu semampai Ayan Bak Facebook YFM sida tu, peminat setia YFM, Nur Agat, Ros Liao, ndak boleh lagi sebut nama sekedak, ndang suah ninga ke YFM. Terima kasih ya, laban milih YFM, ngarap kata perindang, lalu dekat ditampung pengeluar program malam tu lagi, kelebih lagi ngagai bala kita ti rindu ke program ngenggam semangat ti diungkapkan inti yang malam hari tiga malam tu tentu ya bergulai ngau Sam serta megak terumah peti yang dah simpan tau kau dah bersedia ngau cerita kita malam tu tau ditusi malam tu au bak program ngenggam semangat. Okey, sebenarnya kita ini ke lagu bukai. Oh, tentu ya RTM dia tu benuang namanya tadi kita dia tu benuang kendak kala upload aplikasi RTM Klik. Mayuh bala kita ke baru upload ketegal kam bedak main bol. Kita berhati ke dulu. Sari tu 24 hari bulan 6.
1: Woke up 2026. Hari 3. 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari, bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Woke up 2026. Hari 4. 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlaban gau Haiti. Boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu gau South Korea. Live bak TV OK pukul 9 pagi. City agi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Ianya sekedari main. Sari tu engkau ha pergi lah. Agak-agak bala kita tentu ya. Ngantik 25 hari bulan 6. Kita tirinduk keraban Scotland, Brazil, Mexico. Wah, tumu pagi dini hari. Mananya nak tengah malam. Oh. Jadi yang agak bala kita tentu berarti ke sekedar hari jadual. Tau ke Maya tim. Tau ke sidaknya berlaban. Semua mempahidinya ke YFM. Berlaban kami ini tiang hari. Endang bisik info. Siapa ke bermain sari tu engkau hari ke dekat datai. Okey, nyerinya sekedar hari berita berkawal ngemen bul. Terima kasih yang bala kita ke Medak abah sekedar hari platform ti sudah disedia ke RTM jadi penyiar rasmi Pekit Main Bul Dunia ke tahun 2026. 15 minit kira pukul 9 malam. Terima kasih yang bala kita ke begulai sejalan dengan kami. Kelebih lagi begulai dengan aku berkah pukul 6 lemai tu tadi. Jadi asaiku tu nak kita begulai ba awak asal lemai pukul 9 malam kita lagi kita punya ke berita Ari Kuala Lumpur. Jadi kita bisa lagu kedekat dicalon ke ba SSJ ke 9 renggat semifinal. Dan ingat hari 5 tu begulai dengan kami dah jawab ba program catat sepat juara. Kita bisik pengumuman rasmi berkawal dengan kemaya SSJ semifinal dekat diatur. Okey, jadi kita dengar ke dulu promo 24 lagu semifinal gau lagu ke nangkan kenya setiap lagu tercalon ke ba SSJ ke 9 renggat semifinal Ari Raban Masterpiece menyadi.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Finance Johnny Aman, laju nuan bisi intan dikembuan. Lekan lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: pidana atau kematian.
1: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan, diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu sehingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebut. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebut berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan

Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Janji tinggallah mimpi hari William Mau yang ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam untuk peningah 24 hari bulan 6 2026. Bakal selama datai baru ngau kita malam hari 3. Ngau aku Sam pihak muka nak kediri tentu ya pukul lain ngau tu rumah kita esa malam atau rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, malam tu datai baru ngau bala peningah.
1: Ya. Harap kemai lagi bala peningah ke. Bakal si cerita ke mana-mana bakal ke udah ni Sam.
0: Bakal ke minggu-minggu ke udah. Minggu yang kemarin mayuh ke peninggal tua nyentuk ke pukul 12:30 malam ni tu rumah. Ya, terima kasih meh ke pengerindu kita mendiang ke program ngenggam semangat ke lebih lagi ke enang dikeluarkan intiang malam hari 3 ya. Jadi harus telefon kita bakal selama mega peninggal 082-258-633.
1: Ya, 082-258-6344.
0: Ya, dua harus telefon ke di sedia ngebala peninggal kita. Engkau bala peninggal kita ke baru dah temuk makai kini. Benung belalak kini ke malam tau ni, tu rumah.
1: Ya.
0: Sambil mendiang ke kita.
1: Sambil kita sebenarnya nanti mata tindak sampai pukul 12 malam tu lagi ni Sam.
0: Ya. Ninga cerita bala peninggal kita ke malam tau ya. Okey, nya udah ke kijab. Okey.
1: Sama ya lagi ni Sam.
0: Sabar dulu peninggal.
1: Ya.
0: Kita
1: main Siti lagu ya.
0: Siti lagi lagu. Bedau kita nyawat kangau peninggal kita itu hari

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, tuan rumah.
4: Ya. Yeah.
3: Bisik peninggal ame.
4: Ya, yeah, tuan terus sambut sam. Peninggal kita ke terubah
3: ke malam. Bisik peninggal ke terubah kita ke malam tu ya.
4: Ya, yeah. Hello.
3: Beranau ngau peninggal. Hello, selamat malam.
5: Hello.
3: Ya, selamat malam. Oh, siapa tu?
5: Aku boleh tau Bansayang hari ni yang ni boleh.
3: Oh, Bansayang ne? Hari ni tadi.
5: Hari Sungai
3: Buloh.
5: Aku polisi barang kelemah tau tu.
3: Aha.
5: Nengah soal siam.
4: Oh, nengah.
5: Nanti jalan jemari keluar dari soalnya. Terbah seminggu ya, kali. Macet nak na ya.
4: Bilanya.
5: Baru je tau way.
3: Apa?
4: Nah. Ketik terbah. Nanti peking ke? Sungai Buloh di ninya.
5: Ah?
4: Sungai Buloh di ni tu?
5: Di tau, Sungai Buloh tau.
3: Sungai ni ya?
5: Ini Semarang.
4: Ah?
5: Hari ini Semarang.
3: Ulu Semarang?
5: Hari lagi.
3: Hari Semarang.
5: Aau.
3: Oh.
5: Apa?
3: Awak.
5: Hari ini sudah itu rumah.
3: Aau.
5: Nama dua nasibnya sesuai saya sudah kembali kita.
3: Aau ah.
5: Namanya orang setian, aku cuman. Nah, setian, aku suai
3: katia.
5: Makanya aku nya kare, wai.
4: Nasib, mana? Kak tinggal nyemari, pihak nama kak? Ya, nikit nyemari kak kati?
5: Bukai nama, coba. Aku nya kare. Nah, ya, suam barangnya. Mereka sembuat. Sembuat,
3: ya.
5: Buruak kaki, ya, sulung-sulung.
3: Okey boy tau ke Bansang
4: nasib kat tinggal nyemari nah.
3: Au ah ini tua ya
4: ko ya.
3: Tinggal nyemari ya.
4: Mantai tinggal nyemari.
3: Okey nyak meh macam-macam ke terkenyadi nih
4: jarang kita ninggal. Kadang-kadang siapnya sam.
3: Okey tua nguji nyawat akan ngau ke Siti tau. Halo selamat malam.
4: Halo.
3: Ya halo selamat malam.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Aku tu terumah aku tu Amrus.
4: Hari ni Amrus.
5: Aku hari bawa kenawit tu.
3: Oh. Bawa kenawit.
5: Tahu.
4: Kalau ngorong cerita tu Amrus berdau.
5: Tu kedua kali, biasa aku buanya nasi. Aku ke depan orang ada kucing dia.
4: Okay, Amrus. Cerita dekat kunci ni, Amrus.
3: Ya. Terus ke? Cerita malam tau.
5: Ketau ya. Jadi, dalam tahun 1987 subah. Oh, kami itu kerja batang. Kayu tanya makasih saya lebuannya. Main tanya kenal ukur eh.
4: Kenal ukur. Lebuannya
5: menguang ke kami segerut.
4: Jadi
5: mayanya kami tadi tetek ke kayu kena ke selipah kita eh. Menarik tanyanya deh kuda kami ya.
4: Oh kuda narik ngake lukonya.
5: Ngake lukonya keban. Jadi udahnya tadi basuh mana aku basuh yang ngame ada yang bermain kuya jumpat ke gay pihak kuya leban lagi ke namanya kan nira kayu oke okay, kuya. Aku yang ambil kayu dia, aku dengar tebang ku kayunya. Tebang ku kayunya, udah aku lebang kayunya tadi. Ngambil insap ku dengar. Ngambil insap, lalu insap. Lama-lama dengar tadi. Pada aku tenggerayap utai.
3: Oh?
5: Tenggerayap, abah tanya aku deh, abah hari tancur ku tu. Nyokir utai berutai aku.
4: Nama tanya?
5: Ino tanya namanya kata Ngelipan Tarum.
3: Oh, Ngelipan.
5: Oh. Lalu dengkeh ke dia aku.
3: Okay.
5: Lalu melipat dia aku nolih nolih yang kebuat aku.
3: Oh, ne.
5: Oh, balat namanya yang alai. Kita taban korea aku cerumnya.
4: Ya,
5: taban korea ke Cibuk ya, kena.
4: Lukonya.
5: Kebuat deh.
3: Oh.
5: Oh, datai di Cibu dia tadi. Abah pulau nuduang. Nemo kita pulau pulau nuduang dia.
4: Ay, nemo, nemo, nemo.
5: Oh, abah pulau nuduang dia tadi. Tiba-tiba musuh kami lalu. Lalu sekti jebuannya. Lalu berguam ngelantek. Ngelantek tebiang. Genok jako. Ini kena tebiangnya. Terumnya. Okey, tebiang.
4: Nama tanya?
5: Ngelantek tanya.
4: Jago.
5: Bayar.
3: Okey.
5: Oh, ngelantek bayar. Jadi bateknya aku aku nak sida ya bala made aku ngane tuke kami nya Cina nya Ali nama ya.
6: Oh.
5: Au bateknya aku aku ne ya. So pada kita betul gay muto. Muto nya kan nak pala Ali ap uliang muto nya pilanya deh. Au udinya tadi angkat aku sida angkat bala made aku nya. Angkat made aku nya tadi. Sampai made aku ya. Pan dia terpera ngai jadi lepan suat ke perahu nya rasuah kia ngai dan batek kia ngai perahu nya udahnya dari na lama dia tadi ngelam kiri dan mau utainya kumai utai namanya kumai hotel ke bayang deh dunia made ku made ya made ku tuainya deh deh made aku tanya bayarnya ku ya ya lalu sam ke baru ah ya baru mutokan deh benua ai sekali nya tem
3: au ah
5: kai ba benua ba perlu buang dia. Oh, kumai kami tebiang telau dia pedak ke tebiang menuai.
3: Ah, kai besar ba. Besarnya.
5: Besar kira aku. Besar probak aku sekepak lebih habis saya. Bayar pandaiannya. Sebenarnya taban kira sibuk kena aku suri aku laban kena tenjang di pantaruan tare deh. Dekat dia lalu debat orang tu aku suman dia nya nak ngawa. Lalu mulai ke diri aku tu meh.
4: Mulai ke diri kini ke menua kah ataupun ngai tempat anak kerja baru.
5: Mulai ke tempu agi rumah suah aku de jalan lane yang dia lurus 9 dia. Nak nyari kerja kami hari sitai bukan ni ke kiam baru. Tu jeta lama sebab tu ai.
3: Ya.
5: Bercerita lah pak, gimana? Ingat cerita aku.
4: Cerita baru kak. Teman lagi ya.
3: Okey.
5: Terima kasih
3: yang keseruan. Okey. Terima kasih Hemros. Saya cerita lah. Tahu tusi baru.
4: Baru kak. Cerita.
3: Okey.
4: Sengat nama manyik kah?
3: Ya tadi sengat
4: nyanyi pak. Kalah. Kalah.
3: Okey. Okey. Bisa itu rumah.
4: Ya. Halo.
7: Ya. Halo.
4: Ya. Selamat malam.
7: Selamat malam. Radian toh.
3: Radian.
4: Hari ini Radian.
7: Hari Genan.
3: Genan, ne.
4: Kenapa ya?
7: Sama semua ngok ati jepri itu.
3: Tapi
7: lama nak kalah ngau.
3: Udah, saya sepedau itu, ne.
7: Selalu ke ngau, tapi lama nak ngau. Cepat itu nyomik, te. Soalnya ragu-ragu, ngau.
4: Ya, harus benung benar, punya, ne.
7: Ngau belayak aku ayak ke kenama Jepun. Jepun dan ayak kami. Ya sebab terus menua kami gitu. Ya sebab ngau bina dah ni. Ya jadi ngau bangsa kedayaan. Bini hanya tui kau ini kedayaan. Ngau kami kerja dia. bini tu tu bayang mana?
4: Oh.
7: Dah sedanya lebak ngaku mai aku kawak sedaya.
3: Oh.
7: Ah jadi namanya ni nanti ingat mesti lah. Nau sesuai langkau mak aku bini sesuai langkau deh. Ah jadi laki sesuai kerja menung bayang.
3: Oh ah.
7: Jadi ko inau kerayanya ko bininya bini bukan bini Jepun bini kerayan sikonya.
3: Oh.
7: Oh. Mega lawa to lai ko ya. Bejalai tu aku ya nganu aku. Nemu nyala dek ko ya nganu aku. Nemu ko aku. Jadi nyoda bejam sai aku bisi 18 pian bisi umur aku. Nggak jauh, tapi atas ya, tanya ke dulu orang adanya dah.
4: Oh, dia ni?
7: Oh, betul, sumio dah bisa tak? Mayanya sebab. Jadi, kalau aku, anu ya, ramai tu nanti, nyala ke aku, anu ya. Namun, aku nyala, selalu aku nyala ke aku.
3: Oh.
7: Ah, baik, anu aja lah, ibadahlah berdi.
3: Oh.
7: Ini kedayaan, baru, baru ngandung tu dia rempai kelab sana ya.
3: Oh,
4: kasih ya.
3: Au.
7: Au. Kira umurnya kandungannya kira 3 bulan pian. Saya dah udah berbupai ke peda. Au, jala nuan nu jala ke bata siakin. Nak tadi pian tadi. Ni bal ke nuan jala. Bising nu kali nu dah ni bal.
3: Au.
7: Mungkin aku medoai dah. Ya, dah tak ketiga kena nyalaan dari. Masa tak belum ikan.
3: Okay.
7: Aw tertiba lah kena kau jalan.
3: Aw.
7: Uliah dah, uliah mak yang ikan dari.
3: Aw.
7: Kau tadi nak biang teh. Nemu nya dari anak 9. Sudah memasai lu kau.
3: Kau anak 9.
7: Aw aku tu nak mahu tak ikan semula yang lembaga ini, empat nama nak ala kau dapat tafsir dia.
4: Ya lah.
7: Aw nak ala ikannya, nama ikan tu aku kan ya. Semula yang tu angkat kau ya kan aku.
3: Aw.
7: Aw luliak aku, kau luliak kata ni. Kan banyak jari aku terkatnya, pati entahnya pati semula yang tadi.
3: Kekai.
7: Aw maka kan kelek nama semula yang.
4: Ya, nama.
7: Terkat bantuan aku. Aku diam tadi. Pe bertemu tu tengok aku dia bijai. Mana ya tempat dia yang mata. Dia magang tu buat atas ba. Tak ada baru dia ni.
4: Dia. Dah tak ada baru dia nah, pedia.
3: Palau.
7: Kau pedia, pedia nak kat nak mung dia.
3: Au.
7: Namo ku tibok arai ku tibok aku anu ya.
3: Au.
7: Dia amat ketok aku.
3: Au.
7: Nggak, enggak ku ya. Dia ketok tu aktisi dulu ku ya. Ada yang dari orang nanya keluar jalannya lah.
3: Au.
7: Ke pantai ge anu ya tadi.
3: Au.
7: Ku kak kami dulu ku ya. Ai kami kami no bisa. Kena ngobat ku ya anu aku.
3: Au.
7: Ngai kami ku sangat nasa ku ya. Nggak ku ya. Ana malu ni, kan? Tak muka ya, lanjut antara ini.
3: Wow.
7: Tak tukang dia ni. Ngai kibuk malu kibuk aku. Nah, ni apa nak aku ngidut kedai, kau ya? Ami ajari aku antara tak tin as ke bau tay, saya dah kino ya. Nemu ni cakap kau ni.
4: Nemu.
3: Ya, nemu kau. Wow.
7: Pergi amat kibuk kangai aku tarik. Ane malu ni, kau ya?
3: Wow.
7: Jadi tua ya, kau ya, macam kami nak. Aw, dah nyantan. Dua pun dah lama, kan warna lah, ni jam keluar dua. Nanti je kemana pergi ya?
3: Aw. Dah nyantan.
7: Jadi kan kuat, tengok ngau berjalan, simpan dalam beli. Nanti kemana pergi ya? Mulai dari kami dua ya. Datang dari mulai dari kawan kau kian.
3: Aw.
7: Nak ingat nanti ya, kena induk sikutnya bini ayak kami jipun nak tak? Nak induk kebayaan ke nak tak? Angkat dah pun gagak, amin lah tak agak, mulia kikan tadi. jambat na alba kau gagal eh.
8: Aw.
7: Tajin kau ke jalan wong kikan ya tadi. Lekat bayari induk raya nya tadi.
3: Kakai.
7: Uli aku nyabu sekali aku ngan kuat. Ane yang ane yang kuat. Pada aku pai dekat kampung pada aku kuat. Barai kuat ngan barai kuat.
3: Aw.
7: Amat kemi ada je kuat bola tadi.
3: Oh baru nak. Nak apa mediasnya?
7: Aw. Kini kematiannya jauh amat nak aku. Bantuan di top aku.
3: Tahu.
7: Bantuan aku.
3: Iya.
7: Ni aku dah rasa wah hantar membaca di parai.
3: Tahu.
7: Nampak awak sudah, lepas nampak nawanya.
3: Tahu. Bekerja ke yang kau?
7: Oh, ini nak tadi. Lepas kalau nyuri aku tadi, tadi aku kena sikit. Bajari orang itu.
3: Tahu. Kena baru ke?
7: Amat bisa saja. Anak ada guna dengan nak minyak kapeknya.
8: Aman.
7: Jadi saya kata induknya bisa.
3: Bisa insur ke ini?
7: Sikit, sikit petua sudah ke dayaan ku. Aman ini saja.
8: Tahu. Aman.
7: Ini lah madah ketian ke.
8: Betul. Nyemai ke celuak dia aku deh.
7: Aau.
8: Ba celuak ngiampu ke ngora bukai.
7: Ngau.
8: Nginduk
7: tadi.
8: Ya ke ngau
7: punya kan tadi.
8: Dua kali me kena na.
7: Aau dua kali.
8: Gagal me ya jangka kau.
7: Gak pernah.
3: Aau. Penting dia rempu ke nyadi pelapa aku ne.
7: Bici yang kita ingat mana?
3: Bici yang.
8: Kata ingat ulut dia, ulut.
7: Aku buat babi yang ingat.
3: Oh, aku bici yang.
7: Bici yang aku. Ini udah agak kira-kira duitnya mencerita aku tuan eh.
8: Kenapa yang awak?
3: Kenapa yang awak?
7: Ini nyambung cerita. Bentar baik.
3: Aku.
7: Kenapa yang tuai ke tu? Ini tuai aku baru narai dah. Kedua tahun tu dah narai.
3: Aku.
7: Kenapa aku pulai? Pasal sebau lah kerja.
3: Aku.
7: Nak motosikal eh. Ya kami terlalu pasal bawah hari kami tadi dia berjalan ya. Abaku tu sikit. Jangan dua tuai umur tadi. Sejam lebih rata ini sebawah dia. Mulai ke diri, kenal tadi hari sebawah saja. Lepas jalan kami tadi. Entah itu mana, lagi dia jalan batu.
3: Kau?
7: Atau tengah menuanya. Tergagai ini banyak kami dua itu tadi. Aku kali ni bini kali belakang lama tetuk sanuk lama tetuk kau ya. Udah penuh belakang jadi aku berpendir yang ya.
3: Kai.
7: Tak aku nggak jadi aku nak ngetu dah banyak macam tergagai kami dua ya. Ngelawak orang ke bisma panjang orang kami tak tolong orang mereka jago.
3: Aku.
7: Parah ya tersanu, kena mau tetuk ku yang ni, atau liko kita mai duang.
8: Apa?
7: Banyak, dia siang ke. Jadi aku entar yang majak, memang laju ngombak dengan enam. Dah siap nak sidin dengan dua.
3: Tau.
7: Datai baru meh, sudah adanya. Bisa rumah. Tapi, kena mama bidah. Bidah nama mata rumahnya.
3: Tau.
7: Sebenarnya rumah yang tunggal ku ngelai dari kelabat dia. Lagi jauh kak, nggak kami kenang lagi. Tiap-tiap setengah jam lagi. Jadi kena tamat simpan dulu, masuk sama panjai kia. Minta tolong dari dia ni. Nama hal dua ini, dia aku sudah dia. Mak kena atau senang ini mani aku. Ambil belakang ni tuai aku nyam kenyak. Engkau dari panjang lah aku tu. Berada kena kabaya ni. Semak belak gaut tengku bisa berayang. Nanti ada minta biji yang kami doa ya. Ambil biji yang aku nolong. Minta tolong ambil biji yang. Kapak biji yang ya. Kau kenal tuas kena sekan ini manjing. Bodoh ngonyaknya.
3: Oh, bici.
7: Main mengenai tu aja. Main amat kata nak menyebut keluar
3: aja. Okay. Kau. Awak.
7: Amat tinggal tanya jarumnya.
3: Awak.
8: Nyak tak ngaso nanti kita balut utanya sikit dengan gaya sampai kini-kini mek ya kita.
7: Amat, amat, amat.
8: Ma udah. Iya, iya mau jarum. Oh, mau jarum nya tinggal bat ona sigi ke gaya kita.
7: Tinggal.
8: Nare pula tanya.
7: Aman, aman. Nanya aman. Aman bisa tanya tau ya kena ngobat ya biji yang kita nya.
3: Biji yang.
7: Nah, dai yang tadu ke dia tu nyanyi kata al tanya.
3: Ayo, ayo. Au, tahu nanya nguji ya.
7: Ya mendejai main lah kita buka tapi galau dulu.
8: Galau dulu minggu situ nyela gak.
3: Oke.
7: Galau ngelak dulu. Ngejak dulu.
8: Oke Raden. Terima kasih Raden.
3: Selamat Raden. Oke oke. Ya bertemu baru.
8: Ya tadi Raden.
3: Raden. Hari Genan.
8: Genan.
3: Ya. Oke habis itu tu rumah.
8: Ya sambut ya Sam.
3: Oke halo. Halo. Selamat malam.
9: Halo.
3: Ya selamat malam. Oh, nama tu deh. Hello terbelaka. Okey, nanti ngawak
8: telefon baru.
3: Telefon baru. Dua harus telefon kita ke malam tu. Tiga ikut dah peninggal ke terubah kita ini tu rumah. Ya, okey, nanti peninggal ke bukai. Ya, panjang jam kita. Tajak pihak pukul 10 malam. Kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ke malam tu lagi. Okey. Jadi lagi tu terus telefon ke malam tu. Okey, nanti pihak muka lagi tua nyenguak sida ke ba Facebook. Ke bisik nyapa tua meh ke malam tu. Okey. Tua nyawat tu tu rumah.
8: Ya. Yeah. Ya, yeah, hello. Hello.
3: Hello. Ya, hello. Selamat malam. 8035 tane.
8: Ya. 8035 ujung 016.
3: Halo, selamat malam. Ya, halo, ai, selamat malam. Okey, jangka bisik penanggul kini.
8: Ya, enggan nak dengar.
3: Okey, ke lemai tu tadi bisik hujan dah lama ke tadi ni.
8: Ya.
3: Tak pelabak aku kai ke nyanggul line kita ini tu rumah ke malam tu. Okey. Ya, lagi tahu telefon ke malam tu peningah. Kita ke dekat bah cerita.
8: Ya. Bici gatua boleh petua tu mimin nesem.
3: Kena bici yang.
8: Kena bici yang.
3: Oh.
8: Mas mas sembilan mana ada tai kiri ni ngacuk kan kene. Ini ngapa? Halo.
3: Ya, halo. Ya, selamat malam.
10: Selamat malam.
3: Ya. Siapa tu deh?
10: Terima kasih ya tuan rumah.
3: Ya. Aku.
10: Aku tu Akik Belaga tu.
3: Oh, Akik Belaga.
10: Lepas minggu lepas tadi nangau lebang bisi cerita yang namanya ke tarik kaki ku namanya kita ya ke selamat gawai deh. Nangau
3: aku.
10: Jadi lemai tu aku ngau cerita tu dalam tahun 1999 tahun tu.
3: Okey.
10: Oh. Jadi aku tu tadi udah pagi-pagi nurun gawa.
3: Awak.
10: Udah kemas aku gawa ba cas bom dia. Aku nurun ke baru. Juga kayu ba tamu. De tamu belaga dia. Terang kiku?
3: Terang.
10: Udahnya aku mulai ke diri.
3: Oh.
10: Nganjung sayurnya kagai beri loko dia. Udahnya nikit baru aku tadi. Nanti jam sirat pegawai ke masuk kupias ke. Oh, ya aku. Tunang ya nyak cap ngum dia. Nikit ketidi ngiga dek tadi aki aku ya. Nama tadi aku nak nemu yang ngasuh ada bertemu ya. Kepedinya tadi nama Perencik Uli. Oh. Dengar. Nanti ke masuanya pukul 8.15. Masuah ya. Aku pun masuah ke. Hari muah ya. Laban dua titik pintu. Titik pintunya. Di belakang titik pintu. Hari muah. Datang masuah ke hari muah ya. Selamat pagi tuan. Aku nama berita tu. Mana ya. Kau ya. Duduk dulu dek. Kau yang kena aku.
5: Jadi tanya tadi aku dulu ya nyadari ya ngisap. Itu unsur tadi seperti itu.
3: Tahu.
5: Udah nyak tadi. Aku masuk ada ambil tanah buat kubur Melayu dien. Kuya ini tuanya baru mati 3 malam. Apu kuasi kemudian.
3: Tahu.
5: Susah nak lah banyak ya kecik. Nanti orang berat. Jarang orang berani, jarang ke orang bisa orang takut ke tu kubur. Kubur Melayu tu terang dah bakal kubur ketiban, ada belangkau. Ya agak malamnya tadi malam 14 bulan dari langit. Terang lah. Hari pun mana agak. Jadi aku yang anu aku banyak adik kian ke lagi, banyak laut ngangau semayang. Dia lalu ngambil tanahnya, kuya mana aku. Sampai dulu ni mana dia sampai, kuya mana aku. Nadai aku nanya kapal dia tuan, nadai pihak aku mesti aku nyaku ya. Jika kempuak tanahnya baik dipulai anjung suaku kuya.
3: Au
5: ajam tu au ngapa. Sebab sidik takut berjauh tapi kenyataan dia mesti aku buat pendam nak semua berani.
3: Cepat ya.
5: Udahnya aku pian jalai ke, udah nyung tengah hari, nyung alih hari tadi. Jalai ke baru, nanti pasal kan. Bertemu, sikuk orang pulai hari kian balai. Kalau bertemu aku ya. Ini dia dah saya, aku kena aku dia, berbiri aku dia. Berbiri kuliah dia. Aku ngono ya. Sini dia nuan dah. Kak pulai, espri tu. Nanti unul, espri tu hari belaga tu. Tapi ada sibuk ya, terus. Dan 7 pagi start. Ya, nyelawan datai hari kian balai ulu. Sangkai dengnya lah lagi aku kian mereka aku ngono ni ada yang tu dini nom nuam dia yang nak nemu nanya ya kau ya play leh nyam kau ya belakang top pila dia kau ya udah nyak tadi apa betul kau tu dia lemai lagi lo maya lemainya tu kamu dua ya nurang kebaru ya nak nanya aku nak mana kaya. Tanjun niti jalan kiri ke ujung kampung pendam Melayu ni tadi. Aku namun dua lah baku si ngau nganjung inai tuai aku dah nadai. Inai tuai dan nyapa sisi 60 lebuh mula. Dan nyata dek namun aku ni tanda inai tuai nya bila orang mati bisi yang lahat ku sida ya. Bungkul sida ya ngau kain putih tanjang sida ngelala kita orang ke baru ngok lama. Tanahnya barau. Ya, kerti ya. Jadi di tahu aku ni ya. Sebab sisi pagal tu. Aku kian ke? Ya, aku kian. Dari kejalai lubah-lubah nuju utenya. Udahnya tadi bermunyi orang ke ngangang semayangnya. Aku pintu dua ke? Ambil saya ngangang semayang. Tadi cukup yang ngangang ujung ya. Aku pin lalu doa lah agar ini tuanya minta izin ya. Ambil. Jadi kau yang anak aku, kau tuannya. Nanti dia udah ngambilnya anak melihat ke belakang dia kau yang anak aku apa? Pama agak bertuai ni. Jarum dah lah bayar. Tanya. Udah aku orangnya ambil ngangau semayang. Aku pin berdoa agar ini tuanya minta izin ngambil tanahnya tiga kempuak. Simpan aku bersiap pulai aku. Pulai aku nak melihat ke belakang. Tang peguk aku tu bersaya gamak berdau ke misalnya. Lain asal tu pulai. Nanti bakal ya. Bak kita iban sikit. Mengkul betih baik pulang nak lari. Sama banyak bak Melayu. Nyamai terang bulan. Terang. Itu tampak. Nanti utai nama-nama. Udah nyak. Pulai aku dah kaya bayarnya. Pulai yang kedua ya. Pulai ke... Nak pulai ke pasar dulu. Dan pasang hirup. Udah hirup tadi. Yang aku baru bertemu tuannya tadi. Lalu beri kongsi ya. Terima kasih aku ya. Bedau gaya tindu lagi. Jam 4 pukul 8. Kemudian udah pulai. Ya aku ngusi dengan gaya. Kapan punya tadi. Kena ibu. Kena berubat tanahnya. Tanah kuburnya. Tahu ngerai ke penyakit. Namunnya ia. Penggunaannya nemu orang bukai dia tak aku nemu aku sikit nak nanya ke punya mina yang tu aku ngambil tanahnya aja
3: kau ah tenitih aku ya aja meh
5: dan kau kanya petua ya kini dah aku nya mesti takut terlalu lama nya kubur kubur Melayu tu jarang gaya
10: kanya nyalai. Jadi udah nyak tadi. Au. Ulai ni kedua ngaji biar aku ya. Orang nak betul bukai kedua nya imadah ke. Namanya ulai kemenua ya ngabas bini anak ya pihak aku yang anu aku. Pagi ulai ulai ke nurun ulai ke menua yang nak spread pukul 7 pagi. Kawan ku ya. Ya pin tanya berita nama-nama ngaji aku tak minat ngau. Tisma yang nak ngau aku jije ya tanda apa tepi yang air dia. Jadi dambai aku nak kekubur. Lain nak kai kai dia nyebab pedam dan berbukai lah ketemu ne.
4: Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Ok

pukul 10 malam dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah tak buka hati nerima sebarang langgur penemu dikenal kemanah kaki pengawal berjalan ke program Budi Diesel. Menteri Perkara Wang Tua, Dato' Sri Amir Hamzah, madah ke pengawal ngadu ke cara subsidi minyaknya patut diberi awak dur di pejalai ke dulu kena 1.7 telak. Pengawalnya di pejalai ke belalau ke penelebak maya pejalai ke Budi Ron 95. Yang madah ke perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawal ngena kuota ungkup diesel lalu peminta kuota tambah 100 liter boleh digagak agar raban sidak ke patut nerima. Yang maksud ke jakunya lebuh ke dirandau pengarang berita di Kuching sehari itu tadi. Dulu akhirnya Dato' Sri Amir di Sempulang Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerja sama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIM IAGA, ulih negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak serta menua bukai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawal ngatur BIM IAGA Tourism Exchange 2026 BET X 2026 jadi platform ti berguna benar dikena ngubah sektor dagang temuai. Yang madah ketu bela mungkur pengawal negap ke kawal ngelaku ke dagang temuai ti meruan lagi ngatur program begulai serta ngerumban transformasi digital bak sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke programnya berselimai ngau awam kluster dagang temuai BIM IAGA ke-22 di Kuching Sarito tadi. Sekolah Primary SK Nanga Sekerang di Seri Aman patut dipindah ngagendur ke baru ketegal bangunan sekolahnya ke udah nak likun lagi dikena. Nyalai upis pelajar pilih Seri Aman PPD Seri Aman udah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandia Dato' Francis Hardin Nulis empai lama tau kau dah. Bak randaunya PPD Seri Aman mantai ketiga langgur ndur ke baru di berpelasar ke penyawa oleh dilawak jalai ngagai pasar serta perengkau guna infrastruktur ke endang udah bisik. Dato' Francis milih tabak ke terubah bak penyawa 4.92 km dari pasar Semanggang lalu jauh dari sungai serta muka muntang di lawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau pis tanah ngau survei Seri Aman kena 6.7 tau dikena nentu ke status tanahnya. Ia muka dekat ngatur randau bergulai ngau rakyat rumah panjai tiba kawal ngau pengawak mindah ke SK Nanga Sekerang. Mansia mayuh ke ngembuan kad pengala atau ke MyCard ke dia tu agi mengkang ulih dikena bakal selama nur ngurus ke semua pengawal rasmi. Nitih ke penerang Riupis Menteri Dalam Luar KDN madah ke Mansia Mayuh tidak nukar MyCard ke baru nak ibuh kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegalnya KDN ngelalau Mansia Mayuh nak kelalu berumban ngagi upis pengregister bangsa nukar kad sidak ke dia tu nanti nyema mai kadnya akhir boleh dikena ngau mana. Sejak pihak tiap ikurang ke megai kad pengelola lama kad pengelola ke bangsa mana ngau mai kad versi 1 dipinta nukar ngagai mai kad ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN mansud ke perkara

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Woka 2026 Arimpan 25 Arimbulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam grup A Republic Czech melawan Mexico pukul 9 pagi megak boleh dipendak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta oleh Megabar Temu Ngau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, bertemu baru peninggal. Udah bekau kita ke mendiang ke berita malam tadi ni, di rumah.
4: Ya.
3: Bak jam kedua ngau ketiga tau. Kita agi nyawat kanggau re bala peninggal.
4: Ya.
3: Ke dekat berkongsi cerita malam tau ya.
4: Mana-mana cerita tau langsung
3: ya. Ya. Mayuh meka kini kunya tadi petua tadi di rumah.
4: Ya, mesti kita boleh petua. Tak petua nya nak boleh damal kan ya semua.
3: Petua bici yang tadi uliah.
4: Uliah.
3: Okey. Okey, tuan rumah, alu bisa peninggal tu ne?
4: Okey, sama saya.
3: Tuan nyawat.
4: Udah.
3: Okey.
4: Okey, hello.
3: Ya.
4: Hui. Okey.
5: Siapa
4: tu gini?
3: Siapa tu deh?
5: Apa yang me? Jalan jalan muka.
3: Oh, apa yang me?
4: Apa yang me? Apa yang na?
3: Okey. Okey, ya nama cerita kita deh malam tu.
5: Dia
3: kerja
5: gaji hari cuba lama dah. Okay. Aku kerja sama ladang kelapa sawit. Gaji hari dia pemimpin cok ya. Pemuat-muat kerja wau tadi. Ini pengawal tu orang ni kami kuat. Kami cuba lima ya. So aku gulai. So aku nebas. Nebas. So aku peluniang. Tidak milah kekurang. Manya jalan cik jari tarik selalu jalan. Nyok air nyok ngandang lubang-lubang jalan tengah kusur. Nah, so aku marik nyok kejauh nyok. Jadi semua muat kami lima nyok bergulai jauh. Asuh buat kami nyok kontriak 16 tahun ya. Nyok. Nyawa cikgu lain je, nyawa cikgu lain dah boleh aku leka.
3: Dan
5: mu ngabut. Masa lihat gosai. Dan ya, angkat dari cikgu kami cuba lima je kami. Dan ya, berapa gue bersawit? Ya setan kok, ya. 70 ringgit, ya. 30 ringgit setan banyak. Sawit pun penuh, semua tanggi. Untuk ni magang penuh. Kan buat temannya gaji kami 35 ringgit sehari. Nanti indah tulis setengah setan tekan kira indah ya kita kira kita indah terbuat ini buah dia indah tulis setengah setan indah tulis ini pun gaji hari ya sudah ku ya bukan aku asal sudah laku
3: kau.
5: Aku tu nak melihat aku melihat mangkut melihat nak buat lagi nak akan tinggi ke sawitnya aku buat ya nak pengambil ya buat aku tengok kau minta gaji hari aku kan aku pun teriak aku nak melihat aku nak tulis ke aku gaji aku sehari bising mudah gaji aku 35 sehari aku uji laku ya. Wah, aku dah di sini dari aku dah tidak banyak ni aku.
3: Oh.
5: Tengah bermain masa harinya 12 tangkai. Udah kabitnya angkut aku jalan. Ya, ketiga hari aku ngabit ni. Wah, muka hilang dari waktu kejar aku.
3: Oh.
5: Ya, kabit. Mesti 12 tangkai dah kabir itu. Angkut ke orang-orang lain. Terlalu tayan. Tayan pukul 10. Baru pukul 10 di muka, baru pukul 11. Kedua pun kabir aku jadi tahu yang sepunya. Kutisi lebak, berpaluk lebak.
3: Oh.
5: ni abe kos dia udah luah dua tangkai bos pun. Dengan udahnya lah buah kulo nali harus dia ni jalan ku ngabiat tu kecil ke dia tu gua lebah nyok gua batang ni si jalan kyo jalan sana anda gua datang bawa kabis. Lama aku bukan yang hundian dulu. Yang kau keratan tengkau ni lah pasti tu dan batang yang kau mesti kalau main jual kuatan yang dia tegak jual kuat dia tegak patutnya main aku ya. Jadi aku tu ngabiat yang hari ini kau tahu ya sahaja dengan rumah aku batang yang kau tak. Ya kabiat kau dia lah buah dana dengan awak dana lah. Tak kabiat tu buahnya tadi lalu putus buahnya. Bila buah bawa ninggal batang si ala yang tu berdiri. Lalu patah batang lalu lah ban aku ke bawah. Buah sawi dia lah buah hulu aku. Belat peninggal aku ke bawah. Ini ni dia bawa sabit dia ndak dan kau aku setanam ke tanah aku. Tanam ke tanah. Okay, serti aku ngambil tangkai sawi dia ndak datai baku. Gitu. Bawa kabiat yang dah tanam ke sana. Akunya masih habis di belakang saya sawi.
3: Lepas
5: itu nak tang pergi sebab duri ya. Aku lalu angkat misalnya ini dah lama aku baru itu dah jalan. Lalu Pak Diki kata sapa aku nunggu bersayat lagi. Ya Allah aku nanti aku masih datang. Duduk-duduk lah mau aku dah dua dia dah kaya tu nasi aku ambil buah ni dah ada buah koko aku dah boleh lagi gawa dah boleh ngangkutnya sudah ada sambil kini dah boleh ambil aku lagi aku dah boleh pergi ada nang belakang aku ingat belakang ada tanah lah buah tadi uji cikgat tanah sawi meninggal aku aku tahu mesti mati aku nak ya oh ada kuk mesti ya. Ya, aku ngambil sabanyo ni cucu ngangkutan kaya bayang nak po. Kalau dua-dua nadai ku tu nadai lah gawa agung cetak satu. Wana tu sah ku ya. Dua hari tu nak nunggu ni lah aku beri hari ku yang nak ku ngani ngomongin ya lantang dah hati ku dia.
3: Au.
5: Tak kak dua hari semua kantai tahu ya tu oleh aku nya tadi. Tidak boleh ada keluar tangkai itu. Di kontraknya sini tengok ngawinya itu. Karena tidak boleh habis itu tinggal gua sabit tadi. Itu nyampe parai dia. Jangan nak kena dulu.
3: Okey, apa yang nak?
4: Apa yang nak? Cerita nombor kelapa sawit.
3: Ya, nombor sawit
4: ke malam sawit. Kainan nyamai pedih nombor sawit sih.
3: Ya. Okey, peninggal ke lima kita tadi. Apa yang nak? Okey, jadi jam kita itu agak panjang ini tu rumah.
4: Lupa-lupa sama kita ini Sam. Jadi harap ke bala peninggal ke bisa cerita ulih berkongsi cerita ngau ke bala ke ban-leban kita. Semua orang nanti kita ke bercerita ini Sam. Bakat tua tu lebih lagi nanti.
3: Ayo. Kadangnya Nino
4: ningat cerita. Nino cerita kadang-kadangnya ya Sam. Semua Sam.
3: Okey. Ya. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Indah
4: banyak hari si bau. Oh,
3: ini hari si bau.
6: Kalau aku suka ngau si bau. Tak lama dan nak. Tak ngenang cerita apa tu lah ke ngenak di siangnya tak ada. Amat.
3: Aku ngasih ni.
6: Kami di tahu, entah ya terlihat lembang dulu kau. Tahu terlihat kena kayau. Tahu ketua butai. Mau dua ke mayang ke sedih mana biciang lah.
3: Aku puruk ngawi biciangnya.
6: Dia tiba ikan.
3: Dia
6: kena kami gitu. Nanti kau nak biciang. Tapi aku tiba ikan. Amai tak kau nak ngelai aku kau.
3: Ngelai ngelai
4: kata itu deh.
6: Unga nemu unga tak kata nyawa kita nya.
4: Kanian.
6: Hatas lah.
4: Oh, retasnya.
6: Amai kau ke atas, nyusul kau pihak.
3: Oh,
6: Oh, nah, orang tu nak mencium tu. Tak kami itu sekian mencium harga yang kami itu.
3: Oh, unsur kena tay atas ngelainya ni.
6: Oh, lelak sama petua. Dia aku sangat gambar yang aku kalah. Aku sangat gambar yang sampai tiga itu abai. Kemarin aku keluar udah yang aku nak petiak aku kan. Berat nama dek nama terkeluar dek ku ya.
3: Oh.
6: Tahu, kau tahu.
4: Aduh,
6: sangat
4: kena pala.
6: Aku banyak sangat gambar yang
4: sitai bapala, sitai
6: bapegau,
4: sitai bapegau. Wah, main tadi kak, adik, nih. Bisa kaban-kaban ku sobat sangat gambar. Terus
3: ngujuang kena daya. Oh,
6: nih. Amat, nah.
4: Amat, nah.
6: Udah enggak tadi. Kuliah kok enggak anak tadi sama hari. Tidak kan yang tadi, anak tadinya enggak ada. Aku jeput-jeput, aku boleh kena ya.
3: Aku, ah.
6: Nah, kuliah kan banyak pola, aku. Nah, aku pula itu aku main lagi bermain lagi biar ada umur 40 lah. Kini umur 94 lah kini.
3: Aman. Oh,
6: aw. Tengah tadi. Bapak yang mengawak.
3: Aw.
6: Aku sengat inau kawai kena. Aku sengat inau pantai inau utanya. Mungkin nyak aku. Sudah mah tahu bicin. Kami itu ayo ketua ke bicin.
4: Ketua itu kenyak nih?
6: Nggak mau. Sampai terlihat dekat dah yang usah biciang yang kami ditahu.
3: Oh, aku ramai dengan biciang.
6: Oh, ni dengan aku nak. Dia aku terlihat lah kan. Bisa mulut dia hentau ke. Nanti aku terlihat. Gak ada aku nak mulut aku empau. Nanti aku sengat tanya. Aku kena unak. Unak ke aku kena unak dan mu namanya.
3: Oh, Amat.
6: Nah, baik dia main biciang. Kedua berjalan kami. Kedua namanya bekal.
3: Oh, dah tu lah. Tahu sedia ke biciang?
6: Tahu. Kita
4: berjalan kan
6: yang
4: matang. Sengat semilang tu. Bekini ke ya? Bisa ke? Kalau sesuanya semilang? Ni ni bekal.
6: Aku nak kalah sengat semilang tu. Bawang kalah. Ini
4: petua redian nanti. Bawang sama amnya semilang tu. Ketang.
6: Bawang ikan besar-besar bukai kalah. Semilang nak kalah malai pula aku. Yang kena kalah.
4: Ya, biasa aja. Kita ke dia ubah menua. Menua ke dampi air pasangnya.
6: Kata dia. Lah aku tu air pasang nak tahu. Hei, lain pun lain. Mana air pasang?
4: Oh, nanti kalau kena sengat semilang.
6: Nak kalah tu. Bisa sekali tu sengat bawang kami nubai. Anak anak tahu punya ngau kau nyu kita mau bisa nak tahuan bisa anak tahu punya. Baik bawang kau tuan kau naulian tuan dua kali kau tuan naulian tiga kali nya saya kaya tak kau kaya tayau jahit tu. Dengar tu kentu nama nya boleh dah ya pu lemau tak dah ya
4: nama petua nak kena dia dah miciang nya
6: ame nak ada mai miciang laban nama beka dengar ame ku ngak ku tahu ke tahu tu nak jahi ku sepia tu dengar sut ku jahi ku ke tebek ikan nya dah ya hakai tapi nak pedih dia dah ya tawa ku nak mulut aku dah ya hanya aku udah bisi aja pai ku nama dahayahnya nama kau. Yang pedih nada gay.
3: Aau ah. Aau.
6: Aman mungkin kapal tuai ngah bikin kami itu semua nak bikin.
3: Amatnya dah.
6: Ya nak saya jai hei nau. Nan mau ngah.
4: Ya petua sikit aman kan jaga. Leban ya menua tak siap. Leba apa bangsa orangnya sikit menua tak siapnya. Siap amatnya nada yang mula dah.
6: Amat
4: sini lah.
6: Amat ya kami di tahu amat dengan nak
3: bijiangnya.
6: Ni aja nak dah minta. Bisa kita kunjungan usi dah mak budak lama nyebut tahu.
3: Nama ngau. Nanti kan usi.
6: Budak lama nyebut tahu. Nya galau jam galau
3: tu lah. Okey. Nai mien. Okey. Nai mien dari sibu ni.
4: Ya.
3: Mina berkongsi ke petua jam ni kau ya nambah ke ya.
4: Ya. Kayaknya boleh agak kita biar peninggal kita boleh betul. Agak penemu.
3: Bisa ingat nak bici yang kita ngah tadi ngena
4: kure kanin.
3: Unsur ke dia nih
4: corong.
3: Ya bisa ke penemu kita ke malam tu. Ya.
4: Nah lah nanti kita ada bici yang main bici yangnya agak kena kita kan.
3: Okey, ya, terima kasih meh kita ke udah sama berkongsi ke nya tadi petua tadi bisi orang bukai ke ninga tang.
4: Ya.
3: Bisi ke baru ninga ne. Ya, okey. Lagi tahu telefon
4: ya, kita nyebutnya bola yang ya udah bisi pengalaman ngagak
3: betul. Ya, 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke 12
4: tengah malam,
3: malam tu lagi. Lagi sejam setengah dah gitu. Ke berkongsi ke macam-macam cerita meh.
4: Betul.
3: Agai bala peninggal ke bukai. Hari ini tadi uliah berkongsi ke petua ni tu rumah.
4: Penemunya. Ya, penemu kita nanti ke apa nama
3: cara kita mutar ke diri deh. Okey, tu ya.
4: Sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: DJ Sam, kau tuan rumah.
3: Ya, selamat malam.
7: Aki Bibi tu, habis Semujan tu.
3: Aki Bibi.
4: Ini ni Semujan, Aki Bibi.
7: Aku tu di Keniwong.
4: No, Aki Bibi Keniwong.
7: Nemu ni tuan rumah?
4: Nemu.
7: Jadi tu aku kat berkunci kau cerita tu. Lama tu tu dah.
3: Okay.
7: Lama sudah cerita tu. Tahun 1984 sobat.
3: Abalah.
7: Labuh maya aku tu di menua ulu orang menua orang di menua ulu perahu ulu tinggal tu.
3: Oh jauh mat.
7: Jadi maya tu sobat aku tu ngajar menua orang tu.
3: Oh ngajar.
7: Ngajar menua orang kampung apa melo jegan tu. Jadi apa namanya tadi labuh ke lebo gawai coba ndak boleh pula yang banyak mayanya dunia keliak tu jauh
4: jauh ya
7: hari sekolah tu keliak ngage merudinya penuh dah 8 jam jalan
4: aman
7: anak ku nyebut ngage hari ku ngage miri adalah biruan terus boleh kemujan tu jauh matanya
4: ya
3: oh
7: jadi tu dari gawai tu ndak pula nyari aku tadi ngau bisi ke kepala pengajar ngau bisi ngajar si ku ngau ku tadi lebih satu hari bulan tu tadi bangunnya tadi ngabang gawai ngagai menua kumai menua rumah panjang iban ya jadi rumah panjang iban menua ulu sinya tu ini lo si sam nombor tu lo si sam
4: lo si sama kalah ni ngah ada kalah kaya ngai pula
7: hanya mah jadi itu tadi pertama tu kami ngau kepala pengajar tu dari bang kami saya ngena speedboat kami muda kulu kian muda kulu kurang lebih sejam masa saya ngena ini 30 kudanya jadi kami tiga tu berangkat hari sekolahnya kuliah kurang lebih pukul 10 pagi ya kenyalah jadi rasa di lo jegan ni tadi hari sekolah tu saya bak rumah banyak yang tadi ni orang sambut orang mana bukan itu tadi sudah yang tadi kami nah saya hari ni ngabang lah tadi jadi aku tu nah ni mau kabar kau kerja siku tadi nang balak dan ngiru
4: sikit ngadang diri ngabang ke nyak ngiru benar gini
7: sikit ngadang pun ngabang ya jadi guru besar tu nggak guru saya kami tu ya kayak kena kakun saya dia tu nyuruh nak dai guru saya ni jadi kami tu sehari-hari mengabang tu saya nak dai ngira aku tu lapa lukai dari batu ngira bomo mai lah tadi jadi ya sehari-hari tu nyo lemai hari tu kira aku lebih kurang lebih pukul 6 kenyalah lah kami tiga tu lalu berangkat pulai aku nak nemu ni guru saya dari bas kami tiga tadi yang kena speedboat kami tiga speedboat besi dia kena orang lelaki ya nombor itu rumah
4: so buat ni kena
7: perahal speedboat kena orang lelaki ya kena kami juga udah ya tadi pulai kami tiga tu tadi Pak Maga anu ya abangnya ngunul kayak ya anu tinggal tadi kira laju gini lah. Jadi buah maya kami tiga tu tadi udah unduk. Nah ni muni tengah jalan tadi. Hari tu nyok kumai kita nyok sabar amur tanya nyok saya kalah kok kita ni ya.
4: Ya ya.
7: Tadi ya tu dari bawah tu tadi. Nada mai lampu kami tiga tu tadi.
4: Okay.
7: Yang mana mengenai Indian tiga berkuda tu ya. Nya laju sebutnya. Dia berkuda betul ni tadi.
3: Aw.
7: kalau Siti datang batalion Siti komisariat. Aku tu dia duluan. Yang bertahan pemain kat sini pun dah kalau pelaut tadi bertahan anu apa namanya tadi? Enggak bakal perahu entari. Jadi pekerja siku dah tengah aku.
3: Oh.
7: Nah, kamu tiga. Benar datang mungkin tanyuan tadi. Tengah-tengah saya tu aku tengah main nanti kamu tengah lama semua buat dengan agak kit saya kebunuh ada detan dalam buat tisi tanyuan
4: tadi. Ya, agak kelihatan mayang bertanya.
7: Ah, kayu ya benua mayang jatuh dari anu jatuh rumah. Di JSM benua orang kerja pakai kayu balak mayangnya.
4: Ya, ya.
7: Semua mayang aku tidur diin kelihatan. Ah, tu lah ini apa nama tadi akhirnya. Akhirnya kurang lebih panjai akhirnya. Bisi riba sulita, bisi maja akhirnya.
4: Kan nak.
3: Okay.
7: Tengok lah kami tiga tu saya. Aku nanti lembut dari aku tahu saya din. Nanti tengah-tengah akhir din semua buat kami tiganya. Okay. Lama ke cikgu tu aku tengok lah aku ke depan. Kena aku nasib aku bertan dia tali. Apa namanya tali. Tali perahu entari. Jadi nak lembut beribah ke menjadi guru besar tadi. Lalu dia kau dah terbaik sehingga ya injen dan kalau nanti dia mah perahu kan tinggalnya nanti tengah akhir dia
4: ya enggak pala benung pala benung pala pala pala benungnya main kau deh
7: kaya kaya aku nan mau lagi anunya ke rumah kata tengah tengah di aku nan mau di sakit terlami nanti ujanya ti kau nanti kami nanti nya labu kai nah dari nanti jalan hidup nya ke rumah jadi berhenti
3: nya
7: berhenti nyau
3: kita banyak nyau semua
7: jadi lama kami tiga kami tiga tu tengah tengah kait nanti lama batarit kait hari perahu ya tadi ya dah ada pelaut pelaut nah siapa aku awak kau dah sepanjang dah luar perahu sepubusinya. Jadi cikgu-cikgu saya tahu nggak kan aku meh ni bercinggang kami dua ini dia luarnya.
3: Okay.
7: Jadi udah nyak tadi nasib mencari kerjanya mencari rumah itu ngungap semangat amat ya tadi.
3: Okay naknya.
7: Okay nengok nanti pelantian kait nada ini pun tinggi nyau dan jalan
4: apa. Mana lagi kau kait je atas kitnya. Ini nama dai sih, ni kai, nadai mengawa, ni ngaji akhir ini apa lihat sih?
7: Spontan lah sih akhir ni, kerana kenal luput dia.
4: Kai kenal luput.
7: Jadi ya tadi lama kamu juga berhenti dia tu, anu ya terlemah di JSM. Lama kamu juga berhenti dia. Aku mesti setengah jam kamu juga. Galap dulu, sejak dia ngatai ke, udah utai tu, utai tu udah nuntuang kamu juga tadi. Nanti dia ingin tadi nadai. Nari patah leh kaki ingin itu spin tadi nari patah jadinya saya jam 4 ngangkat pelabar aku kemudian kamu tinggal di tengah akhirnya udah lamanya tadi kamu tinggal tadi baru kemudian tinggal bapak yang main gabar karit ke perahu tadi pribotnya ya ke pribot besinya yang main gabar di atas batang tadi baru datang sungai hanya baru kamu tinggal nasib kamu tundak dan nama-nama melawak ataupun pelantik yang kai. Ya lo nyak mencari puji Tuhan.
4: Nyau malam. Nyau malamnya mainnya nih.
7: Nyau malam. Sigi nyau malam. Sigi nyau malam. Kurang lebih pukul
3: 7 lah
7: kenyal. Pukul 7 lalu bikin nyak nyak hari itu petang saya kepada. Tapi bisa senawa banyak. Dia dai eh. Ya. Dia ke kampung.
4: Ya, nas senawa senawa tanya mah.
7: Senawa. Ini terang kita senawa saya nya. Sudah nyak baru ke tiga. Berengkah pulai nyo baru datang dah sekolah dia nyo lawan kemudian nyo berubah nyo ngaya gini cerah berubah-ubah nyo laju gini kemudiannya datang semari dia dah sekolah tu
3: okay
7: jadi pelabak macam tu dia apa namanya ya ke ya ke menurut lo jegannya berkala yang terkita iban rumah panjang iban lo sisam nyo lah hanya aja rumah panjang berkala sekolah dia kaya lo sisam dan nyo berkala yang ukayan
3: tau
7: kaya kenyah kawan kenyah iban kau perawan tu dia. Jadi ni aja ke berita di kursi ku tu rindu nak aku tu. Ingat ninga berhari tu tu tiap hari tiga.
3: Terima kasih. Terima kasih Hakim
7: Ibu. Tinggi ninga baru malam aku tu. Ya mereka ninga cerita orang dari dulu kan.
4: Ya ya ya.
7: Bisa ada cerita aku tu ke rumah.
4: Bingung sih dia cerita baru Hakim Ibu.
7: Terima kasih ya.
3: Okay, sama-sama pengajar.
7: Okay,
3: pengajar X, pengajar KBB kita Iris Munjan. menong ngajar ba tungak keberamkin semua ni ke rumah. Okey, macam-macam pengingat buah kita ke kawa lagi biak soba. Utai kenyak ke tahu dikongsi kita ini ngambil ke kena mulai ke pengingat ni tu rumah. Lalu biar muka kena kita mandak ke malam kita seraya kita ke benong belalak ke malam tu. Okey, tu lagi bisik tu rumah.
4: Ya, sawat Sam.
3: Okey, halo, selamat malam. Ya, selamat malam wei. Ya, siapa tu deh?
8: Imban dari hari Binyo Kendang Sebau.
3: Akim Ban.
4: Okey.
3: Hari Binyo.
8: Hari Binyo Kendang Sebau.
3: Okey. Apa sih dengar ni?
8: Selamat lemai DJ.
4: Ya, selamat lemai Akim Ban. Bisa cerita ke kunci walau lemai tu?
8: Dua itu cerita oleh DJ.
3: Boleh. Dua itu oleh.
8: Kalau boleh. Kalau boleh lain lah.
4: Iya, iya, iya. Mama.
8: Saya panjai itu. Saya panjai dulu punya di toko.
3: Oh, okey.
8: Kita kerja, ya kita coba tadi, DJ.
3: Okey.
8: Mana aku punya dia menang, DJ.
3: Oh, okey.
8: Okey, aku nombor lagi. Tahun 1970, DJ.
3: Awal.
8: Jadi, betul ya. Jadi aku ngau tuan aku sepuluh di simpul minyo pemberi sepuluh deh. Jadi kayu hari rumah tu je. Hari support tu kayu lah. Mana perlu cuang kayu hanya 3 jam kayu lah.
3: Okay.
8: Hari minggu tu minyak minyak sahut buku puluh di je. Kalau tak cedai, nasi jodoh juga. Nasi dah bersih kau dia tu mah.
3: Aman. Aau.
8: Menurut kami, dia support dia dari menurut sekolah. Bersimpul, rupanya dia cuba dalam sekolah kami dia. Jadi aku tu, berundang, aku nak berbuding. Dan pulai dari 2 minggu sekali, pulai 2 minggu sekali, pulai ke rumah, aku bakal barunya, 3 jam ke 2. Air pasang sukul tu boleh mansang. Abang tidur minggu sekali pula airnya. Kayuan palun tu, adanya lebih akik ke besi dia. Namanya jepun aku, lebih akik ke pulai rumah, lebih akik ke mana. Udah belian ni, ambil orang mainnya.
3: Amat kan ya?
8: Awal. Lebih orang ambil. Lainnya sekali bumai kami dia je. Bumai bukit baloi dia jauh dari rumah kami. Dah akibat. Kalau coba dengar, lelaki sudah kami bermain dia malam mantu. Kalau aku macam aku ngam apa punya tadi. Kali kena buje punya hari hujannya tu. Kalau kau mainnya, main tadi muk beramuran tu. Malam aku malam atas je lebar rumah kami buat tang lebar dia. Kali ayah tunjuk main berdua je. Ya, muda tu tunjuk dengan aku, dia je main yang aku. Aku. Kena muda tak pilih anak aku, dia biar di sekolah, buat pembeli sekolah sebab. Dan ya, sama kita gitu, okey, kasi tu anak tu tinggi. Jadi aku nak muda. Tu, saya tak ambil tu, dia luar tu ungkap luar, dia ke. Kan tu, anak aku, anak tu tinggi, saya nyok, man. Malam bawa kebun sekali bisi kebun ketahan minyak kebun lada beranya tadi siapa itu udah bulan belum terbawa mah Rekina siku, buang kau kebual delegat dia. Buang menua sebelah dia, maka bumi. Nak jawab, harus berpuaknya. Jadi, bisa kena kebah napai ke nya. Nak jawab ke dia, bisa balas dengan jalan lagi. Dia nya, luas dia malamnya. Kau tu, berketak-ketak aku cerita tu dia je. Kau nya tu dia nya luas. Mayu am, kan buat dah uliah dia. Dia akan main, lakai kau dah uliah. Ya,
3: bubu.
8: Mai orang menang di mana kan dia menang kan dia sokok sokok. Jadi sekali ini tengah malam kira pukul 2 malam kita si bini kena hanya anak dua buat kebun tadi induk dua kena DJ siku umur kita ke 3 tahun siku umur kira 8 tahun buk dua dia buka kebun jadi dia nyata puang nyata puang. Jadi bisa ragonya anak jengau dia je lantak dan di rumah itu buat rago ni. Sekali jam kumpul malam dia je. Bapak sidok si sang gua dia je. Maya penyambuan maya nyak dia je.
3: Kau
8: boleh kata. Dengan tutup tu nyak sama nyak ketawa di pangkuan seraya ni di sini tu. Pangkuan ni nyak. Nyak menang seraya dulu. Tapi nyak menang baru menang kita kelima. Sidok bini sini aja. Dia buat sebulan ke dua, datai orang itu, bawa apa nyamuan dia je. Apa nyamuan? Kira tinggi dah bawa menunggu rumah, nak tinggi langkau. Apa nyamuan dia? Sikunya, ada pintu, tu tambah siku ya, dia yang papan. Jadi sikunya, berumbak ada semua belayar semua tangganya. Jadi jaku orangnya, namanya kulung-kulung kue. Kulung kue, bawa apa nyamuan. Nanya tadi yang duit kau penyambungnya berdia. Tahun 1999 mesti kau punya. Udah berlalu negara ada orang punya. Jalai Valeri Cikai ke Ruban. Jalai gagal punya film ada semua. Baiklah, mau ni mahu aku. Dan yang tadi ya. Apa kita tanya, ya kalau kau bini gi dia mau cina tadi. Kabar apa aku? Gini gi, nak penemu. Nak mudah mahu gini. Dia nya, anak kita gitu, ya, nemu Cina, kita nyuluh ngapa aku dan Cina, nanti nanti orang kemendah, dia boleh indah oleh tua, bunuh tangkap tua, yang lebih dia aku kira-kira kami undang penyambung diri kau cikgu Iban, cikgu nyatambi, juga dia jahat satu penyambungnya kenapa dengan kau macam, mereka sebuka ini, aku kuati Cina aja, aku kuatinya ya, nama orang kaya itu penyambungan. Kali ini bengar yang ngombak dia dengan bukan tuang lah. Bengar ambil ya sangkuah ke dia juga. Sangkuah ke dalam bengar itu. Menaya menap langkau si sangkuah magang kami jeng sebab. Tak ngombak dia teman. Lusung buat kena banyak pun tahu pun kena DJ. Nyari sangkuah lalu peluit sangkuah yang tadi. Jadi kaki yang menelupkan tuang ke sana hanya. Lepas tuang buat sangkuah yang tadi. Udah dia beli tadi kalau mau ilka dia dan dia ngonyem berbuang bingung ini tuh ya tanah ke mau mati ya tadi mati ini tuh ngonyo kita mesti mungkin dia ada di sini kalau mau nanti dia pihak pun sudah ya kami orang ke nggak ada anak punya rumah orang ke dan yang sendiri saya bunyi berapa yang terbelah tadi dari sini nggak yakin sih nanya deh tengok malam nama sini ngotai nih dia kak pai aku ngomong kena ada he kira kamu ni ketawa dengan tanggung hari kira dia ke kena pai aku ngomong kena ngomong gay tadi kedua malam dia nya sekali orang mahat ke dia untuk aku lain mesti lain nyuluh tau orang nyuluh tang tawa lagi dengar tut kau semalam malam nanti dia kena pai masih orang tak
3: tau
8: ada orang dia bukan jahatnya dia sebenarnya saya air mau dengan dari air sebab mau di kita ada orang kau kebun Cina main wah dah ke labuan tu dia dah lalu simbol dari je bertanah ya kena tinggi kok pagi ni yang pagi baik belum mah tanya ni mai siapa mai mana mai bintu mai bintu macam ni nak kongsi yang mana juga yo taban kami pada dah pagi aku belum ngomong ikut sini je
3: ngau orang
8: ngau kalau macam tu saya mai buku tak tak mana ni dia ada mana darah tak boleh berdarah macam cair darah buat yang lama tu mana dengan ditunggu enggak ditunggu sehingga kini setebal kini bangkai siang tadi bangkai tak penyamuan bangkai tadi
3: di oh ne
4: orang di ini ditemu kita orang di ini ulah sirahnya
3: awak
8: mau di jalan tu kini tu di jalan
4: ya di orang di ini kini
8: siku orang juga yang satu tu orang untuk kami juga punya di jalan ukainya bisa jadi soal kami semua ada ngapa jalan luar neng ngapa jalan sikai ke sikai ke nakok berayang alis sikai nakok berayang alis satu ke nakok berayang nakok bercinta rumah kami siku sambil siku iban iban kongan juga iban lantan balo anak lagi berhijau makan
3: oh ni buah ke oh,
8: kecil buah sama dia umumnya dan apa yang muan apa yang muan iban dia mati dia ya ukain mati semua kongkuan mati mati tuai punya, jadi kok enggak ngulu
3: kan? Oh, mati tuai punya.
8: Mati tuanya dia ngulu, jadi kenyian tadi mati itu je. Ayo, kan demak ia berat je, ni apa apa? Saya bisa jalan je, dia jalan jalan tu mai punya.
3: Aman, oh.
8: Mula mula kita, mula babas jauhnya dia je, kok kau jumpa jam jangan, yang mai bangkai yang tadi. Darat sebelah ini punya, so malam-malamnya dia lari ya. Mesti ayo mesti orang kan?
3: Ya.
8: Kau dekat darahnya kan juga pelaku aku ngejo bala pai ngejo mai wah ni pun tak ngejo jadinya adanya dia penyamun
3: oh
8: kata ibu sudah kata penyembur banding dia ya ni ku yo mai kata ke satu aku pun nak ada telefon pun banyak yang dia telefon nak pun dalam ni nama cara apa tu bicara buka ya mai ke mai ke satu aku nak nyawa lama baru semua dia kira ke dua minggu baru semua punya dia aku mati buat korang sasa dia mana tambah yang nombor JKR lain anak madah aku semua tangkuk pada tumbuh riang dia kira ia dia nyok lah nyok mu
3: oh.
8: Riang kayu pun nyok me dia nyok belum orang nak dia kumpulan dia je laban laban yang mau cari dia dibunuh ayah nyok dia nyok lu ngerak nak lu sangkuan lalu dia batu malamnya dia ngampuah sangkuan atau sangkuan jadi dia tak tahu dia apa nyamuannya
3: oh
8: udah kalau puas nak muda darah dia je ih gelap kan mah bawa dengan dia dia je nak tanah nya nak tak macam akhir coba aku hari biar hari dia hari aku muda okay aku muda kuai malam malam aku ngom ni jana dengan itu hari senyata aku
3: oh
8: udah nyari dia nyokolai laki mata saya dia nya pada apa nyamuan si Tio ke bunuh ke bunuh sama Tio ke bini anak laki nya kesal mati lepas ke baru ya kerja ke penyamuan ni nak kami tiba penyamuan ke bunuh yang magam nak maka maka untuk ia ke jaku banyak si bukan tu
3: tahu
8: ya mesti kena tegang ya orang ngomong anjak dia ikut aja. Nya kalau mau anda dari semua dua minggu kayaknya betul semua nyari ban nak jempu ini tu lah tu. Jadi kalau ukuran si sambil nak mau semua si ban iban ini mau. Di juga satu ada macam. Betul ya nyok lepas kerja kena orang ini macam hubung hai hai krian macam hai macam sungai sepai deh. Sungainya buat sungai mau ubah yang pun ni, banyak hubungan sama saya, banyak orang agak jalan. Jadi banyak tamu yang dok, tapi itu, kalau kamu ditanya lagi, tak ada di jaya nanti, minggu buka ya, baru lah di jaya.
3: Okay, out.
8: Pagi mayuah di jaya, jadi mayuah kita akan mulai itu.
4: Okay, Iman.
8: Aku ditimbak satu rinjau sebuah berawan di jaya.
3: Oh, tahu ni lah, minggu baru kini.
8: Minggu baru kini ya, bisa lain kini aku sempat dulu. Ada 12 belum askar baru terajar di je. Ini nak kami
3: juga. Okay.
8: Kalau sebenarnya leban kami sebuah 6. Sebuah 6. Sebenarnya 24. 24 ikut punya, 24 tenyak giangnya. Saban 12, saban 12. Mungkin musuh baru lah dia tu. Nanti aku ingat sama sama tuan mesti sama tuan iban sebuah dia. Tidak terang ke iban sebuah dah. Udah cacat kau. Umlah sesien senyap biji, nak ulangnya mulanya.
3: Ne.
8: Tahun 1982, 83 ni juga, ni nyok. Sudah sudah, sudah banyak napa mulanya. Umlah sesien nak beli.
3: Okey, ya bertemu baru ni. Okey, ya tadi Aki Imban ke malam tau ni.
4: Ya.
3: Peninggal ke 8 kita ini, tuan rumah.
4: Ya, ya.
3: Okey.
4: Aki Imban.
3: Dua cerita yang
4: dua malam tau. Dua cerita yang mana saya.
3: Ya.
4: Tua nyokap menetai berkejam ke
3: penudi ini.
4: Penudi untuk saya ni.
3: 6 minit lagi ke pukul 11 malam. Ki panjai jam tu ni tu rumah. Okey, tahu telefon kita ke bisik cerita malam tu. Kena merindang bala peninggal kita ke bukai meh.
4: Ya. Sama berpendang macam ni.
3: Ya.
4: Kita meninggal ke kaban.
3: Oh. Kaban. Kau meninggal kita ni.
4: Kita kena ke yang tadi. Kita itu kami dua itu raya ke gigi.
3: Nama nak munyinya. Kami dua ini ingat cerita. Ini ingat cerita ke ditusi kita ne.
4: Betul.
3: Okey, tok tu Roma.
4: Ya.
3: Okey, halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ya, siapa tu kini?
3: Ya.
9: Aki kempas tu.
4: Oh, Aki kempas. Lama dah dengar Aki kempas.
9: Nampak lama. Udah aku cerita ni.
3: Awak ni. Aki kempas. Awak datang baru malam tau.
9: Aki kempas lah. Aki kempas. Bukan Aki kempas.
3: Ya, Aki kempas lah. Ya.
9: Harinya Aki kempas. Kempas ke sedua deh.
3: Oh, pian ni.
9: Aki kempas tau.
3: Aki kempas.
4: Salah dengar punya.
3: Ya, okey. Aki kempas. Ya. Ke bisik nak tak tu si malam tau bapa aku.
9: Bisik ga.
3: Okey.
9: Bisik. Cerita mungkin musim cerita punya.
4: Pupuk dia ke kempas.
9: Awak mai agak berdua tu bang. Cerita ngasu tu.
3: Ngasu.
9: Cerita ngasu. Agak benda biak sebagai benda putihan sebab ni. Baru kira sekolah lagi.
3: Apa? Lama betul dah?
9: Sekolah sebab banyak cuti sekolah. So, kiranya. Nanti jadi pengasuh tu cerita aku tu sekali tu nya. Ngawake aku ni ngawake aku sebab. Banyak ayah layang kami tiga tu tadi. Jadi ngasu ngejuang tu ngejuang orang di sungai Paku. Nama tu terlalain nyawang aku di tu ni.
4: Nyaman mana?
3: Terang dengar.
9: Terang tu tu terlalain aku tu.
4: Terang dengar.
9: Terang. Okey. Jadi ngasu ngejuang tu tadinya. Okey, hari kami tu lepas aku tu di sepantok mujuang. Jadi ngejuang orang ngasu ke paku kian bala aku di paku dien. Jadi coba kami tahu nan sige orang paku ke pindah ke pindah ke mujuang baiknya ke nya dia. Jadi kami tu agi begulai menuang pendiri lah. Jadi selalu bunundang diri undang-undang ri pantoknya sungai mujuang yang agak paku kian. Aku agak bedau menua aku dia di setapang dia agak bedau madang kabang di sepakok dia tadi agak bedau getah kami ke dia agak bedau undang-undang munya ni mu ada orang orang munya berpindah kulu kilek munya awak nyame nyak cerita kia lah awak dijeng atau rumah. Jadi tu tadinya nenang pasal ngaju namanya ngasu tadi. Ngejuang ngasu ke paku kian kami sida ake aku. Aku ngau ayak layang coba. Jadi ura bukai yang kami nyanya nak ulang ngau kan yang sibuk kini tau ke ayak aku nak mai orang. Aku tu nitih kakek ja. tapi nyudah ka berangkat ujang ka ku coba nemu masuk
4: au baru kang nglanyau ku deh
9: au kurang diam itu rumah au ande ya beka munya baru kan ngerigang gedere kan kan nyap lebih cuma ini cerita orang ya kan nyap
4: sampai tengok orang nyap ini kaki kempai
9: apo kaita nam
4: kaita nam
9: ngai nusi ya ngai nusi tekiya ke
4: ngelansa-ngelansa ya mah kere
9: au ngelansa kami ake munya nasi kita pengawal kenya gau ngai nusi kenya amnya pintu randro ya kena au nya pengawalnya pengawal
4: betul
9: ante nak ngayap koran ke kumair nada nyamuk mantang
4: betul
9: lepas aku lah nak ambil agak bisa nak kini orang buatnya dia tahu au
4: dia tahu buat nyamuk je sebut orang
9: engkau matnya turunnya
4: ada yang pula
9: sebut orang
4: macam cerita
9: iyalah au nyap nenang ke pasal nyujang ke ngejuang ngasuhin tadi tumu pagi tadi engkau sudah akiknya ni yang akik ke usat sobat eh? Ya usat ya gumayang ya, ya ke mana jawi ke mana yang akik tu tadi aku ya tumu kan aku tu orang nuruan namanya ngasu ke ngejuang ngasu ke paku ke aku ngagi menua sudah akik sobat menua aku punya aku nuruan nuruan tumu pagi kami sudah akik ke usat tengok ayak pelayang kena ingin tujuh tujuh junsun punya deh tujuh junsun mansau kami semua jadi nurun namanya nurun meh mai udua kami udua kami semua saya ketujuh ikau baik semua
4: apa
9: Rasigi main wah udua kami laban akai kusigi udah pengasuh deh nyerai mai udua nya lebih ngejuang orang yang ngejuang lari sudah ada padah ke bisik babi de paku dia nau nah langsung kian nurun menyata de ngasu mai udua kian datai ba nang paku ngulu paku kian dinya nike ngagai rumah sudah de paku dia benang ba paku to de mai nya subak rumah to rumah ribut men subak kalau tu rumah ribut apa sudah nangku di rumah dia dia nya bisa ngau apa apa surat sebab bunyau tu rumah bunyau ni ngau kami dua kek ngau kami tiga dia mau dia kulu ngau ngasu ngejuang ayah aku empadik di emperan kepayang dia ngau mulai nyata dek nikik datang emperan payang nyo nikik berumah sedaya aku empadiknya empadik itu tadi ini ngeneng situ itu ya ya ke ngamuk inai aku ya ya ke ngamuk inai aku ke nomor dua nomor tiga ngamuk inai aku laduat deh ya maka itu dampi yang ngemat dia ngopang diri dia kin kito au inai sudah surak au inai sudah kiro inai sudah penyaman au sedek di toro malisian au bisa ningat probak ku sida ya rumah itu au udahnya tadi udah ngetu ba sida ayak ku empade nya di emprang payang nya nau ke kanau de made ku kanau made kami ke kanau tu tadi ngau nurun ngasu me au mudia kan kulu datai ba nang sepako terjun dia kami mai namanya mai udua nuruan buat dengan sepako dia ya. Udua kami ba kebun sedake tadi jadi mai nya soba nama udua ke tuai tuai udua kami nya indo digiep nama udua nya au nama udua tejegiep ketuai ketuai indo udua kami tadi mai macam nama udua gagak sedake soba namanya au gama yang me capan sengkalan ko cakuak lagi ingat ku nama
3: oh cakuak
9: cakuak angka tu cakuaknya bre nama cakuak nyaman jadi kalau ingat terjuan dia sepako dia nanti empat itu jawa namanya ngulu sungai sepako tadi sudah kami sakit dengar dua kenyala Nyalah dua tadinya. Mulus pakoknya. Mulus pakok nebi yang sepakok. Kami itu tadi nah mau jalai leban nitih nyau duanya. Leban nyau duanya empai namanya empai nenan ba. Biasa nanti kita ngasuh tu tadi. Ninga kita hari bungo deh, hari bukit bungo lah bungo. Ninga kudua yang tadi. Udah kudua nya ngetu tadi nandar. Baru kita nurun kento kenike. Nuju kudua ke nan tadi. Nantinya tadi. Apo tengah ngetu mau kudua yang tadi dia. Hari sepakonya. Nyu nengah tintiang sepako. Nyu masuk ngagai sungai namanya Selabi kian kayak dulu kian nyuman nulayang naik sungai Paku empai kenenan ini kek ngagai penam nengah Selabi ya nanu mau penam besain ngagai Selabinya selalu orang namanya ningau tai di Selabi dia sedangnya ngakek bukan usi dia sungai Selabi dia ini berani yang semuanya kok tak jauh lah dua ngau tanya sebelahnya ya
4: amai apa itu
9: ya amai sebelah penamnya kilek kita ke empai kenan babinya ya babinya dia nemu nama babinya DJ itu turun ya kok kami kian babi kejuangnya
4: kata itu babi kejuang kata itu
9: babi kejuang itu sikit yang nantukan nannya nantukan nannya jadi hari ini hari ini penamnya udah nyetade ngetu ya ngetu angka ngetu kak rari merabu dua ngetu deh deh kerari kia angka nyelelak berlaku udah nyetade mendekat ngingat bisa ngetu mimian tak beranak maka dua tengah aku tadi laki aku tadi kanau aja kanau anak empadeknya nikik kapas kian kaya meda yang tu mimet kena. Dulu mak aku tu tak, engkau aku laju mimet kini. Atau aku datang dia entah peda aku babinya. Kau peda, peda ngetu, peda ngetu. Engkau nyolat lah, dah. Terjang kau ngah sangkuhannya tadi. Terjang kau ngah sangkuhan tadi. Ada putau babinya tadi.
3: Okay.
9: Ada ngerimas aku.
3: Apa?
9: Ngerimas pun pah aku, dah.
3: Okay.
9: Udah ngerimas pun pah aku tadinya. Lekat sangkuah kita ni. Sangkuah kita ni lekat babi kita ni.

0: emunya lukap gengnya. Itu tuh jari itu dua kali udah ketua babi ya.
1: Aw, ah.
0: Udah dijahit sekali dan dengan melinau sebentar. Aku ngait musik ceritanya lapan yang kayak dengan semangat.
1: Aw,
0: jadi sekali tu kira akan dengan semangat tu. Aw, terinas minat babi ni tidak terinas babi ku terdurun ke baruah ken. Udah nurut baruah ken. Dengan aku menyadari ku kenal. Udah kami ku madai kunya. Aku nak munyi datas tu tadi nak munyi ku. Jadi ya ke tengah kakun tadi tu rumah ngau DJ, ya ke ngam semangat kakun tadi. Sangkuahnya patah deh.
1: Kay.
0: Patah sangkuahnya tadi babi tadi alur ngerintas aku apa ke paruah deh. Ante en ada nasib aku tadi. Abis tau ke perut aku tau ke nak nemu kaki aku kini. Tau laban laban sangkuahnya deh. No udah namanya ditumbuh aku tadinya
1: ini
0: pansut tenyanya ngerimas aku tenya babi ngerimas aku kenya apa atai baru ada benda aku merasa ya deh sangkuahnya baru pansut udah ditumbuh madek kok kanau nya aku ingat ke madek ku madah tadi udah kami ku ya aku nak bunyi aku dulu nombuak entah deh nang aku ngerti berarti kayak aku tadinya ya kayak babinya namanya ngelimpas aku ke naban ke sangkuah aku patahnya ya me nenggam semua aku DJ ngotor rumah pasal sangkuahnya kena ngerayat aku wah
2: nasib ale
0: ante semua ngerayat aku tadi
2: pakai rumah ya
0: jago ge aku au nak besai babinya tur rumah ngau DJ kira ke peringat kira 50 kilo bisa
1: Nya
0: cerita aku lemah itu ilak aku orang mana nusi cerita itu aku bisa cerita itu tak sampai ke nusi cerita itu nya nanti ya si kau aja ngait ke nusi ya lemah aku dengar deh aku madah ke lari kantu maya aku kerari ke ural tenyaknya ural namanya ural cekari minum kele ngaga apinya kamarnya aku madah aku nak nunggu takut kantu ya mana takut kantu aku kau bola deh aku seluai deh aku bang. Nanti aku kan nusi nyailah aku nusi aku ngiga antu bisa cerita aku yang ngiga antu ngambil seluai deh nina jadi nyaja cerita aku lemah itu ke rumah
1: terima kasih
0: sama-sama ilah cerita baru juga selamat malam
1: selamat malam ya oke yang tadi cerita Ki Kempas. Cerita Ngasu.
2: Lagi orang nak kena berpeluru kelihatannya sem neh.
1: Au pesangkuah. Orang
2: kena pesangkuah.
1: Pama. Au. Ya nasib ke narai nama-nama tu dah neh.
2: Ya.
1: Okey. Nya meh cerita peningah kita ke 9
2: 9
1: Ki Kempas. Suah maka Ki Kempas ngau kita ini tu rumah. Ya, okay. Jadi kami dua itu rumah tu lagi tetap nganti kita.
2: Sampai nganti.
1: Untuk ke 12 tengah malam tu lagi.
2: Betul.
1: Ya. Tahu telefon aja nih.
2: Ya, telefon aja.
1: Tahu dia tu nyok ke kurang peninggal kita.
2: Ya.
1: Nyamain lain kita ini.
2: Ya. Ya, kebisi nengalah bercerita dari Arab ke terus bercerita.
1: Betul.
2: Kawan-kawan kita itu sampai nganti kita ini, Sam.
1: Ya. Banyak.
2: Saya ke Sam.
1: Nak awak ganti aja tu.
2: Ya, ganti
1: aja. Tak telefon aja peninggal. Seraya kita ke telefon aku baca dulu kan.
2: Ya.
1: Bala kaban kita iba Facebook ke malam tu.
2: Betul.
1: Kita kenyapa kami dua. Cuma kasih mayo-mayo ya. Sida Nick Radian tu. Ignas Sinai Rubin, Lee Major, Diana Mami Jackson, Dublin K Baca, Alexa Delta Bina, Elizabeth Joanna, Iba Vincent, James Mira, Ricky Rex, selamat malam guys ruai, Nita Sapit Kandau, ke malam tu Ari Seloi Sebuti, Ilin Umang Toy, Angela Cemrin, Intan Bakit, Margaret Ucing, Roger, Mami apa Roy Kuang, Paulus Silwin, Nilian Dian Ikil, Robert Ganja, atau orang break sama malam agak yang tetap rumah.
2: Yeah.

0: Yen wheel ini tinggi nyalung mangkai
1: ya di sikaitan darah ya. Nola tuang
0: gringo
1: Delisa Sims
0: gringo aki kempas kaki kempas tadi itu pelabak
1: kaki ini
0: gringo aki kempas ya cikgu Johnny Kajuan
1: Sida Emilia Merichat sampai pulang kita Eri Caunop Anak Pita Ringo Cuni Haji Arne
0: ya.
1: Bunga Cempaka tu Salah tidak pun Cempaka tu Temah Bandang Agnes Inerobin Mami Abah Nita Nawai Juni Kajuan Udah tadi
0: saya
1: Intan Bakit Ian Will Udah kata dia Polus Elwin Mak Rabuang Alap Iba Vincent Lina Bugis tu ya Gringo Waki Kempas
0: Ya muka kau lagi kempas tadi
1: kaya amat ya.
0: Jessica Maria
1: ya sih Sam ya Sam
0: oke ya tua terus nyawat kang kau
1: tuh halo
2: halo
0: selamat malam selamat malam
1: siapa tuh gini
2: siapa tuh ngalah kita
0: aki uban
2: ayo terima kasih
0: aki uban Ujung mulut lama ke uban dan kadang nak ingat
1: menghila orang ke telefon nyoka sebeka-sebeka megang
0: okey mesti ningal ke uban
2: di sini
1: okey nama cerita dekat kunci malam tu ke uban bisi petua bisi pengaruh
2: cerita
1: aku sebut buah betul-betul
2: nanti mana
1: aku pergi buah
2: tu ya anak buah ya tergerintai ke dia jadi ya laman cerita
0: sepanjang
2: nanti mana aku betul-betul
1: ya
2: oke minta pun kepada peningan cerita sepanjang ini jadi cerita itu betul
0: oke
2: maksudnya kami lagi dipakai tuan rumah tuan di sungai Ulung Bluru Bakuang Miri. Jadi masanya bisa sia anak anak lahir. Bisa mimpi. Mimpi dari rumah komunitas semua naga no, tak semua naga. Jadi petang rumah kami ruangnya. Sayang, medan yang punya bau murang. Boleh beranda semua. Jadi mereka mimpi rumah. Bintu kamu kemana? Kira ketimbang. Jadi kamu aku tu sedikit terpengimat ada nitya kada ketiban pawak ketiban. Dan mereka aku rumah pandainya, rumah pandai kami punya. Dia tu rumah kami yang pegang tinggi, tapi kami punya. Kepasnya satu pintu kami yang dia sebab.
0: Apa? Panjai maknya?
2: Panjai rumah kami sebab. Udah yang mendaftarnya lalu bawa mereka pintu na, mana punya pintu kami, jadi ditimbang sama, pintu rumah timbang orang. Jadi timbangnya, maksudnya timbang kami, saya kau ngambil tuan rumah, bermurang orang ni pak, ini hutang, kau siapa, hutang yang tua ya di sungai ni pak. Ya lalu timbang, nyebek aku, timbang aku, maksudnya, ubahnya. Nah, mati yang kemilnya. Malam-malam saya, nanti hari kita makai orang. Tapi nanya saya sudah ambil. Menurut orang makai, di sini itu turun ajarnya, yang nak kuban anak mamat. Menurut makai, ini baru muka darah, kira darah mana yang baru buat macam yang makai. Kami lagi ni mana, saya bergaul murah sedih. Murah yang bergaul, jadi kena kerana turunnya kulitnya orang itu kena orang itu semua kena mendaya mau dia nak dah mendaya kadang dia nak kulitnya berpom belok kena berlalu ada udah udah punya kembali ke jematan data dari bakong mau orang bakong ni mau cuba kai bakong nama mana kena orang sikit semua orang data dari bakong hendak kena dah mana orang saya dah berkon kepada, benda aku ni juga tinggi ke tanjung aku ni, tanjung rumah lama tu banyak. Tak terjun, aku, dah berasa, mak terjun aku kepada, dah orang mandi orang tak terjun. Saya juga rendah. Tak pernah mengkomunikasi hari rendah anda kuda. Kian saya berkuah. Ini urat naik ke Amerika batang orang. Bayar betul orang. Pur dengan pelian ya. Tak dengan apa. Pur dengan tak dengan apa. Jadi, kau kau pun aku minta pun lagi tak kau. Aku kerja. Kau kembali ke susu untuk aku. Tak dengan apa. Pur dengan tak. Kau ni anak bel ilau tak kenal tu banyak. Tak kembali kota yang aku tentu anak aku. Tiga kali kumpul beri kerja. Mada yang lebih dah kena, lebih kena kena baru. Ah, jadi bila berkawan tu dia ceritanya, sudah punya jadi, sudah pada phone lelak tu, sudah punya jadi, jadi zaman pintu tu orang tanya yang tak cukup, bisi belum membuat pintu, belum membuat pintu, terbaik belum membuat pintu, sudah kawan itu mana bisi kita, terancam pintu tu orangnya. Masa pintu bilik tu antara gua yang kau bilik. Lupa tak? Mungkin membuat indahnya. Tidak lupa kena. Baik lupa tu muka lepas saya tu. Yang pun ada ni tak jadi dah. Bapa saya nak kesemaya, yang dah ada kesian. Di tanya minta maaf lah, yang ada kesian minta pun dulu. Mudahnya, mudah kena kami, sudah kami kasihnya ceritanya. Kami belum itu rumah untuk mimpi si anak lahir dengan semua tutup. Ya, ya kami nanti ilai macam ini lupuan. Udah yang kedahan baik. Kami baru pegawai baru ke tu rumahnya. Akhir ilainya, tu rumah dia nya. Mengat baru semalamnya aku. Lepas aku sini tu nya. Bentar aja, kira-kira dua hari. Abang pengas itu nya, dia pengas itu nya baru ke. Ah, pernah dapat saya nak adu gawat dan minta ucapannya. Ya, jadi pembuat saya rumah kami ya, sudah minta kami mana? Saya rumah kami dah minta, saya rumah ganti. Nyalakan apa namanya api arwah para semua saya pasien.
1: Apa na?
2: Laporan lah jadi bayi anak jangan bini bayi itu isi minyak. Nagi Indian, misalnya minyak Indian. Dapat kita nak jadi tahu ke semua? Semua angos jangan aku bergaul ke orang.
1: Ngemup.
2: Ngemup. Sedang yang lang ke dong. Ire gas dia lampu. Angos ke mana?
1: Okay.
2: Kenda angos. Dapat kita tahu. Jadi saya rumah nak sampai. Nak jadi ngeri dia anak umpang. Tinggal pasal, mana ayangan. Sampai rasa kecilnya, tumpul lah ke pintunya.
1: Okey.
2: Mengapa kecil? Tapi rumah kami tidak pintu kami, tidak pengap, tidak semua rumah kami sudah tuang bos. Berapa kali kan bos, tanda kalian tadi.
1: Oh.
2: Nyalai, ukai ke nyalai bawa pengarah tu, tidak pintu kami, tidak pegawai kami semua itu, utamanya sedikit. Udah macam ni, karang lagi, karang pantai. Hari ini aku tidak mengenai mimpi itu amat, tidak mengenai mimpi itu bola, mimpi letak semua bola, mimpi letak semua aman. Namun, mana orang baik, mana tidur. Kurang, jangan macam-macam. Mimpi itu, tahu, letak semua aman, letak semua bola.
1: Betul.
2: Hari ini, mengenai rumah kami. Sampai kita tahu, amat sedap rumah aku. Dia tahu kami sudah ganti aduan, pada aduan, ganti ringgi. Tuan rumah tinggi. Dia kena tahu. Jadi rumah aku punya pecah. Rumah Nidang, rumah bayi, rumah Ayub, rumah kol. Mana pecah rumah aku punya? Rumah Selma. Saya ketujuh pun rumah pecah. Rumah aku punya pandai, aku punya pecah. Lepas baik, kalau saya sentuh pintu, aku punya nombor letak. Satu pintu juga bisa. Hari ini kami amal mana berdiri di kon nak celap rumah celap atau sebab dia tahu ni, nyaman. Jadi cerita punya kumbai kunggal semangat. Engkau nak kai kubalai mu? Sama ya kumbai kunggal semangat. Tapi lo kerupuknya tiada dayanya. jam kami itu buat itu net tak mengat mengat mana nada ya
1: selesai ya aman aman
2: ah adinya minta penggula peninga peninga harus mengat peninga kendaknya ah ya jamel je terima kasih
1: oke terima kasih Ki Uban
0: terima kasih Ki Uban ya ya Ki Uban tadi nih hayan ke malam tu ni
1: ya Ki Uban tu ya bernama magang orang ke bisik disebut yang magang
0: ingat yang magang
1: ingat yang magang
0: nama orang ke dalam ceritanya ni
1: ya
0: okey ya tarik peninggal kita ya Ki Uban
1: ya hari ya Bakuang ni
0: Miri
1: Miri
0: mai jam 11:22 minit malam
1: ngan lama lagi sem ni ada berasa hari tu
0: ya jadi tua-tua lagi nganti peninggal
1: betul itu, mesti nganti sem ya. Berkongsi nganti orang kak bercerita ngok kita berkongsi cerita ngok kaban kita ngambil ke kita itu terus bergulai sampai ke penghujung program itu lagi ini sem
0: ya pukul 12 tengah malam
1: tengah malam itu lagi
0: oke jadi lagi terus
1: ngelebuhi mimet nak pengawak
0: Otif ya
1: Otif ya
0: oke tak bisa itu rumah
1: mesti saya sen halo
2: halo selamat malam
1: terima ya selamat malam siapa tu kini
0: selamat malam siapa tadi
2: selamat gawai ngilang tikai
1: betul ya, udah ngilang tikai kita
2: udah
1: siapa tu kini tadi
2: Ya,
1: si Jawai
2: tu.
1: Okey Jawai.
0: Okey Jawai. Datai baru malam tu.
1: Ya.
0: Okey.
2: Au ah. Hari tadi dan ingat
0: tu. Oh, au ah. Okey. Ya.
2: Jadi cuba-cuba tadi. Alma dia boleh baru boleh.
1: Oh, baru boleh. Nada ke tu anu ke tadi?
0: Nada itu orang malam tu.
1: Au, kan nada itu orang ketik ini belebuah ke sidak kan nemu sidak. Nada mengak kudu Bumur umpan ke sini.
2: Mana itu dulu arinya itu mana itu
1: ya.
0: Ya,
1: aman. Ya. Oke, Jawai. Oke, Rino. Kamu dua itu Nino ge ditanya ini enggak berasai. Saya itu baru sejam kamu dua itu dulu itu.
2: Ya. Itu tuh nak tuh pada ida ke rumah kan kunci ngobalap nih.
0: Ah, oke.
2: Ah, nanti kamu. Kan ke rumah ala gereja pun.
1: Ngamat ya.
2: Aku tu pelihak tahun 91 lagi kawak juga ini nama kita kerja pelihak hari 6 kerja setengah hari
1: betul pelihak
2: aku tak ada hari lemahnya lemahnya okey lah lagi kita pelihak tahun 91 jadi kata aku cerita
0: ya okey
2: balas taban kita jadi kita ada kita belah kita yang aku darah ngerja pengawas tau jadi kapan kita hari seberangin tau kalau dengan orang tengok meremikat burung wawak
1: ya kalah dengan burung wawak
2: jadi bisik sekali kami aku udah baik seduaya nanti pengawas dari 6 lebihnya ndak kalah ngerja pengawasnya jadi bala saban kita seberangin nama siku nyamat Sikut ni isa, wah, nak aku. Ni ada nak jauh risiko tak kira, ada. Jadi nurun kami tiga lemak, jadi seruai mada. Mana malam tu ke seruai, terang bulat. Tapi kau ke kelemahan. Kau ke kong seruai macam muka. Maka pukat, bisa pulang itu kena renyoknya dah.
1: Kau. Ngangau.
2: Kau, kena ngangau ke malam ni dah. Nurun lemak ni. Senam ni nurun jadi tempat ni jauh hari yang pakir jadi bisi mungut mimit umur udah pumai orang udah hari pada kira lepas belum kan kita was tempatnya jalan gimana nyap ni tiga kia jadi datanya bertempatnya baru kan bisi payah katanya mungut mimit aku nak nemu aku nak seduai aku nak kalah medak aja aku nak seduai lalu pasang seduai tan pukat ya udah tan pukat lalu ngagak tempat duduk belalai tempat mak mimin ya mawari juga malamnya kira-kira tabu silau nya halus mat teramat nama permat tadi halus tak niwak menyebabkan ke rumah halus tiok kita bunyi kita buluh aja tiok nah amai bunyi burung kerua mama amai ya tandai dengan aku nak lama dengan ini betap. Sama ada pukat. Sudah. Kami ramai boleh risiko. Tiup-tiup baru lama dapat risiko. Boleh ke baru berkat berpukat. Bisa kira-kira bisa 5 itu dah kami tiga. Pada aku bulan terang terang dah.
1: Kalau di dekat jauh tai enggak punya anaknya.
2: Enggak aku diset lagi di telinga. Lagi sudah di telinga.
1: Lebih aku dah kelanggar.
2: Itu lumayan itu 5. Nah, udah boleh kami tiga ada 5 ikut burung keluar udah boleh kami tiga. Kangau tiup ya. Nasai gerak tai.
1: Okey.
2: Masih ada tai ya. Tiup popon yok. Bisa ada tai 2 ikut lagi. Boleh 7 lah. Ya kok dah boleh 3. Lagi kira lagi berdaun malamnya baru pukul 9. Terang mana mana bulan. Tiup perumat tadi. Kerja bisa salah tiup nak nemu lagi tai. Nemu aku duduk aja mata keluar ya. Tiup sekali berdah. Tidak ada tai dah tai. Pedas, tabur eh. Ten hari-hari baru payah ni ke atas.
1: Nah.
2: Apa? Aku nak bunyi, aku nak bunyi. Aku tu takut lah, aku nak menang apa ini. Jadi seruai perumah. Dia keniwap tadi. Mungkin jadi tiup lagi. Cabut. Aku yang nak kedua. Ni sini hari ni tak kata. Hari-hari. Aku. Betul sempat aku madah kena guai yang pernah keluar dan nyau. Nyau saya hari ngaji cerita kepada sekian pama besi ti jalan kah 10 minit orang baru hari buka jalan lama sebab jalan baru. Untuk dia tinggal tak kurangin dia ke bawah burung saya ke burung nyau ke kunikan ke burung baru. Pernah tu baru kan pernah aku lagi saya nak ya. Oh, nak lihat tu aku. Nak aku ngai ke pula dia nama tanya ngai pula kan nanya ke rumah, ikat ke rumah salah ke ngor mereka tu.
1: Ni ngangang buruannya.
2: Awak.
1: Ni kalah, okey nak kalah lagi.
2: Nyam kok aku baru yang orang dekat buruan.
1: Ya kalau aku kelihatan
2: banyak salah buat ini.
1: Madai lah. Tai segini kan ada tai. Nadainya salah sebut. Nadai.
2: Nya seruai tadi. Seruai udah tadi cerita ada baru ah. Aku tu lagi neban ke buruang, saya ke buruang. Karena kak aku ngenan kan jadi seruai lari. Itu seruai semua dah lari. Oh, mana meda nama tak ada tai. Aku dan yang kami ti seruai lari. Seruai udah start cerita nanti kak aku. Aku tak aku lari dapat. Dengan pesan seruai. Karena lari ni diterap oleh orang kan jalan-jalan lah
1: cukup
2: tak nak kembali aku lah jadi datang aku kereta kan sama kereta lalu pecut kereta bukan tinggal ni nanti laban keburung keruak di beko nyebab pulai datang nama dah
1: udah ya
2: cik bala nanya kalau dah tinggal betul-betul ya nanti oh betul ya tempatnya sih nama nih kita lalu kita nganggau sih kata memang apa nggak itu pula nggak ikut pula cuma nyantu nggak ada meda ayo kan
1: tuh
2: meda tanya terpa putih dan si aru aru hanya payah ini kita dan ujung mengintai yang terketiup ya nyala aku nak aku nak berani dia nggak itu pula berapa seruai darah aku lewat lewat kalah nggak banyak. Nggak ke rumah lalu
1: jumpa dia orang. Kalah nggak orang banyak. Nggak kita pula.
2: Nyarinya pagi cuti hari minggu baru ngambil pukatnya baru.
1: Ya.
2: Nggak ngambil pukat sekarang pukatnya. Kayak bisa lembeli dari kita harus mangyang di mana lembeli pukatnya. Jadi Kelantan dia pukatnya. Kayak kerennya jalan.
1: Kunci balik nyana, ukai kan
2: ngomai
1: nyantuk yang lain. Segi antau punya, ukai yang nang mas.
2: Segi antau.
1: Segi antau.
2: nyam kuningar bala-bala sudah kenanya sehe amang.
1: Ya.
2: Tapi di nama disebut
1: tadi. Bisa bisa ya nama anda kena penunggu ya lah.
2: Oh, nya piang.
1: Nadanya pula. Baik ngadanya ulah dambe baru selesitnya. Kadang-kadang pukat degulung ah.
2: Oh, ulah paginya seru pagi seru ai ngambil pukat. Ku nanggal seru ai pula.
1: Degulung.
2: Degulung ya.
1: Ah, degulung. Nadanya dia tai bukan
2: tempatnya.
1: Oh. Bisa baca mana? Bisa kita jahit gi kirinya, tro gi kirinya bisa.
2: Now.
1: Leban aku kalah ngau orang berkenyak sebab maya bak gurun gurun kedah dia dah.
2: Tahu.
1: Bak gurun kedah kalah ngau kenyak ngau nya. Besai gi tadinya. Baka dertun ram dalam buah retasnya.
2: Tahu.
1: Nadai mau dah gulung tanya. Nadai mende. Nadai boleh tanya.
2: Mana saya
1: gi. Nya banyak gi kita nya. Datai udah bisi boleh yang kami sebab ini.
2: Udah boleh.
1: Udah boleh. Kami nadai tertarik. Kengau nya pensut. Nah, ngulung bukat deh, lari.
2: Nah. Udah kami tiga udah boleh ya. Kami ini nyuprek ngulung jauh-jauh terus silan menyatanya. Lah timbul. Nah, aku penemu kayak segala dan nanti nampak ikat pintu mana saya medak saya nyata putih.
1: Ada penunggu penunggu ya, sikit ke ya. Sikit main ada pula penunggu ya.
2: Sesuai nyupucat sesuai rari nanti. Mama saya nak lari nanti aku kena suai. Ini lari-lari. Ini lihat tunggu-tunggu tanya suai kena aku.
1: Ya, man.
2: Aku lah kena kalang.
1: Sikit ada yang sikit lari mah.
2: Lari jam.
1: Lari.
2: Saya aku boleh
1: lihatnya. Nyanya, Pak Mama kita udah boleh dulu. Kami sobatnya bisa boleh.
2: Buka
1: ya berapa kali ya?
2: Ya.
1: Okay, okay, okay, okay, Jawai. Okay, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Nyata cerita Aki Jawai ngenang.
0: Ya.
1: Apa nama tu?
0: Buruang.
1: Buruang. Ngangau keng keruak.
0: Ah, ngangau keng keruak.
1: Amainya saya benar ya.
0: Ya. Ke orang ke udah kalau ngangau kena nang nemu nih, tu rumah.
1: Ya.
0: Okey, peninggal ke sebelah kita. Kek Jawai ke Kek Jawai. Malam tau ya. Ya, ya jam
1: Mayang kita ikan temu tu dah sini.
0: Ya.
1: Kita kira bisa setengah jam lagi.
0: Setengah jam lagi. Okey, bisa awak tau.
1: Ya.
0: Bala peninggal kita ke dekat berkongsi cerita malam tau. Okey, nanti kangau ke buka ini tu rumah.
1: Betul.
0: Setengah jam dah lagi tu peninggal.
1: Lebih kurang.
0: Dua tiga ikut lagi boleh.
1: Mana takut.
0: Ya.
1: Telepon aja terus gitu. Ngambil ke kita sama berperindang mah dengan ke cerita-cerita.
0: Okey, tahu ya.
1: Apa dari sana? Bisa sana.
0: Ya.
1: Ya, hello.
0: Apa dah terbelakang antara rumah.
1: Entah. Kak benda. Kayak lagi malu-malu gini.
0: Ya, kita telefon peninggal.
1: Ya, nak takut, nak malu. Nak daerah muda kita ini, Sam.
0: Kami dua yang tetap
1: ya,
0: nyawat ke ngau kita, ya.
1: Sampai ke penghujung program lagi ini, Sam.
0: 12 tengah malam tu lagi.
1: Betul.
0: Tak luka berkongsi ke petua-petua.
1: Petua. Mayu atau petua, Sam?
0: Ya.
1: Tang Siti petua anak oleh tunak sengapa lah.
0: Oh,
1: Sam.
0: Petua ke puan tadi.
1: Ke puan tadi. Tang petua petua biciang tadi oleh.
0: Ini,
1: Sam. Laban petua Siti nya pergi gak ke kita, Sam? Kede?
0: Aman.
1: Nya pergi gak ke apa nama tu? Nya pergi gak kurang ke. Kede agaknya.
0: Ya. Okey, 08225863634 ke malam tu peninggal ya.
1: Ya.
0: Okey, tunggu je nyawat kan.
1: Okey.
0: Halo, selamat malam. Ya, halo.
1: Nama tu.
0: Okey.
1: Apa nombor saya?
0: 8055 kini tadi. Okey, nak dengar awak.
1: Dengar awak.
0: Okey, ngambil kagau tau ke?
1: Ya, mayo ke sem.
0: Okey, halo, selamat malam. Ya, halo.
3: Selamat malam,
0: Kak Sem. Ah, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Bisa, ya, selamat malam.
0: Bisa, bisa.
1: Siapa tadi?
3: Mandal Sigar dari
0: itu. Mandal Sigar.
3: Mandal Sigar.
0: Hari Miri ya.
3: Hari ini
1: mana Sigat?
3: Seraya Kenunggu Malam.
0: Betul. Oh, betul. Awak.
3: Ini adalah kunci cerita Lau Sidwan.
0: Ya.
3: Ya.
0: Okey. Awak.
3: Halo, halo.
1: Ya, ya. Bisa. Terus kena.
3: Okey. Bisa.
1: Terang.
0: Terang.
3: Okey. Jadi cerita atau cerita rekomendasi awak ni mirip. Jadi cerita atau berkawal lebih tau.
1: Lebih, okey. Terus kena. Bagus.
3: Kalau ni ngah.
1: Hello. Ya, ya. Terus kena. Ya.
0: Padam ke dulu radio dah.
3: Jadi kalau suara Nina semua jadi jadi tahun. Jadi perkawang kalau tua ini meninggal sempat mengajakku ketimbang ketuk lebih mati.
0: Ketuk lebih mati.
1: Ya, sikit nak lepas mah. Ketuk lebih, sikit ketuk lebih mati. Mati-mati ya, sikit nak lepas.
3: Jadi kau tu ketuk lebih mati, kau ketiban tu. Lepas aku tu. Udah putus, pelak lebih tu. Udah mati, ya udah ketuk. Jadi sempama jadi dalam kita itu banyak artinya. Artinya tadi Pak lagi pun bete. Jadi cerita itu jadi tahun 2005 sobatnya. Jadi aku tu minta boleh lah lebih sih kok. Nanti tu besar kira aku besar tinggal, besar itu tinggal ya. Jadi para kumpulai ke rumah. Guru angku nak lama, nanti aku ke monohan. Udahnya tadi, udah guru hari situ. Guna aku mau lebihnya tadi. Jadi gintai ketat bak nama bak kalah lagi dah nolak lebih nak beda lagi mungkin. Kata aku ni, kita aku tak udah putus. Kalau lebih itu tadi. Sudah foto. Itu kalau lagi itu enggak ada di muncul foto. Udah nyata cerita ini dua. Jadi ke ya ke udah cerita juga tadi. Udah ada bersih ke mana-mana. Sepok water kita ke enggak ke mana ada. Udah nyata simpan aku ke bukanya tadi. Simpan kalau lalu ke panduannya tadi. Kalau aku kan ngoleh ke kang ulias lagi, namanya buka aku mula lebih ni kan? Buka aku aku mau kan uji kodir nama amanya lebih mati tu yang tu
0: kan? Eksperimen.
3: Terbang petok lebih mati. Kalau lebih sudah bodoh kalahan. Kita ini duitnya.
1: Wajah kayak jari.
3: Kan uli aku gitu. Usai aku mau duko aku aku mau pisau mula ni. Kan uli aku gitu. Dia mulut kelengah tadi. Tadi tak ada tanggung lebihnya tadi dari aku. Bukai saya hidupnya, udah putuanya, udah dalam periuk saya. Ya, ini aku wakunya kakai-kakai madah ngangau aku bina saya, aku wakil ngambil pelawak. Kena muka mulut lebihnya tadi. Ya, ini situ pengalaman aku. Kemalah kunci aku kata, aneh nguji-nguji.
0: Amat ketuk lebih mati.
1: Ketuk lebih mati. Udah sumain lebih.
3: Udah sumain lebih.
0: Kenapa tahu ketuk? Oh.
4: Ba ya pengingat, bisa pengingat labinya. Engkanya.
3: Bisa pengingat labinya. Ya mesti kita sebenarnya kita dan ketuk labi mati. Kita labi sudah mati labinya. Ya, ya kalau buah servis nama kita dan ketuk labi di orang ke pangan macare sampai mati lewat kereta jadi ngalas
0: ini. Ya Allah.
3: Oh. Kalau jadi tuan rumah, tuan saya terima kasih ya. Jadi mana sudah ada masang lagu ketuk lagi mati malam tu.
4: Okey. Okey, nanti sempat lagi.
0: Nanti sempat lagi. Lebih hebat lagi.
4: Ya,
0: terima. Okey, mana rasikan?
4: Rasikan.
0: Ya, ketuk lebih mati.
4: Ketuk lebih mati. Nyat kembali ketuk lebih mati ni saya.
0: Pemuji ingat lalu tuan rumah.
4: Ya.
0: Isi nak kini lagunya ni.
4: Harap ke ketuk lebih mati mah.
0: Nah dai lagu nya lagu.
4: Kai bisi lagu anu sem.
0: Are sengalai.
4: Anu sengalai. Bisi nama lagu kai lagunya. Ukai ukai tajuk ya bisi bisi lagu bisi tajuk. Ya. Ketuk apa lebih kini.
0: Okey, okey te tanya lagi ingat agak. Ya. Ya, hanya tadi peninggal kita hari Miri tadi ya, ketup
4: lebih labi, mati.
0: Sudah mati. Hanya okey itu nya, okey yampunya.
4: Yampu.
0: Okey dedinga ya.
4: Ya betul.
0: Okey.
4: Okey tempat okey tetengkaknya
0: kena. Yampu. Yampu. Kedat ketup tadi ni.
4: Power ketup lebih ni sem.
0: Okey, ya tema malam tu ni.
4: Ya, tema ketup lebih mati tema tahun malam tu.
0: Ya, peninggal ke 12 kita ya.
4: Mayu peninggal atau melantuk saya. Mana-mana cerita melantuk saya.
0: Ya, mana-mana cerita lu bisi namanya.
4: Bisi yang petua.
0: Petua ya. Lu bisi reti ya.
4: Reti ya.
0: Kan dikongsi peninggal kita ini.
4: Laban kita ini punya kita saya. Bukan orang ke buka tu pejalai. Orang pejalai ini saya.
0: Ya.
4: Mayu lagi pejalai kita ya. Mayu lagi. Ya. Pengalaman kita ya, kedai. Medak butuh dunia orang.
0: Tuai ke kita itu. Mayuh ke?
4: Mayuh ke? Tuai ke kita? Tumu ke? Nyoka nau nasem? Nyoka ngagai nengarai kan ke?
0: Nama tajua ini.
4: Nama ketup lebih mati. Tidak mau. Nama tajua ketup lebih mati. Asal sih dah komen dia siapa nama tajuk ketuk lebih mati.
0: Bisa kuningnya.
4: Tang mau kau tajuknya saya kau sem.
0: Okey, uji itu dulu kan.
4: Ya. Yeah.
0: Halo. Okay, halo. Ya halo, selamat malam. Selamat malam. 4702. Ya. Yeah. Selamat malam. Halo. Halo.
4: Ya. Yeah. Halo, selamat malam.
0: Siapa tu? Tu bisi amat penanggul lain tu.
4: Yeah.
0: Bisi yang ingat tua. Ya pan bisi tanya. Okey, tahu uji baru.
4: Nak takut ya. Terus saja.
0: Tahu uji baru ke ilmu lain kita ilmu mana?
4: Yeah, okey, yeah, yeah.
0: Halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, yeah, yeah, selamat malam. Bisi bisi.
2: Terang tim.
0: Bisi ya.
4: Kami bisi terang.
0: Tu baru dengar.
4: Halo.
2: Halo.
4: Ya, ya siapa tu gini?
0: Siapa tu deh?
2: Halo.
0: Siapa tu?
2: Maja.
0: Oh, Maja. Maja.
2: Mana yang cerita malam tu?
0: Amat. Mana ya? Main cerita malam tu. Tiap-tiap malam.
2: Amat terjual terumbu. Ketuk lebih mati. Ini so galai. Tanya jadi saya kena apa?
4: Se, engkau adik dia, engkau itu lain gitu.
0: Lagi aku ngigak,
4: macam. Ngigak macam. Okay. Kau
2: aja, aku yang ke
0: rumah. Okay.
2: Selamat malam.
0: Okay, selamat malam. Macam, nama ningat tapi kenya. Ayan.
4: Ayan. Macam, macam.
0: Nih.
4: Meningat tapi ketuk lebih mati itu Ayan, macam.
0: Kalau bisa,
4: kalau bisa, macam atau sih nang. Boleh tahan kamu jangan agak ngano
0: ya Agi pamana ni
1: terong malam aja jangan tunai aja maca.
0: Tunai deh maca.
1: Leban ke kelalaan. Nanti salah tunai kene.
0: Tok uji tok kah?
1: Okey, tok ketok lebih nama tok.
0: Okey, hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa tadi?
1: Oh, Kilio.
0: Kilio.
1: Lama Kilio tu.
0: Nah, baru ayan.
2: Iya, pas dia.
1: Ya, mai.
0: Kok kene?
1: Aw. Kita nama kita ketok lebih mati kononya. Kilio.
2: Anak nak magang ya.
0: Aw. Ya. Aw.
2: Kecil kau.
0: Amat kan ya. Aw.
2: Gua tak kita nimbak atau?
0: Nimbak.
1: Okey.
0: Aw. Okey.
2: Mungkin buat temelak.
0: Kau ah.
2: Penuh ipa aku. Yang dongguan kuya anakku. Kuan polos temelak dia ni. Mau bisa bakal rusak kuya anakku. Pada
0: kau.
2: Nanti dia. Nanti kayu dan ke semua. Alah nak. Bak temelak tau mentua kuya anakku. Mari ya. Nikah, mana? Ya, benda benda kayu, aku benda benda kayu. Mana mau buaya? Kayu aman tahu baru ada. Eh, kena buat buaya di luar. Nyawa lama, kena kelapa duanya. Ni aku tak ragu-ragu apa-apa. Mabi, aku jatuh. Tidak rosak, mabi.
0: Oh.
2: Dan dengan ni, saya bayar. Beruang katanya, ni. Ya, lepas kedua-dua barajang. Kayak lekat, mak. Sebenarnya, kedua-dua dia. Tapi, aku kuat orang-orang. Ngawas kaki aku gitu, aku ya. Nak peduli juga ni majak kan kata je ini ke terperak juga. Aku itu aku yang juga nyal buruk dari dengan macam pedak itu juga yang baru pian nah juga dari mana tindak aku ada pedak cita dan lain kaki kukut yang lajam yang kamu kaki kaki aku kalau kaki duduk kaki ya.
0: Oh.
2: Jangan nicek nicek tu pun dah. Nak ni.
1: Baik juga ni dengar je aku. Nak ke leo.
2: Perak ya juga. Ini nak kenyit juga ni merubuh merubuh dari kebaruan. Amin ya buat pendek. Semua kena nojok juga. Ia luap-luap juga dari nih, uji timbak tadi aku. Nah, naik luap gitu. Aku ngomongnya, artinya nak timbak pertama juga aku. Nah, dari aku kan tawad dia seperti aku. Nah, nama dia ngurus seperti ada hati aku deh. Duduk dari jangkau tadi aku ya, aku rasai. Nak boleh otai bentua dalam aku ni. Sama nolun kanan sama pulai. Ya, aku jual cerita.
0: Oh.
2: Nih, nama ada kuliah. Ya, yang keramak juga seperti ya. Juga makan ini. Ada aku, jadi kalau aku tunggu yang kenapa aku baku ini ya. Tapi akan merubah baru. Nah, dah, enggak ada kenal ya. Juga. Dan perak ya.
0: Oh.
2: Ini nak merubah dia juga.
1: Nemu ianya sige ya niki sige juga sige pada ya.
2: Ini nemu juga amin. Dan tapi betul melihat nanti lain. Asal dia melihat melihat nama. Dah melihat ya, nak nengau. Ada yang nengau. Jadi merubah apa aku tanya juga dari jadi merubah dia. Ya iya nak dengar ini nak datang bayar juga ini mau betiah ya aku itu aku ya terbang dengan majak juga yang berpawat
5: lebay ke kanan rendep bajai. Kan dia kata nyai hanya mereka kun to peri juga nomor buah dari sebab
4: nak juga punya no nak kileo. Nadai juga punya ano ano nya takut. Nadai nya no kenyit.
0: Kenyit ke ya.
5: Kenyit juga le. Depre yang ini kenyit juga. Ya anggo ya nak ada data ke teruna.
4: Okey. Okey Kilio.
5: Kita pandai anggo.
0: Okey. Oh, ya tadi okey Rio ke malam tu ni. Ampet ke Kilio ni. Ya. Okey, kira ke nutup program kita yang menyatu rumah ni. Tinggal 6 minit lagi.
4: Okey.
0: Agai ke halalang.
4: Ya.
0: Peninggal kita ke dekat bercerita ya.
4: Ya, tua okay. Pun nuliang ngiga lagu ketup lebih mati.
0: Nadai temu nadai. Ke nadai ditepuk ba sistem kita.
4: Ya.
0: Okey, nadai ngawa peninggal. Kami dua ya meri terima kasih ne.
4: Ya.
0: Kita ke udah bukulai ngau kami dua.
4: Ya, malam tu tua pun buka cemayu atasen.
0: Ya.
4: Kipsi 13 ikut. Isi dah ke ngau 14 ikut termasuk ke sepa tadi.
0: Ya.
4: Maja harinya.
0: Ya.
4: Nak direkod lah majanya. Aban Yasmina ke. Nyapa madah kena ketuk lebih matinya sikit bisi. Nah, Sam.
0: Ya.
4: Jadi ngau ja seberapa tu ngunduh diri Sam.
0: Ya.
4: Ngau tu kemudian beri terima kasih ya.
0: Okey,
4: bala kita ke udah semampai bugulai nganti kami dua tiap malam hari tiga. Jadi ya dalam mensia
0: bisi antu
4: dalam antu nadai mensia. Ya kemana hari petara?
0: Pengurang penglemi hari kami dua.
4: Enggak nyak tau mumpu dulu Sam. Bye bye.
0: Bertemu baru bah awak kebukai peninga.
4: Bye bye.
0: Bye bye. Selamat malam.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukanyak ini.
2: Ya bukan positif ni minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memait. Ya si tip bicara dengan suhati celap ni.
1: Udah nyawa tu dia puati ni.
2: Puati melawan dia udah nampak ni.
1: Ana.
3: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae ting ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja ngari 6, jam keturubah, ngelal, tengah hari.

0: kita ke kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu kita di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Hashtag, nenni aktiv dir du. Udah dia kita, Intel Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai, Larry.
6: Muji kediri mpu jati.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua kali je. Nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Ini kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke Kuala Rinut tadi.
0: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai ketua tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu di kajak kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini ngare dia kata ya. Ngare dia. Wish list ya, wish list
0: tahun tu. Anu mode apa bunga ada tahu pernah-pernah mereka telok di ke si joran murah deh tahu. Udah kita habis macam tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anu nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu buat 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subak lain dah udah besar nya gedung.
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang. Mina selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mai ke ingat amat ku ke. Nama ingat gama ingat. Ya to, sebilik dengan aku ya sebab. Kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu nuan salaikan ke ulih dempak kita mata nya sem. Hari ya mai ku nemu baca isi salaikan. Nak aku nemunya lumik. Pai tu nalai ikan kau.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: cara kita disiplin anak. Kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi.
1: Oh.
0: Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita.
1: Oh.
0: Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
1: Betul.
0: Malok ya menya malok ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini.
1: Amat terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tu nang selalu didengar kita nyadi ya. Lebih lagi ba orang ti berdoa ngelala Tuhan lebuah sidak edep disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat punya kebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bercakap pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyonak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyokak balat lagi nyokak udu lagi kita malu anak anak berkenyak nyak kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udah nyak ngantik aku celap udah nyak aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udah nyak aku ngambil jariah lalu kunyipat ya udah nyak aku udah nyak aku beran ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi ya nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang ada apa ya aku nak tegas dengan aku inai aku nak tegas dengan aku lalunya kebuah sidak ya nyau teruna runa ngereja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak aku kat nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Mujak aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cita. Kalau mendak Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mujak aku ngejelu cak.
1: Nah bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Kulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Anak je. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Lagi pernah usbu ya.
1: Kita ngangai kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mah laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perindu yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritanga.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak. Itu kini. Ada yang minta udah rempau.
7: Bisa balat tu minta. Itu kini awak.
8: Sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pum.
1: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban. Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Yeh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput. Tok, nah ni ngajak aku lala orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dulu kita diau.
1: Kapa? Ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentua hari namnya gawak jaja. Nade hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita tengah curak cerum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi, serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri, aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air, tidak timbun kita bapasu bunga, tahu kebandur bukai, kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya, di tebat. Tanam, tau ke buaitin, serta butul, tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genturuh periau, nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. But YFM.

Aduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil tak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Sume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya. Diperam
1: ni. Ya. Bakal buah ke peram tu ante ya. Ya. Udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menanti kita udu bejako pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu bejako. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke bejako. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk mana waktu kurang besai lima ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun ane dan pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana ya dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: gemuruh renyah.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, arih kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Arih belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, arih bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Lama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utak kada jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak tertelepon, muju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

influenza ku karena tau ke tabin pi aja tentau meruga penerai ba orang tidak tuai nemiak miak ngau sida kena bepenerai anak terunda runda lalu pesin yang dirimpu kena nyaka hari kena rampir pampun mulut ngau hidung lupa maya patuh atau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampu hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kegugun aman akan tak petunjuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri dagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM bukulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai, terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Berjaga, anak si kawal ngerjaknya lah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradan. Tukai seminak laban undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerjaknya lah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nyir 999. Harame belak ketan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas merengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: ai. Dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai ditu. Ngawak. Isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai ditu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng daban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ajik keperhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. Udah dia kita Nintendo hari 2 pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang ketua yang sudah putus kepala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: tahu dah sedia.
1: Boleh sedia ke kamu menu Sapa Juara Capai Kumialan Minggu tu?
0: Sapa kedekat ngepi surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah,
3: dulu. Yalah, dulu.
0: Lagu.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisa isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tangia boleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Ya.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Pagi Rewind.
5: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
6: Oh.
5: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjakup kau ikan. Nama hal diketawa.
6: Aku macam imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
5: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
6: Ya kena mau menjakup dengan jelur cak.
5: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelur. Datai di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
6: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
5: Nya bengkai cerita gede nya.
6: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi,
6: nyentuh 9 pagi. Di Selampur, menua Sarawak, tanah Kenyalang pagi itu. Tentu ya, bukanlah baru kita bak awak pengarap pagi. Ti dibuka bak pagi hari 4 kita kesar itu 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sejam ya ke terubah tu. Tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi, dia tinduk malam kita udah dipandai kami ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke ngambil ke tinduk malam kita bertambah jenak agi. Lalu kelimpah harinya megak ya. Bawa tu tadi megak kena ngulu balai ya ke berjaga malam tu. Nyangkanya tadi kerja siap malam. Tahu kena tadi bisip mau bukai meh. Dia tu rujung ke kita nak tahu nak berjaga malam, nak menjam ke mata sepanjang malam tu tadi. Ngarap dah terperindang meh. Kau seleksi lagu bak awak timang kerba atawas. Pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi. Lalu dia tu agreement kita udah berbali hari ngasuh mood malam kita tadi ngasuh mata nyau lelano agi. Dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak awak pengerak pagi YFM. Bakal selama megah ya sebenarnya manu engkukuk kami dulu engkukuk ngergas ke mata kita bak pagi hari. Jadi sebenarnya kita nampung program kalau seleksi lagu-lagu itu sudah dirintai ke lalu kelimpah hariannya megaya berkongsi ke berita yati bukai mana dulu kita meri terima kasih negaya petara labanti sudah nampung seput kita dia dunia injau tu sari dah agi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke raban Kristian Arya Gereja Anglika Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ke pagi tu ba awak penggerak pagi YFM.
0: Semiang pagi hari Gereja Anglika kena ke 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau semiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo ku dah ngintu kita malam ke udah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamok getuk. Sampi kita. Allah Ta'ala terima kasih kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berdosa ngelamanuan dalam pikir jakuk ngau pengawak. Kami sudah nak rindu kenuan, kami sudah nak daya pandang ke pengerindu ngurang bukai. Maka Tuhan Jesus sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah ke raga kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri ngau peniau kami megok. Kewiran kami ngejalai ti betul, kami ulih nitih ke penegak Tuhan. Sambil itu dipintau kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lebu Jesus baru dekat mupuk, sikut lelaki Belanda datai lebih sugang di moyo lu nanya, pengajar ti mana? Namo tai tindak tau ndak di kerja aku ngambil aku boleh penghidup di meruan belah moyo. Ko Jesus berjaku ngegeyo, namo kebuah nak ngumbay aku mana? Nada orang ke mana? Semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nuanamu pesan, anak bunuh orang, anak butang, anak curi, anak tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngoindai nuan. Orangnya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngagi yo, rindu ke yo, lebih jakuk ngagi yo. Siti utai apin di kerja nuan, mupuk nuan, lalu jual semua utai di kemisi nuan, lalu beri ngagi orang ke serantok. Nya baru nuan bisi pengayo di sergo, dan nyok titih ke aku. Lebih lakinya ningo jakunya. Muaya lalu berbalik tusah. Lalu mupuk arindulnya. Ngawati tibalat tusah. Lepas dia kaya benar. Jesus lembalik kibok kanan. Lalu jakuk agai sidak murid dia. Maramat mi orang ke kaya. Tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tusah hati ningo jakunya. Tangkuk Jesus berjakuk ngau sidak. Anang. Anak. Maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyamai agi jelu unto tamok dengan lubang jarum. Ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakut Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala di madum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu. Mai penyelamat ke dunia. Setemrik penghidup kebaru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab

Nusa bukae ke bisi nyadi jamayo ke dia tu tegal penyakit tau kegal utai bukae mego. Kami sampi minta ono apai ngemato ngintu lalu ngenyamai kati balo ke penuh pedis penuh susah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tai kena mana tu. Sampai itu apa yang pintu kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi mempenekok Tuhan. Maka dalam surga, lukunya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun urali salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Awak kalah talo pai anak guru al kudus berkat ke kita lungi tu kita sari tu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ujung ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun nombor 1 kusus 9 bugulai ngebalo kuaya are Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba.

0: kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka ya ku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban naka.
1: Cakup ransang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuanda ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Tak piak yang belum nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuk kita. Yang gi Allah talo. Agus mau tai bo dunia inyau tu. Yasmina inyau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita kejang mulai kediri. Umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang kelekat jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, bergulai ngau pusat khidmat Sitak Konsen Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku menua selalu dishwasher.
2: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki rebut ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
2: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya kan?
2: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
4: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita ibu dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
3: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

Tujuan ke 37 minit jam kita hebat. Awak pengarah pagi YFM tu udah limpas area pukul 6 pagi. Lalu ke peningan semua kelebih lagi bala di selindung angkrili ti mendiang ke radio YFM pengarah pagi kita ke pagi tu. Ngarap ke mujur magang meh pengawak ya ke dikerja kita sehari-hari tu lagi. Ya lalu PMG meri samat pagi ngagai bala kontraktor, bala subkontraktor kita ke pagi tu nyangkanya tumu dani laban ke ngabas site kepalan projek sidaya ti di perjalai lalu berkenang ke kontraktor ke subkontraktor tu tadi megak jadi siko orang ya ke gawa jadi ya kontraktor udah di tinggang hukum RM30,000 Mahkamah Seksyen 3 Kuching kena 18 area bulan 6 tu tadi udah ya ti ngaku diri salah pengudah dituduh kena Seksyen Akta Pengelikuan Ngau Pengerai Pekerja tahun 1994. Lalu lebih banyak tuduh tu di kena taika ya ngaku diri salah laban ti udah melanggar siti ari prinsipal inya tadi nyedia ke sistem kerja ya ti nda likuan ngau pia mega lebih lagi ba pengawa ngangkat konkrit ba ndur ti semak ba tiang elektrik laban ketegal kia nda tertitiah ke aturnya tadi ngujuang ke bisi penusah babadi nyadi ba siku ari subkontraktor di baruh ya lalu ba tu tadi dia Hakim Musli Abdul Hamid udah meri hukum dendanya mudah ya tu tadi nang yang aku salah di ke Seksyen 18A-1 Akta C Akta Pengelikuan Ngawa Pengerai Pekerja tahun 1994 lalu kerimpahnya megak ya dia UPS Pengelikuan Ngawa Pengerai Pekerja yang tadi JKKP Sarawak Basiti penerang media madah ke sidak ia ke nak nitiah ke atur ia sudah ditetap ke kelebih lagi nurnya ke orang ke gawak berbaru sidak ya dekat terus dihukum lalu siapa-siapa sibala pengaji kau tahu ketari prinsipal ti nak nitiah ke atur tadi nang ya dekat dikena hukum tu sekalanya jadi ya tu tadi nang ya taika bunandar nurnya ke pengelikuan ngopiap gangga pengerai orang ya ke gawak ngambil ke dijaga lalu pian mega kena nyeliah ke sebarang pengawak babadi ba nur gawa jadi berita tadi ada pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu ngarap kenyak meh duit-duit kata penglikuan orang ya ke ngiga duit ke kita itu pan patut dijaga laban enti nade sidak ya kalau bagi orang ya ke gawak ba kita itu tadi deh siapa orang ke nginjen duit munyi kaki coba ngagai kita ke nyadi bus tu tadi au jadi ngarap ke sama-sama kita itu nyaga penglikuan diri lalu anang kalau ngarap ke bala tukai itu ke bala bus ya kita ya ke gawak tu pan patut nyaga safety kita yang pu kalau bagi bahasa tentang gari dikena nurun anang ga nurun kita nemu pengawak kita yang tadi bakal kita ke kerja utai bandua ria ke nantu likun mayuh paku semua nangga kita nyoba selipan nurun tentu kan kita kena safety buat gariknya break kemana kita nangga kena gari rawun ke pasar kita ke nyoka kerja utai itu okey jadi dah tu lagi bersama dia kami di ke macam sekedar ya pesan berarti dah dikirim peninggal kita ngagai email ngau via mega ya nombor WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya lagi terus mai kita berperindah anggau lagu ke dibaik May Franklin Siang Malam Sebenar aku kasih ya Sebenar belum mahu 9 bawa pengguna pagi

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama indi.
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising anjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, berketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
3: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Pesan kita ke terubah pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Tanjung Anak Nyuyam. Lalu pesan tu nuju ngagai rumah ya ke Semakai Maya Rabat bakal lubun dibuang 4 buah rumah hanya rumah Kaliang, rumah Mujah, rumah Rawiang, rumah John Ngiwon Piam Gabalo bakal ikabau 3 buah rumah, rumah Siti Belanda, rumah Joshua, rumah Christopher ngau nuju ke Belayan Bukai ke Diau bak rumah Ngitar Awas rumah Bakit Ngkalo, rumahnya ngau Nangga Batang, rumah Daji yang Kudu Baruah rumah Cambai Sungai Bunwat, rumah Darah Mias Ulu Luau, Baloba rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Untan Tanyo Sikup, rumah Kadir Munggung Bawang, rumah Duat Nang Asam, Baloba rumah Mila Implai, rumah Selina Nang Bayuwar, rumah Jimmy Ulu Bayuwar, Balok dia Nang Pia, Nang Ulai, Nang Pia Mega, rumah Jerah Daseng, Kabelayan Kenalah, di Harintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi, madah ke Tengguang Anak Nyuwim. Tengguang Anak Nyuwim dah nadai kemari hari 3, 24 hari bulan 6 berserta sibu lalu ni yang Tengguang Anak Nyuwim ni yang Tengguang Anak Nyuwim tu reka di intu balam mayuah batanyu perpat atas kena malam pergila malam hari 5, 26 hari bulan 6 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 tiada 27 hari bulan 6 ke pendama Kristian perpat kita akan musih lagi kawal ngau Perusah Rabat tu tahu bertanya ngagai Petrus nyak bernombor 0163485136 tahu ke ngagai adi anak Nyuyam ya ba nombor 0109602141 nan baru isi pesan pemati ke dari Tanjung Anak Nyuyam ke pagi tu pesan mereka menjadi ya jadi Tengguang Anak Nyuyam Tengguang Anak Nyuyam udah nadek mari area 3 24 hari bulan 6 Hospital Sibu lalu ni yang Tengguang Anak Nyuyam ni Tengguang Anak Nyuyam tahu dekat itu bala mayuah batanya perpat atas malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sepedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam Kristian perpat ok jadi kita akan nemu si lagi berkawal dengan Perusahaan Rabat tu tau bertanya ngagai Petrus bernumber 0163485136 tau ke ngagai Adi Anak Nyuyam bernumber 0109602141 pesan yati kedua pagi tu nya setimuga pesan pemati ke dikirim Unyi Anam Rahmat ngau Christopher Anam Rahmat pesan tu nuju rumah ya ke Sama Semakai Maya Perusahaan Rabat bakabala berumah Kenan Dang Supuak rumah beti supuak rumah lumpuh supuak rumah usit barit asal piamga nuju bala barumah Terence Sumping Pluga atas rumah selaka belatuang baruah rumah gaduh sungai nabau tapi mga nuju kebelayan ke diau ba rumah makup nanga lempau rumah isa sungai tegal lempau rumah juli lempau rumah cunggat munggu ubah rumah richard lubuk kerupuk rumah Serudian Semambowo, rumah Diwa Sandanga Kedua, rumah Jonathan Naju yang Licuak, rumah Domang Sungai Kedang, ngopi mega balai kediaba, rumah Cek Anak Manggi Licuak, ngopi pelayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke misi anak langgan, misi anak langgan tau ke bini Niam Rahmat anak supua, tau ke tua ex rumah Justin udah nadai kena 24 hari bulan 6 minyak kemari hari 3 lalu niang misi anak langgan, niang misi anak langgan tau ke bini niang Rahmat anak semua tau deka rintu balam mayuh malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kependam meruwa seruban minta kabar belayan ya ke dipesan tak ngelala sampal datai ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke datai hari unyi anak Rahmat ngau Christopher anak Rahmat ke pagi itu pesan medah kindai seruai ianya tadi misi anak langan, misi anak langan atau kebinian yang Rahmat anak supua tahu ke entua ex di rumah Justin udah nadai kemari hari 3 24 hari bulan 6 lalu niang misi anak langan, niang misi anak langan tahu ke bini yang Rahmat anak supua atau deka dintu balam mayuah kena lemai apa gila lemai 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam meresaruban minta kabar belayan ia ke dipesan tu kenala datai ngesah penusah rabatu nguyang ke pesan ia ke situ tu ianya pesan pemati ke dikirim ciu amun lalu nuju semua kabana belayan ke diau ba merbuang keli Mariana Balian Bak Kucing lalu pian megak kebelayan ke dia Besleman keli lubuan tu bintu lu miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu jadi pesan tu tadi medah ke Maria anak Balian, Maria anak Balian yang tadi ekster rumah merbuang keli udah nadai hospital Kucing kena area 2 tu tadi 23 area bulan 6 lalu ni yang Maria anak Balian yang ekster rumah Maria anak Balian tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi lo pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kanmu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu kelebih lagi dini indur nyengai ni yang tu laban nadai daripada kita tau bertanya ngegai ciu ambun tempu Pak nombor 0142092188 tau ke ngagai Jenny Chiu Pak nombor 0126652769 Nada baru isi pesan mati ke dikirim Chiu Ambon ke pagi tu nyari pesan madah ke Binio jadi ke rumah Maria Ana Balian ex ke rumah Maria Ana Balian ini tadi ekstra rumah merbuang keliling udah nadai ke hospital Kucing kenari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu ni yang ekstra rumah Maria anak Balian ni yang ekstra rumah Maria anak Balian tu deka di tu balam mayuah kena malam atau lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagelak pagi hari 5 26 hari bulan 6 kita akan musih lagi berkawal ngawap musara batu tau bertanya ngagai ciu ambun tempu bernumber 0142092188 tau ke ngagai jenny ciu bernumber 0126652769 Lalu pesan kita ia ke 4 pagi itu pesan ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke dobalik nama tadi Kalu jadi pesan tu nuju semua kebolehan ia ke dia Bastubah Teluk Batu Sungai Sian Nansang Pakan Pemga Bala ke dia Sungai Lengan Stumau Skimbi Bukit Sanggau Selidap Blubo Putan ngau kebolehan ti ngelala Kadir anak Sembuang tahu ke Apai Huat yang dipesan tadi madah ke Kadir anak Sebuang Kadir anak Sebuang tau ke Paihut udah nadai kena 23 hari bulan 6 ianya kena hari 2 tu tadi lalu niang Kadir anak Sebuang niang Kadir anak Sebuang deka diintu bala mayuh baru mabakiat atura meraduang bintangur kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai nuar ngesah penusah rabatu lalu kanmu sile lagi tau bertanya ngagai ira anak kadir tau kada boleh namanya kalu ban nombor kusung 11 33 18 5 221. Nanu baru pesan mati ke dikirup ira anak kadir tau ke dobelik nama kalu ke pagi tu. Jadi pesan mereka payah dari kadir anak sebuang, kadir anak sebuang tau ke apa ihut dan adai kena hari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang kadir anak sebuang, niang kadir anak sebuang tu dekau dintau bala mayuh barumah bakit atura meraduang bintangur malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi 5 26 hari bulan 6. Jadi kebelayan ia ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nanti jemak kita akan musih lagi tahu tanya ngagai ira anak kadir tahu ke dua balik nama ya hut ban nombor kusung 11 33 18 5 221. Lalu kita berarti ke pesan ya ke 5 tidiki rumah peninggal kita setiap mega pesan pemati ke datai hari bangi anak bungian ya. Jadi pesan tu nuju kemelayan ke Samos Makai Maya Rabat kelebagi bala rumah Dennis Tintiang Remat rumah Nita Balaya Badak rumah Richard Sungai Mudiang rumah Sungai Brangan 3 buah rumah ngopi mega kebelayan ke Riau Babatubura Sungai Kabang 2 buah rumah Bariet Sebubu Baru Ruban Metuang Sungai Ruan kebelayan ke Riau rumah Belayuang Ulu Ruban Lubuk Pesai Entayah Julau Nangalah Tuah Pakan Ulu Kuta Pakan Dayu pemega kaban belayan ke Riau Babatumpat 2 buah rumah rumah Abiang Kerikap Tintia Ringkau Kudu Atas Kudu Baruah Bala ke Riau Babat rumah jamu peliguang supu plaso ngopi mega kebelayan ia ke Riau Basmanjai Batang Sebetan Batang Sebelah rumah Sembawang Bintulu ngau ia kenalah dia rintai keritu ti ngelala canda anak majat. Jadi pesan tu tadi madah ke canda anak majat, canda anak majat tau kini jinggan udah nadai kemari hari 3 26 hari bulan 4 lalu niang canda anak majat yang canda anak majat atau ke nyatari indai jinggan tau dekau dintur malam mayuh malam pagila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 itulah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke depesan dipindah sampal ngesah penuh sarah batu ngagai rumah ribuan sungai kelampai sebutan 100 lalu kan musil lagi berkawal ngap penuh sarah batu tau bertanya ngagai William Rasena Jinggan bernomor 014 57 52 457. Alison Bungin bernomor 011 20 38 069. Tau ke ngepilih Enggat bernomor 019 74 20 768. Nando baru isi pesan ke dikirim bangi anak bungian ke pagi tu. Jadi pesan madah ke menantu ya. Ianya canda anak majat. Canda anak majat. Tau kena jinggan. Udah nadai ya kemari. Hari 3, 24, hari bulan 6. Lalu niang canda anak majat. Niang canda anak majat. Tau ke indah ya jinggan tu. Deka dintu balam mayuah malam pergila malam berlima. 26 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 6 itulah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah ribuan sungai kelampai sebetan 100 lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai William Rasena Jinggan bernomor 014 57 52 457. Alison Bungian bernomor 011 20 38 069. Tau kengai Pilinggat bernomor 019 74 20 768. Lalu nangkan kenyang latai ke pesan pemati ke di kirum timban anak inggai. Jadi pesan tu nuju bala ia ke sama semakai maya penuh sahabat bekal bala barumah John Edward Nang Draw rumah belaki ia terau ulu rumah temengguang sungai Engkabang. Balau ia ke dia baru rumah tamang dengan lupa rumah August Kawit, rumah Anthony sungai Melak. Balau ke dia ba rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang setelah kebelayan ia kebukai di dia ba tiga buah rumah ulu sepetan, rumah Lidi ulu babu debak, rumah Suyah Mendas Asar, rumah Nuwil Praja Ili, rumah Mulu Keluak, rumah Majid Tenggelat Baru, rumah Ipa Kerango, rumah Mujah Luboni Buang, balau ba rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Christopher Kali Kabau, rumah Dumang Sungai Karok, rumah Kambiang Abu Bengang, ngopi menggak kebelayan ke dia ba rumah Katum Lubo Rinista, ia kenalah dia rintai ke Dito Ti Ngelala Emi tahu kedua balik nama tadi Uko Anak Muli. Jadi pesan tu tadi madah ke Emi tahu kedua balik nama Uko Anak Muli. Udah nadai 23 hari bulan 6 nyanya hari 2 tu tadi lalu niang Emi tahu kedua balik nama Uko Anak Muli. Tahu deka dia senggai balam maiwah ba rumah tabur kawang balu krian satu malam tu lagi malam marimpat 25 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegilok pagi hari 5 26 hari bulan 5. Jadi kita tak nemu silih lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai timban menumbar kusung 13 8145 833, tahu ke ngagai bibi menumbar kusung 16 6196 279. Dan baru isi pesan pemati ke datai hari timban anak ingkai ke pagi tu pesan madah ke anak menyadik ya. Ini tadi Imi tahu kedua balik nama Uko Anak Muli. Imi tahu kedua balik nama Uko Anak Muli. Udah nadai ke dari dua tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang Imi tahu ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli tu dekat di sky balam maiwah baru mah tabur kawang baru krian satu malam tu lagi malam marimpat 25 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi lah pagi hari 5 26 hari bulan 5 kabar belayan ya ke dipesan macam datai ngesah penusara batuk lalu kan musilik lagi tahu bertanya ngagi timban penumbur 0138145833 atau ngagi bibi penumbur 0166196279. Lalu pesan kita ya ke tujuh pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim lini anak mediang tak ke Inayah Nado. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Mayarabat baka bala berumah Pati Nangga Marau, rumah Asun Nangga Kuang, rumah Josep Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau, rumah Richard Duom Geraji, rumah Cabuk Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, bala berumah Akun Sungai Rusok, rumah Kalut Sungai Mirah Dayu ngopi mega bala berumah Miri Kelau lalu pi mega nuju kabar belayan ya ke Diau Dipakan Julau Matu Sibu Pasai Siwang Pasai Tengah Pasai Hijau Suang Rantau Panjai Tutus Igan enggau kabar belayan ya ti nalah di rintai ke ditu ti ngelala Joseph Anak Badut tau ke Untat. Jadi pesan tadi madah ke Joseph Anak Badut. Joseph Anak Badut tak kuntat udah nadai kena 23 hari bulan 6 tu tadi lalu yang Joseph Anak Badut yang Joseph Anak Badut tak kuntat tu dekat di itu bala mayuh barumah Jos Anak Cunggut Nanganan Sang Pakan malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kebelayan ia ke ngelala tau ke pesan kita sampai langesah penusara batuk ngagai rumah Jos Anak Cunggut Nanganan Sampakan lukan musili lagi kita tahu bertanya ngagai Britian banumber kusung 14977 5853 atau ngagai ini banumber kusung 19 967 6733. Dan baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita ya pagi tu datai hari lini anak mediang tau ke Inai Nado. Jadi pesan mudah kelaki ya ianya Joseph Anak Badut. Joseph Anak Badut tau ke dia boleh nama Untat udah nadai 23 hari bulan 6 tu tadi lalu niang Joseph Anak Badut niang Joseph Anak Badut tau dekau rintu bala maiwa berumah Jos Anak Cunggut Andanganan Sang Pakan kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilok pagi hari 5 26 hari bulan 6 kepabelayan ke dipesan di Petah Sampal datang ngesah penusah Rabato ngagaya rumah jos anak cunggot nanganan sang pakan kan musik lagi tau bertanya ngagaya beritian menomor kusung 14977-5853 tau kengge ini menomor kusung 19967633. Lalu pesan kita ia ke situ setimga pesan pemati ke dikirim tuan rumah Krizon anak nyambung jadi pesan tu nuju sunti anak grisa bamiri pemga tuan rumah jeluka dia sabu seman kebelayan ia ke dia bertawai empat gelili batang ai ili sengkabang pak langkang ili langkang ulu bala ba ijo tanjuang pemga bala di liu tekaluang ngau kebelayan ia ke diau ba basai nang sekarang sekarang lubuan tu rumah au yang merinduan lubuan tu piam gabala ke diau ba rumah Matthew Grand Stumbian rumah Nomi Bakun Tengah Tanyo Bijat Sungai Apung Kucing gau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngala nyambuang anak punde jadi sipsan madah ke nyambuang anak punde nyambuang anak punde udah nadai dini hari atau tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambuang anak punde niang nyambuang anak punde itu deka di itu ba rumah yang pu kena malam pegila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba tawai ili ingkelili lalu kita ya ke dipesan tak ngelola di pinjah sampal datai ngesah penusah Rabato nando baru isi pesan pemati ke datai hari di rumah Krizon anak nyambung ke pagi tau jadi pesan mereka paya yang nyetelah nyambung anak punde udah nadai dini hari itu tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu balam mayuah malam pagila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba rumah Krizon anak nyambung cawai ili engkelili Sri Aman bala ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabato pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya pesan ya ke dikirim semester elek nyawun nuju semua balaya ke diau ba semanjaya jalai bukut kelebagi bala baru melidia rumah panjang rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah sidevi rumah rimuang rumah Stevenson rumah subiang rumah bunsian rumah sudu rumah lindang rumah jantiang rumah jeli rumah jemeni rumah budian rumah migi bala ba rumah kinsiang rumah muda rumah jilam rumah noliza ngopi amaga bala kediau ba rumah ambo rumah petrus ambun rumah ini rumah suli rumah lujis rumah insul ngopi amaga nuju bala kediau ba abu kedindiang danau batu 15 jalan selangau muka sungai dijiah sungai bawan pengkalan lubang sungai arus sungai bawang kemena sungai tau sungai arif pelugau ngawi kenalah dia rintai ke ritu tinggalan yang nyawun anak ganainya di pesan tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 ba rumah nyawun jalaya bukut balengian jam 9 malam ok jadi kita akan mu sili lagi berkawal ngawa pengawa tulah tau bertanya ngagai sister Alex anak nyawun tempu penombor kusung 13836196 tau ke ngagai manggang anak nyawun banumbor kusung 13837999 dan baru isi pesan ngetas ulit kedatai area sister Alex nyawun ke pagi tau nyadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai dekat diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 baru rumah nyawun jalai bukut balengian jam 9 malam ok kalau belayan ya ke dipesan kita datang uluk pengawal tau lalu kan musih lagi tau bertanya dengan sister Alex anak nyawun tumpu penumbar kusung 13836196 tau ke dengan manggang anak nyawun menumbar kusung 11386 7999. Nyanaka kami ngelatai kepesan berat bawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tuh.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi tu deh.

0: Ingat kita nya pastor ya.
1: Betul, betul.
0: Ya tante ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai atiti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip teulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagai nuwau ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundu yang kita tadi. Ngagai nuwau ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ya, okey. Okey, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang engkerti peninduak erti jakutnya banote sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tudah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalan.

0: YMM。
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Antik bakal data di ini dengan udal kor. Di ini bisa udal. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenyak me.
2: Antik bakal di embu mena nanti ditama ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah quality apa mana mega. Ya standard quality ya.
2: Antik bakal ku dia nanya aku deh. Antik bakal tama kedai ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti. Nanti belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumbai mie siapa milo?
1: Engkau mai angka deh ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
6: RTM Sri Aman begulangau pusat himat sita konser negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu ianya

0: Alice Lim. Arame sama sampai datai. Berami ba konsert yang nanti kai gawai Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Pengerak pagi.
2: Why FM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Keterubah tu, batang berita. Roja air 12.6 juta ringgit mengangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak, PAK, muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang benua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi ke garis lalau maya berjalai ke Budi di Sil. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek sistem akut Puncak Borneo keberga 12.6 juta ringgit sudah tembuk serta berlabuh di pejalai ke dalam bulan 12 tahun Siti Nyin kemari. Menteri Utiliti Ngaut Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke loji air bersihnya ngeluar ke kapasiti pemansut air nyentuk ke 6 juta liter sehari. Bahkan nang ke dia tu, loji air bersihnya semina uliah ngundan penyampau 4 juta liter sehari lalu ngaunya dekat nampung peminta ti bertambah jemah ilah. Projek tu dekat merik penguntung ngagai sekedar genturung pendiau yang kaum Kampung Gerung, Kampung Karu, ngau Kampung Gayu serta sekedar sekolah bak kanan menua Puncak Borneo. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh penemuai rasmi ngabas projeknya. Projek tu sebagai ari inisiatif strategik dikena tentu ke air meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti. Kelebih lagi, sidak ke dia bak kena endur tanah ketinggi serta jauh hari loji air bersihnya. Berebak ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung, Datuk Dr. Jirib Susil madah ke projek sistem akut Puncak Borneo muju muta ke penangguh air endak kuat serta air terjanggal di tapi rakyat menuanya sebedau tu. Tok nyeng kaum Kampung Jambu tipe-tapi ngau penanggur serta nadai datai air bersih sebedau tu. Ia madah air ti meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti penghidup serta nyukung pemansang ekonomi ngau pelajar bak menuanya. Program Anak Kita PAK Sarawak nyata ngayan ke pengeransing Sarawak bak pengawak negap ke asas literasi ngau numerasi bala nembiak. Tu berguna benar dikena bersedia ngada ke mudau mensia ti berkualiti kena nyapai juluk ati pemansang menua. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagahui Ing madah ke bala nembiak ngebuan pengelandik pemun bakal maca, nulis ngau ngira nyadi ke tunjang tiap ikut bala nembiak sebedau nyingkang jauh ke agi bak bidang pelajar nangkan kenyak. Program tu nyedia ke awak ngagai bala nembiak ke berguna ke intervensi tumu dikena mutau ke bida bak bidang belajar sida. Ngaunya mega boleh ngangkat ke pengenal ati sida ngambil ke terus mansang bak pelajar. Ia mansut ke jakutuk bak pengawak alai nutup PAK Sarawak di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Seri Roland nyemetak madah ke pemuju PAK Sarawak ukai semina disukat nengah penyampau rekod data ajar. Tamaga uliah dipedak nengah ubah pengeransing bala nembiak hari sukut maca. Merti ke nomor serta bebenar agi bak pengawak belajar. Asas literasi ngau numerasi tik tegap megak dekat nentu ke bala nembiak boleh penguntung bak mayuh macam inisiatif pelajar tik ditumbuh ke perintah menua. Tunjung kaum program Dui Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enchantment Program SEEP ngau STEM Katalis. Ia megak merik terima kasih ngagai bala pengajar ngau semua raban tik berjalai ke tanggung pengawak besai ti uliah ngemujur ke programnya. Tajapan teknologi ngau platform digital majam mansang bak dunia pelajar tan pengawak pengajar mengkang yang ditulang belakang ngagai bala nembiak bak bidang pelajar. Ia madah tanggung pengawak pengajar cukup berguna ti merik empas ke besai ngagai pemansang bala nembiak. Perintah terbuka hati nerima sebarang langgur penemu cara terbuka dikenak ngemanah kagik pengawak berjalai ke program Budi Disil.
Menteri Perkara Wang II, Datuk Seri Amir Hamzah, nyematak madah ke pengawak ngadu ke cara subsidi minyak patut diberi awak ndu dipejalai ke dulu kena 1 hari bulan 7 tu ila. Atau pengawak tu belalau ke Penerlebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Ya madah, perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawak ngenak kota ungkup disil lalu peminta kota tambah 100 liter ulih digagak ngagara ban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakut tu lebuah diranau pengeram berita di Kuching. Dulu agi arinya Datuk Seri Amil disempulang Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area BIMP EAGA boleh negap ke kawa dagang ngau dagang temuai Sarawak ngau menua bukai. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak ngatur BIMP EAGA Tourism Exchange 2026 BETX 2026 jadi ke platform berguna dikena ngubah sektor dagang temuai. Ya madah tu belak mungkul negap ke kawa ngelaku ke dagang temuai meruan ngatur program begulai serta ngerumban transformation digital bak sektor dagang temuai BETX 2026. Ya maksud ke jakunya lebuah berjadi programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIMP EAGA ke-22 di Kuching. Ya madah dagang temuai ukai seminak ngasil ke penumbuh ekonomi tak mega negap ke kawa rakyat ngerapit ke kawa budaya serta merik kuasa ngagai komuniti menua tu. Nyalai Sarawak tetap keras nyukur visi begulai dengan kerjasama strategik diulih ngemansang ke penumbuh ekonomi. Mensia mayuh ke ngembuan kad pengelala tau ke MyCard ke dia tu agi mengkang sah serta ulih diguna bakal selama dikena ngurus ke semua perkara rasmi. Nitiah ke penerang ari upis menteri dalam menua KDN madah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ke baru nak ibuah kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegaunya KDN mega ngelala mensia mayuh hendak kelalu berebut ngagai upis pengjister bangsa nukau kat sidak ke dia tu entinya mak MyCardnya agi ulih dikenak ngau mana. Tajap pihak tiap ikut orang ke magai kad pengelala lama kad pengelala ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukau ngagai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN madah ke munyinya lebuh sawutannya bertulis bak Dewa Rakyat dipansut ke nengah portal Parlimen kemari. Upis KDN nyawut tanya kaban Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Takiyuddin berkawa ngau atunya dikena nyeliah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ngagai ke baru ngambil ke endak bersekut serta berurun. Sekolah Pemri SK Nangas Kerang di Seri Aman patut dipindah ngagai tabak baru ketegar bergunan sekolahnya udah nak likun dikena agi. Ketegarnya upis pelajar pelilih PPD Seri Aman udah bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Hardin Hollis mpai lama tu ke udah. Bak randaunya PPD Seri Aman mantai ke 3 langgur tabak baru berpelasau ke penyawah ulih dilawak jalai ngagai pasal serta perengka guna infrastruktur ke endang bisi. Datuk Francis mutus milih tabak ke terubah bak penyawah 4.92 km hari pasal Simanggang lalu jauh hari sungai Timega muntang dilawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau upis tanah ngau survei Seri Aman kena 6 hari bulan 7 tu ila dikena nentu ke status tanahnya. Ia megak dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai berkawa pengawak mindah ke SK Nangas Kerangnya.
Mahkamah Seksyen 3 Kuching ngeletak hukum RM30,000 ngagai sikut pengaji kena 18,006 tu tadi udah yang ngaku salah bak tuduh ngena Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Upis Pengelikun ngau pengerai pekerja JKKP Sarawak dengah penerang media madah ke orang ke dituduhnya ditemu salah ketegak nak nyedia ke sistem kerja telikun berkawuk ngau pengawak ngangkat semin bak kandang endur ke semak ngau tali karan. Tungujung ke sikuk pengerja pengawak subkontraktor berbadi nyawa. Hakim Musli Hamid netap ke hukumnya pengudah orang ke dituduh ngaku salah bak dakwa ngena Seksyen 18A bracket 1 bracket C Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek air RM12.6 juta ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak, PAK, muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelabak Budi Ron 95 nyadi garis lalau maya berjalai ke Budi Disil. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992 yang dipertuan agung gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak bak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngagai penua istiadat. Sekedak ke bisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, tuai pemegai benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang dipertuan agung ngau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran ke bisi dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah ke bisi dipandang ke dia tinarit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Wak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Telefon kami 082 258 634.

0: 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.